0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, persuasi adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi, mengubah maupun meyakinkan orang lain terhadap gagasan atau pandangan tertentu. Nah, dalam praktiknya, persuasi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, melainkan juga melibatkan seni berkomunikasi yang mampu menyentuh aspek logika sekaligus emosi audiens. Dalam dunia pendidikan, persuasi sering digunakan untuk menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Kalau di bidang politik, persuasi menjadi sarana untuk memperoleh dukungan publik. Sementara dalam dunia bisnis, persuasi digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ataupun jasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah luput dari yang namanya permasalahan serta kesalahpahaman. Perbedaan pendapat, kepentingan maupun sudut pandang seringkali menimbulkan konflik kecil hingga besar. Untuk itu, diperlukan musyawarah sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Musyawarah dapat dilakukan di berbagai lingkup kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga tempat kerja. Dalam keluarga, musyawarah ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan mencari solusi yang adil bagi semua anggota. Kalau di sekolah, musyawarah melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara bijaksana. Sementara di tempat kerja, musyawarah ini akan membantu menjaga keharmonisan antar pegawai serta memperkuat semangat kebersamaan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada yang namanya polarisasi sosial nih saudara perempat. Nah, polarisasi sosial tantangan serius masyarakat modern saat ini. Nah, dalam dinamika sosial yang terus berkembang, istilah polarisasi sosial ini juga semakin sering dibahas oleh para ahli sosial dan juga ekonomi. Nah, polarisasi sosial itu adalah bentuk segregasi dalam masyarakat yang terjadi ketika ketimpangan pendapatan, misalnya fluktuasi nilai properti dan juga pergeseran ekonomi memunculkan perbedaan yang mencolok antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Nah, secara sederhana nih saudara perempat, polarisasi sosial itu menggambarkan kondisi di mana masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok ekstrim. Nah, mereka yang berada di puncak hierarki sosial dan mereka yang berada di lapisan bawah. Nah, sementara kelompok menengah cenderung menyusut. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga berpengaruh terhadap kohesi sosial dan juga stabilitas masyarakat. Nah, saudara, fenomena ini jadi tantangan nyata ya bagi pembangunan sosial yang berkeadilan. Ketika kesenjangan ekonomi makin melebar, rasa keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat juga ikut terkikis. Nah, akibatnya muncul perbedaan pandangan, bahkan konflik sosial yang berakar pada ketimpangan ekonomi. Nah, faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan hingga kemajuan teknologi juga turut mempercepat nih terjadinya polarisasi sosial. Jadi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi digital ini akan memperoleh keuntungan, sedangkan kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan serupa akan semakin tertinggal. Nah, dampak dari polarisasi sosial ini tidak hanya terlihat pada perbedaan tingkat kesejahteraan nih saudara, tapi juga dalam gaya hidup, pendidikan, serta akses terhadap layanan publik.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, berita inspiratif selalu berhubungan dengan kisah-kisah yang menyentuh hati, perjuangan yang penuh makna, serta kehadiran sosok yang mampu memberi contoh nyata bagi orang lain. Nah, sosok seperti ini sering disebut sebagai role model, istilah yang kini juga banyak digunakan oleh banyak kalangan termasuk anak muda untuk menyebut figur inspiratif yang layak dijadikan panutan. Tapi tengok-tengok juga, ya kan? Ha, mana yang patut, mana yang tak patut. Nah, seorang role model ini tidak semata-mata dinilai dari pencapaian besar atau kesuksesan materi yang mereka miliki. Lebih dari itu, keteladanan lahir dari sikap rendah hati, kerja keras, atau juga kegigihan serta nilai-nilai positif yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara perempuan, bukan hanya tokoh besar atau public figure, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Seorang guru yang dengan sabar membimbing muridnya, seorang pemuda desa yang gigih membangun UMKM demi kesejahteraan lingkungannya, atau seorang tenaga kesehatan yang rela berkorban demi keselamatan orang lain, semuanya bisa jadi teladan yang nyata. Nah, bagi generasi muda, role model ini sangat penting. Nah, sosok teladan jadi cermin untuk menemukan arah hidup, menumbuhkan semangat belajar, serta membentuk karakter yang positif. Nah, saudara perempuan, kehadiran role model membuat anak muda percaya bahwa mimpi tidak hanya sekedar angan gitu ya, tapi juga sesuatu yang bisa diraih dengan usaha dan tekad. Namun penting juga untuk diingat bahwa setiap orang berpotensi menjadi role model bagi lingkungannya. Menjadi inspirasi bukan berarti harus populer ataupun dikenal luas, melainkan juga memberikan dampak nyata sekecil apapun itu. Dengan bersikap baik, menolong sesama, serta memberi contoh lewat tindakan sehari-hari, seseorang bisa menjadi panutan yang menginspirasi orang lain tanpa ia sadari.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner itu tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertai tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah saudara perempat yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan itu sesungguhnya mengajak kita menyusuri jejak masa lalu. Di Indonesia, kekayaan kuliner ini terbentuk dari sejarah panjang, perdagangan rempah, dan akulturasi budaya. Nah, saudara perempat, menjelajahi kuliner berarti kita juga belajar sejarah. Ya, kota-kota tua seperti Ternate, Banda, Semarang atau Tanjung Pinang ini menyimpan warisan kuliner yang berkaitan erat dengan peranannya di jalur rempah dunia. Nah, setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi di zaman itu. Nah, petualangan kuliner dan sejarah kini juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan itu tidak hanya diajak mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya. Nah, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga musim kuliner, semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, saudara perempat, dengan memahami sejarah di balik kuliner, kita juga tidak hanya sekedar menikmati makanan, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya. Nah, petualangan ini juga membuktikan bahwa rasa dan sejarah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Menjadikan kuliner bukan hanya kebutuhan, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

0: Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.
1: MHz, Perambat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada hari Senin ini, 14 September 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Senin ini secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi, siang, dan malam hari di beberapa wilayah. Nah, wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan yaitu Batam, Bintan, Natuna, dan juga Kepulauan Anambas. Nah, sedar penempat wilayah Batam, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Tanjung Pinang, pagi berawan tebal, siang berawan, malam dan dini hari berawan tebal. Bintan, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Karimun, pagi berawan tebal, siang sampai dini hari cerah berawan. Lingga, pagi dan siang berawan, malam dan dini hari berawan tebal. Natuna, pagi hujan ringan, siang dan malam hujan ringan, malam berawan tebal. Dan untuk Anambas, pagi udara kabur, siang dan malam hujan ringan, dini hari berawan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian saya Syahrudin Azdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Serata 1,3 MHz, Penobat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, bercakap tentang kenakalan remaja, kenapa tak kunjung selesai? Saudara perempuan, kenakalan remaja, kenapa tak pernah selesai? Kita tentu sebagai mendengar berita tentang kenakalan remaja, mulai dari perkelahian antara pelajar, balap liar, tawuran, penyalahgunaan narkoba sampai aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa masalah ini seolah-olah tak pernah selesai? Nah, setiap kali terjadi kasus kita sibuk mencari siapa yang salah. Remajanya disalahkan, orang tuanya dipertanyakan, sekolah pun ikut dikritik. Tapi setelah masalah reda, perhatian kita pun sering kembali hilang nih, saudara perempuan. Ya, kenapa macam itu? Nah, padahal kenakalan remaja itu bukan masalah yang muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Lingkungan pergaulannya, kurangnya perhatian keluarga, tekanan dari teman sebaya bisa terjadi gitu ya. Penggunaan media sosial yang tidak terkawal ya, sampai kurangnya ruang bagi anak-anak muda untuk menyalurkan energi dan juga kreativitas mereka. Dan jangan sampai kita lupa, saudara perempuan, remaja adalah bagian dari masyarakat kita. Mereka sedang berada dalam masa mencari jati diri. Mereka sedang belajar menentukan mana yang baik dan mana yang salah. Sebab itu pendekatan terhadap mereka memang tak cukup hanya dengan marah, menghukum atau menyalahkan, saudara perempuan. jadi pemikiran kita bersama.
3: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
4: Alah, pasar.
5: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
4: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
5: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
4: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
5: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
4: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

101,3 MHz Perumbar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perumbar, kesehatan mental semakin diakui sebagai aspek krusial dalam kehidupan manusia. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang merasa, berpikir, dan juga berperilaku, tapi juga berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, serta menjalani kehidupan yang produktif. Saudara Perumbar, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, maupun bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, saudara Perumbar, pentingnya kesehatan mental ini juga tercermin dalam dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Orang dengan kesehatan mental yang baik ini cenderung lebih mampu membuat keputusan yang bijak, ya kan? Menjalin hubungan yang harmonis serta berkontribusi positif dalam lingkungan kerja dan juga masyarakat. Nah, sebaliknya, masalah kesehatan mental yang tidak ditangani itu dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, masalah fisik, dan juga bahkan berujung pada kondisi yang lebih serius seperti gangguan mental kronis.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ini, alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: 101.3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, kenapa kenakalan remaja ni tak pernah selesai? Haha. Ni, saudara perempuan, pendekatan terhadap mereka tak cukup hanya dengan marah, menghukum ataupun menyalahkan. Nah, kita perlu hadir. Kita perlu mendengar, kita perlu membimbing. Orang tua itu punya peran besar di rumah. Sekolah punya tanggungjawab dalam pendidikan dan juga pembentukan karakter. Masyarakat juga punya peran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga positif. Sementara pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu menyediakan ruang kreativitas, olahraga, pendidikan dan juga kegiatan positif bagi anak-anak muda. Nah, saudara perempuan, mungkin kenakalan remaja memang tak bisa diselesaikan dalam satu malam ya. Tapi kalau setiap pihak hanya menunggu pihak lain untuk bertindak, masalah ini juga akan terus berulang gitu ya. Jangan sampai kita baru peduli ketika anak kita sudah terlibat masalah. Nah, sebelum mereka tersesat, kita tunjukkan jalan ya kan. Sebelum mereka mencari perhatian di luar, kita hadir memberikan perhatian di rumah. Dan sebelum mereka melakukan kesalahan, kita ajarkan mereka bagaimana memilih yang benar. Nah, karena pada akhirnya anak-anak pemuda hari ini adalah wajah masyarakat kita di masa depan nanti. Jadi kenakalan remaja bukan hanya soal bagaimana kita menghentikan mereka daripada berbuat salah, tapi lebih penting lagi bagaimana kita membantu mereka menemukan alasan untuk memilih menjadi lebih baik. Ya kan? Karena membentuk generasi muda bukan pekerjaan satu orang, tapi tanggung jawab kita semua.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

101,3 MHz, Prambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, di mana saja berada, kita tentu perhatian ya, melihat masih ada anak-anak muda yang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan remaja, balap liar, bolos sekolah, perkawalan yang kurang baik, sampai penyalahgunaan narkoba. Masalah seperti ini bukan sesuatu yang boleh kita pandang sebelah mata. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, di balik kenakalan seorang remaja, ada hati yang mungkin sedang mencari perhatian. Ada anak yang mungkin sedang cari tempat untuk didengar, ya kan? Sebab itu kepedulian terhadap remaja bukan hanya tugas orang tua atau pihak sekolah saja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Orang tua misalnya dengan hanya bertanya, kamu nak pergi mana ni? Dengan siapa nak berkawan? Sesekali mungkin boleh bertanya, cuba untuk bertanya macam ini. Apa khabar hari ni? Baik-baik aja ke? Ya kan? Pertanyaan yang sederhana tapi bisa membuat seseorang anak merasa bahwa dia tuh diperhatikan dan juga disayangi. Begitu juga dengan masyarakat, kalau kita melihat anak-anak muda berkumpul atau melakukan sesuatu yang kurang baik, jangan cepat-cepat memberi cap sebagai anak nakal. Tegur dengan cara yang baik, ajak bercakap, ajak berbual, berbicara, ya kan? Berikan mereka kesempatan untuk berubah. Karena remaja hari ini sedang berada pada masa membentuk masa depannya. Mereka memang masih banyak belajar, masih boleh melakukan kesalahan, dan paling penting mereka masih punya kesempatan ya untuk menjadi lebih baik. Nah, saudara perempuan, kita mungkin tak mampu mengawasi semua anak muda yang ada di lingkungan kita, tapi kita boleh mulai dengan memperhatikan anak-anak yang ada di sekitar kita. Ciptakan lingkungan yang membuat mereka merasa aman, berikan ruang untuk olahraga, berkarya, berkumpul dalam kegiatan positif, dan juga mengembangkan bakat mereka. Jangan hanya hadir ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Hadirlah sebelum masalah itu terjadi, ya kan? Dengarkan sebelum mereka mencari tempat lain untuk bercerita, ya kan? Dan terus juga bimbing sebelum mereka salah memilih jalan. Sebab apa? Anak-anak muda bukan masalah yang harus kita jauhi. Mereka adalah generasi yang harus kita jaga. Kalau hari ini kita peduli, mungkin esok kita sedang menyelamatkan masa depan seorang anak. Itu intinya.

dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RR.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Perempuan, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Mbak Cik, pesan nasi lauk sotong masa hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab.
2: Eh,
1: jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Shh, dengar-dengar, Sembang Komunitas.
2: Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
3: Ya, ada di bidang sejarah ada,
2: sejarah,
3: bidang motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
3: Untuk investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah ke mana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke-8 sebetulnya.
2: Kamu muncul baru yang ke-10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur nakarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, dong nak Hepeng.
3: Jadi ya, buku itu siap jadi sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang
2: Udin. Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
2: 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama pula.
2: Betul ya.
3: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, Kisah di Balik Terang Kota Pesisir.
2: Aduh. Judulnya ini
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul-betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu. Sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya.
2: Malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Satu 1,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya ke

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Bagaimana nih, Fadil, mahasiswa yang tentunya banyak kegiatan ada di organisasi khususnya PAI ini untuk menjaga keseimbangan ilmu spiritual dan juga perkembangan zaman sekarang. Karena perkembangan zaman sekarang, zaman AI, ya kan? Yeah. Zaman teknologi yang luar biasa, kita harus menjaga iman juga, ya kan? Pandangan juga di sosial media, digital, gitu. Memang jejaknya sangat luar biasa gitu ya. Menunjukkan macam mana kita bersilaturahim di lingkungan sekitar, tentunya masyarakat akan menilai nih. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan ilmu agama dan juga perkembangan zaman sekarang?
2: Oke, kalau untuk menjaga keseimbangan itu, menurut saya adalah sebenarnya tidak ada kesalahan ketika kita ikut di alur perkembangan zaman sekarang.
1: Mm-mm, tapi ada batasannya di situ ya, ada alurnya kan, koridor yang kita harus ikutkan gitu ya.
2: Sebagai mahasiswa saya sendiri itu juga menggunakan yang namanya AI, ikut media sosial segala macam sesuai dengan perkembangan teknologi. Tapi bagaimana caranya kita membatasi, bahwasanya memilah lagi, memfilter lagi mana yang baik dan yang benar. Kita sudah memiliki pemikiran yang bisa dibilang mampu untuk mencerna yang baik dan buruk itu.
1: Berarti pendidikan agama itu harus berakar dulu ya, radikal ya. Radikal. Walaupun kita harus jelaskan juga kepada masyarakat, pada generasi sekarang juga, bahwa radikal itu memang harus berakar gitu kan.
2: Betul.
1: Bukan ibarat radikalisme ya kan. Radikalnya itu berakar gitu, kuat gitu ya. Kalau tak ada akarnya, tak kuat, macam mana kita tidak beragama? Ujung-ujung ateis kan. Kan banyak generasi sekarang macam itu. Banyak ateis sekarang gara-gara itu tadi, tidak mempelajari agama dengan betul, terus juga tidak menghormati guru, menyelami apa yang dipelajari selama ini, mempertanyakan, boleh mempertanyakan, tapi itu tadi kan, kita beragama dengan akal gitu kan, bukan hanya ujung-ujungnya semua nak logika gitu ya kan, agama kan wahyu ya. Nah, itu yang penting. Nah, terus tantangan terbesar nih yang dihadapi mahasiswa PAI sekarang dalam proses bertumbuh saat ini, macam mana tuh Jas?
3: Jadi kalau tantangan di era sekarang untuk mahasiswa PAI yang bertumbuh untuk masyarakat, satu tantangan yang terbesar yang kami hadapi sekarang itu lemahnya kawan-kawan itu minat untuk berorganisasi. Itu salah satu. Jadi mengapa dibilang seperti itu?
1: Berarti kawan-kawan yang ada di organisasi ini harus tunjukkan begini serunya organisasi, asiknya organisasi, dan beginilah manfaatnya orang berorganisasi.
3: Gitu manfaat ya. Di organisasi itu kan banyak begitu. Banyak, kan? Silaturahmi kita bisa terjalin, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat kita berbagi di suatu tempat, di suatu kelompok tersebut, gitu. Tidak hanya memikirkan emosional terhadap diri sendiri. Betul. Jadi kalau tantangan sekarang ini memang selain daripada kemajuan teknologi, itu juga merupakan suatu tantangan untuk kemajuan. Karena kenapa dibilang seperti itu? Karena memang di zaman sekarang ini sudah banyak kami lihat bahwasanya mahasiswa itu banyak bukan lagi menggunakan sosial media itu hanya untuk salah satu pembantu, tapi menjadikan media sosial yang sekarang ini adalah menjadi tergantungan kalau tidak ada media sosial.
1: Macam pengatur hidup dia
3: macam
1: jadinya.
3: Macam pengatur hidup, macam AI.
1: Itulah perlunya namanya detox media sosial gitu ya kan.
3: Jadi itulah salah satu tantangan dari kami untuk membawa mahasiswa PA ini lebih bertumbuh lagi dan bergerak.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

disiarkan dari kawasan Jalan ini Perampet RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perampat, tentunya di hari ini ya, dengan cuaca yang bisa dibilang teduh-teduh manja, karena tadi sempat juga macam gelap tapi tak hujan juga kan. Tapi tak apa, tidak menangkan sebagai ketua untuk bertugas di hari ini bersama saya Julia Puspita yang kemana-mana hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, acara Jelajah Kepulauan Riau, kita akan mengulik dan membahas mengenai Kepulauan Riau dari sejarah, ada istiadat, makanan, kulinernya ya, kebiasaannya, kemudian juga macam mana kehidupan mereka, dan tentunya ada Sembang UMKM, Belese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Dan kita sapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Linggah ya, Tanjung Pinang, dimanapun berada, di Kijang juga, di Jambi, di Kalbar, di Sumsel, semuanya. Dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maksudnya terlanda kabut asap atau gempa bumi, kita doakan semoga selalu mereka dilindungi dan ditolong oleh tangan-tangan baik saudara perempat ya. Dan juga yang di jalan berhati-hati tentunya, gunakan juga jaket ya, masker, karena sekarang sudah terasa kabut asapnya, kemudian kaos tangannya, atau juga kalau mau perjalanan jauh jangan lupa untuk jas hujannya saudara perempat ya.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, Ju, Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Sora Budaya Kepulauan Riau. Sampai kembali untuk Anda yang baru saja menitar perempatan Tanjung Pinang Saudara Prampat. Kita tahu Saudara Prampat Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi yang muncul dari hasil pemekaran Provinsi Riau. Dihasil oleh 2480 pulau besar dan juga kecil. Dan jembatan Barelang yang menyatukan gugusan pulau ini yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang, dan juga Galang. Kepulauan Riau sendiri merupakan salah satu daerah yang berbatasan juga Saudara Prampat ya, kalau yang belum tahu nih kan, dengan negara lain. Terbentang dekat Pulau Sumatera, kemudian provinsi ini berdampingan juga dengan Singapura, dekat gitu kan, Vietnam, ya Allah dekatnya, Malaysia, Kamboja, dan juga Filipina, tentunya Saudara Prampat ya. Jadi kalau kita nak pergi ke sana tuh tinggal lewat kapal aja kan, tapi tentunya harus melalui jalur yang sesuai prosedurnya. Nah, meski dominasi oleh suku Melayu yang berbahasa Melayu, wilayah ini juga membuka pintu bagi banyak pendatang, mulai dari Pulau Jawa, Minangkabau, Tionghoa, Batak, Bugis, Arab, hingga Flores. Tentunya persembahan seni khas Melayu menjadi daya tarik juga dengan persembahan tarian tradisional Zapin, joget dangkong, joget melemang mendu, dan tari mayong. Kekayaan budayanya tentu dijunjung tinggi di Kepulauan Riau, di mana upacara dan tradisi adat terjalin erat dengan alam. Contohnya nih, biasanya dalam upacara betoboh, masyarakat bersatu untuk mengolah sawah dan juga ladang dengan semangat gotong royongnya. Ada pula upacara manumbai, sebuah ritual mengambil madu dari lebah yang menjadi bagian dari keseharian penduduk lokalnya. Pengobatan tradisionalnya juga ada budowo, menjadikan warisan luhur yang masih dilestarikan. Bahkan saat ini Saudara Prampat membuka lahan pertanian, terdapat upacara tersendiri yang disebut menatau tanah. Dan di Kepulauan Riau itu punya yang namanya Anjungan Kepulauan Riau di TMII, di mana ini juga menyimpan daya tarik yang begitu istimewa. Karena bangunan ini itu dengan arsitektur rumah belah bumbung atau bumbungan atau rumah rabung yang menjulang di atas tiang dan ketinggian mencapai 2 meter dari permukaan tanah. Keistimewaannya semakin terpancar pada bagian atapnya yang membentuk perisai, melindungi rahasia dalam pelukannya, kemudian warna dindingnya pun membawa pesan tersirat. Merah mengukir citra persaudaraan, putih menerjemahkan kesucian, biru menceritakan tentang kekuasaan laut, hijau melantunkan kesuburan. Kemudian ada hitam serupa ini mencorakkan keperkasaan. Lepas itu ada warna kuning emas yang melambangkan aroma kejayaan. Di dalamnya terpajang peninggalan bersejarah, pakaian adat, alat musik hingga kerajinan tradisional. Dan dari luar tampak sekali Anjungan Kepulauan Riau ini itu begitu bagus Saudara Prampat ya. Kemudian warnanya tuh memang kayak menyatu gitu Saudara.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Alat musik
2: tentang
1: nih,
2: apa itu mas?
1: Alat jenis-jenis alat musik tradisional.
2: Oh gitu, khususnya Jawa ya?
1: Khususnya Jawa,
2: karena itu namanya gamelan.
1: Nah, karena selain Jawa ini selain tentang tempat ilmunya, melalui para ilmu, kemudian juga tempat-tempat pendidikan, di situ juga ada nilai-nilai kesenian. Banyak jenis-jenis kesenian yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya jenis-jenis alat musik
2: gamelan. Kalau gamelan tuh dari zaman dulu ya. Karena siar agama Islam di Jawa itu ya, yang disiarkan Sunan Kalijaga ya mas, itu menyiarkan siar Islamnya itu sambil apa itu mas, pakai musik,
1: musik gamelan,
2: macam lagunya yang ilir-ilir gitu ya mas ya. Jadi menurut cerita lah mas ya. Kok kita ini anu gini tapi tak ada yang datang. Coba kita lewat musik. Tapi musiknya kan musik
1: Islami.
2: Positif ya mas, Islami.
1: Religius lah.
2: Religius. Tapi alhamdulillah walaupun ya kadang orang nggak percaya ya mas ya. Tapi itulah jenis musik.
1: Jenis musik
2: Jawa.
1: Awal masuknya Islam
2: yaitu
1: itu
2: gamelan. Juga gamelan juga bermacam-macam mas, bukan cuma satu aja. Ada kendang, kendang tuh yang pakai kulit
1: bambu.
2: Lembu. Iya, terus yang dari besi juga ada, yang dari kuningan juga ada, yang dari perunggu juga ada. Namanya saron, baking, terus bonang, terus apalagi ya gong, kenong, macam-macam mas pokoknya ya. Terus itu pun dalam arti ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi. Kalau rendah dinamakan selindro ya mas. Selindro. Kalau yang dinamakan yang agak tinggi itu namanya pelok. Sama musik band apa sama. Cuma ya kalau kita sebagai vokalnya, sindennya ya, kita harus menurut gamelan itu. Karena gamelan cuma ada selindro dan pelok. Tapi kalau kita pakai musik organ, mau nada apa aja kan bisa ya bisa, mas ya. Jadi menyesuaikan suara. Jadi kebanyakan ya suaranya nadanya tinggi, suara dalam. Tapi walaupun suara dalam tapi halus. Nah, begitu. Macam Niken Salindri tadi. Kalau diresapi betul-betul kan enak didengar ya mas sambil tidur. Begitulah musik pengantar tidur.
1: Baik, Jen, tadi kan ada beberapa yang sudah Jen Mami sebutkan tentang alat musik. Ada berbagai macam tadi Jen. Tentu Ardi sedikit ingin tahu cara memainkannya Jen. Contoh, tadi ada beberapa yang Jen sebutkan gamelan, jenis-jenis gamelan. Tadi ada berapa Jen?
2: Banyak. Kalau kendang kan pakai ini ya mas. Tapi kalau namanya saron, gemong, pakai pukul.
1: Pakai pukul.
2: Bonang pun pakai pukul, tapi dua-dua harus memukul. Kalau saron sama gemong kan tangan satu bisa. Kalau bonang tuh harus imbalan mas. Imbalan. Biar rame gitu, imbalan.
1: Kalau untuk di Tanjung Pinang paguyuban ada di sini juga.
2: Ada. Ada.
1: Waktu pawai kemarin ada di bawahnya.
2: Kayaknya ada sih,
1: ada.
2: Tapi sebagian yang mengiringi rontek gitu mas. Kalau nggak salah rontek itu dari paguyuban Pacitan ya.
1: Pacitan.
2: Iya betul. Rontek itu diiringin gamelan juga gong. Karena itu macam mana ya? Kayak biar seru gitu.
1: Banyaknya nampaknya alat-alat musik yang dipukul jangan ya?
2: Iya, kebanyakan yang dipukul.
1: Banyak yang dipukul.
2: Pakai alat. Kalau gong tuh juga pakai alat, pakai alatnya ya tapi agak gede sedikit gitu. Kalau yang saron sama demung tadi pakai macam kayu tapi kayunya kan kayu enggak sembarang kayu ya mas. Kan kayu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan ya di untuk mukul tuh enggak bunyi, bunyinya lain.
1: Iya. Berarti di situ note-nya, di situ bunyinya ya kan ya.
2: Betul.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi
2: kalau udah ada itunya sendiri, empunya. Kalau pembuat keris empunya ya. Oh. Udah ada pakarnya sendiri, Mas.
1: Ada pakarnya sendiri.
2: Heeh.
1: Iya. Kayak musik. Berarti jeng zaman-zaman dulu masih muda ikut sanggar lah jengnya. Pemain anak musika atau pemeran yang talent pemukul juga.
2: Iya, pemukul. Di sini juga ada waktu masih apa ya, Mas? Sebelum corona ya, Mas. Ya. Itu ibu-ibu tuh rajin anu gamelan. Ya, mukul. Kalau yang namanya demong tuh apa istilah musiknya dia apa ya, Mas?

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh kau nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek. Misi ya.
0: Hai pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari beberapa destinasi wisata yang menjadi andalan Kota Batam, salah satunya adalah Bukit Senyum. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa melihat keindahan Kota Batam dan juga negara tetangga Singapura dari ketinggian. Waktu yang paling tepat, biasanya ketika malam hari, Anda akan melihat gemerlapnya Kota Batam dengan sinar cahaya yang terlihat sangat megah dari gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat Kota Batam. Lokasi wisata Bukit Senyum berada di Batu Aci, Tanjung Ucang. Kita beralih ke maklumat lain, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Natuna Muhammad Raus, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Berhasil meraih juara 2 lomba karya ilmiah artikel jurnal tingkat kampus Sekopartais wilayah 12 Riau Kepri tahun 2026 dalam rangka milad ke-24 STAIN Natuna. Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata semangat mahasiswa IAIN Natuna dalam mengembangkan budaya akademik, khususnya dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Karena tuh karya tulis yang dihasilkan Muhammad Rawas berhasil bersaing dengan berbagai peserta dari pengurus tinggi di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih, jumpa lagi penuh semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saudara perampat di Tanjung Pinang ada salah satu pelaku UMKM yang menjual aneka macam stroberi. Di mana stroberi ini itu tentunya masih fresh, kemudian juga setiap harinya ada dan langsung bisa kita rasa di tempatnya. Jadi di mana ini bisa menjadi pusat stroberi yang ada di Tanjung Pinang, atau juga mungkin saudara perempat yang punya usaha pastry ya kan, atau punya kafe yang membutuhkan minuman-minuman stroberi, ini adalah penjualnya yang sangat ramah, kemudian juga harganya murah ya. Saya sudah pernah beli dekat sini, memang rasa stroberinya tuh enak saudara perempat. Jadi stroberinya tuh lengkap, kemudian fresh, dan mereka tuh juga menyediakan berbagai ukuran, bisa dibeli sesuai ukuran kita, mau ukuran yang kecil, sedang, jumbo, besar, dalam ukuran besar juga ada ya. Dan juga mereka juga menyediakan di berbagai store yang ada, di Mama Fresh juga ada, Betul 9, Mama Fresh Pemuda, Hypermart, Pinang Sentosa juga ada. Kalau mau langsung ke perumahan juga boleh, nama Instagramnya Strawberry TNJ, itu ada di perumahan Dompak Indah Blok K12. Ya, kalau di tempatnya langsung kita langsung bisa milih nih kualitasnya, kita bisa langsung tahu, kemudian kita juga bisa langsung merasa, untuk ukurannya pun kita juga bisa memilih.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat, takoyaki ada di bazar. Nih bagi pesan bapak yang suka mungkin makanan-makanan khas-khas dari negara luar ya, takoyaki. Takoyaki ini bisa dipesan di bazar. Menunya tuh teman-teman bikin-bikin kita penasaran saudara perempat ya. Dan biasanya kita kan menikmati takoyaki ya macam-macam tuh aja, takoyaki digoreng sudah gitu kan. Tapi di sini ternyata justru banyak pilihannya dan bahkan diolah sedemikian rupa lucunya saudara perempat. Ada takoyaki jumbo isi cumi-cumi, ada juga takoyaki fresh isi sosis, dan tentunya ada juga crispy-nya, pangsit crispy dengan isian real ayamnya. Pas untuk kita yang suka jalan-jalan ke bazar kan. Nama stand bazarnya Zi Takoyaki. Lokasinya itu ada di Bazar Festival Mooncake ya. Kalau yang mau silakan datang karena harganya juga murah dan tentunya sudah dikombinasikan dengan varian-varian menu dan juga harganya terjangkau sesuai kantong kita masing-masing.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah, nak. Dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perangpar panorama kota Batam bisa Anda lihat dari Bukit Alkap Batam, dan waktu yang paling tepat adalah ketika malam hari. Pincar cahaya lampu dari kota Batam begitu terlihat kemilau dan sangat megah. Bahkan sangat wajar jika kota Batam disebut sebagai kota metropolitan. Sebetulnya tidak hanya malam hari saja, tapi petang hari di tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga bisa menjadi tempat yang asyik untuk bersantai. Kita beralih ke maklumat lain. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang menerima kunjungan tim asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka visitasi akreditasi madrasah. Visitasi menjadi momentum bagi MIN Tanjung Pinang untuk menunjukkan capaian program serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dibangun. Kedatangan tim asesor disambut keluarga besar MIN Tanjung Pinang dengan penuh kesiapan dan semangat untuk mengikuti seluruh tahapan visitas. Selain pemeriksaan dokumen, tim asesor juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pendidikan termasuk proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.

0: Eh, Lan, Lan, kau nampak tak tu?
1: Mana?
0: Eh, mata kau ni. Itulah.
1: Ha, nampak, nampak. Tapi bentuk dia macam gajah, eh?
0: Aku rasa pun ini macam bukan batu biasa. Orang kampung pernah ngabar. Ini jemaah Dewi yang kena sumpah.
1: Ha? Sumpah? Sumpah apa?
0: Jadi, gini ceritanya.
2: Kita sesekali aja pergi ke tempat macam gini. Jadi, aku nak puas-puaskan makan.
3: Ikak dengar tak tu? Ayam dah berkokok. Cepat semua berubah jadi gajah. Kita naik ke gunung sekarang.
2: Lahai, baru sebiji kuih aku makan. Sabarlah dulu. Orang tu kalau makan harus pakai dua tangan biar adil.
3: Adil, adil. Tu bukan adil, tapi tamak. Kalau lambat padanku kau jadi batu.
2: Kau tendang je lah. Tak mungkin aku jadi batu sebab sebiji kuih je.
4: Oi, ikak dengar tak tu bunyi apa?
5: Oh, eh, macam suara tapak binatang.
4: Ini kalau dengar dari tapak dia, bukan binatang kecil ni. Gajah agaknya. Tapi macam lain pula langkah dia.
6: Agaknya gajah pincang.
5: Macam orang baru belajar naik sepeda, uling kiri kanan.
6: Ini nama dia bukan gajah pincang, tapi gajah tersandung akar.
4: Au pula.
7: Perempat RRI Tanjung Pinang. Tiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital,

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah, ya, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tahu bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan kita, daerah-daerah ya pesisir ya. Ya, kayu mentangor, menyebutkan kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa orang gunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau ditengok macam apa? Kalau kita tanya macam-macam suara kasa itu kan ada yang bentuk ceper-ceper seperti itulah yang bisa bertempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, seperti itulah. Satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing kita. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang, karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau pemula itu biasanya tidak banyak. Hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya tentu kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini hanya jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu pertambangannya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari Perempat, banyak wisatawan yang mengatakan bahwa Pulau Tiga salah satu objek wisata di Kabupaten Natuna yang tergolong masih perawan. Bisa juga demikian karena hampir semua objek wisata di Pulau Tiga masih sangat asri. Mulai dari pantai dan kehidupan alam bawah lautnya dan juga berbagai tanah yang masih banyak pohonan yang rindang. Jika Anda berada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menikmati indahnya panorama laut dari perbukitan yang ada di Pulau Tiga.

lain, pembangunan Masjid Agung Bandar Seri Bentan di Kabupaten Bintan memasuki tahapan ke-7 dengan progres mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pembangunan Kabupaten Bintan Muhammad Irzan mengatakan sejumlah pekerjaan utama pada 2006 meliputi pemasangan kubah, panel stainless gold, pengecatan serta pembangunan sumur bor yang selain memenuhi kebutuhan air, masjid juga mendukung fasilitas air siap minum gratis bagi masyarakat. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, waktunya kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara di hari ini bersama dengan RRI Manado dengan tema pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang Tong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro 4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro 4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Po nih hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro 4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro 4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRI Net di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI Net ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tak tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa.
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
3: Iya. Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama. Ngapain juga kita masih percaya begituan.
2: Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya. Itu buat jaga dengan itu ada ya jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan. Gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rejeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rejeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba
3: sudah,
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita
2: langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau betul. Di Manado.
2: Silakan.
3: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi. Ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus, kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah, kalau kita lihat kan beberapa kasus itu pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
3: Tidak ada pemicu
4: ada
3: ya.
4: pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
3: Jadi
4: kalau
3: tetap ada akibat karena
4: ada ulah manusia juga di
3: ada ulah
4: situ.
3: manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
5: Ate
4: kebanyakan
5: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu
3: baik.
4: sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau di daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
3: antropologi
4: arkeologi.
3: Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala
4: Oh,
3: ini coba bisa
4: kalau
3: dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: kalau ini orang sini aja bilang poporong
3: Yang
4: atau
3: artinya
4: artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: Bisa capeo.
4: Bisa capeo, ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut peporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out.
3: Nih.
4: Emang kage.
3: Takut ketinggalan.
4: Takut ketinggalan.
3: Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya karena masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang
4: tidak
3: ya?
4: Bisa sembarang.
3: Oh, karena
4: kalau
3: dari cara simpulnya itu bisa diketahui
4: iya, contoh kalau
3: klasifikasinya.
4: rupa yang seperti ini simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Oh.
4: Kalau misalkan di
3: Oh, belum
4: kanan
3: menikah.
4: Belum menikah.
3: Baiklah.
4: Kalau
3: Oke.
4: misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat
4: tokoh
3: juga.
4: Masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket orang-orang yang suka
3: pemain kolintang.
4: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu.
3: Hmm.
4: Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang lo sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga itu nggak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun. Sampai
4: juga.
3: Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai.
4: Sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif di aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun di bawah 5 tahun supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
3: Iya, bisa kembali lagi.
4: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah, kalau jurame itu lebih lama di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu dorang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini orang-orang itu enggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
3: Oh, oke.
4: Okay. Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
3: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
4: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
3: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasini ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
4: Hilang farm
3: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Okay. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, karena di sini juga ada udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joritia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum ada.
1: Baiklah. Ya.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada?
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih, sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orang, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan, khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru, orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama, kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan, banyak, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu, si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu, bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh, begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Oke. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan tuh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu, orang itu nomaden. Karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: mau pakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab. Mungkin, ya sudah. Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
2: Pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving-nya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang bye. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Yeah. Gerat,
3: Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerat.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya. Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan orang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: masih kurang.
3: masih kurang. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nih mau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ, tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya. Oke. Bang Gil. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya? Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi. Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce, Kak Yosi.
1: Iya.
4: Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Yu, Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Kita langsung ke narasumbernya. Selamat sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya,
3: dipindahkan, ya, makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang pe wilayah ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang pe kobong, orang pe talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Dan ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita ada. Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turang Mapalus itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon, Baku Sembong, ketika orang ndak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong. Di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badanan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih tuh, ada ya?
3: Masih ada Bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat, seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibinasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah. Nah,
3: kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat.
3: Pakai hikmat ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu Kak, sudah lebih menurun.
2: Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita, seperti itu Bang Jo.
1: Jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada
2: Iya.
1: di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak
2: Iya.
1: dirusak-rusak gitu ya,
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang
3: Nah,
1: paling kuat
3: kedua.
1: ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Lah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu kita ingat apa nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan orang kan minta apa-apa masa salah pun harus di
2: Kasih tahu
3: iyo
2: sebenarnya.
3: kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk nak bakar lahan untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh ya.
3: Nah,
2: Kalau
3: sehingga
2: ini begitu masuk keluar
3: masuk keluar
2: lagi.
3: lagi.
2: Enggak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua

0: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya? Ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin satu supaya apa namanya? Menghargai makanan ya,
1: Betul,
0: terus juga
1: jangan food waste.
0: betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya,
1: Betul,
0: rasa bersyukur
1: betul,
0: juga kayak gitu
1: betul.
0: ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar, BTW, Jelambar di mana ya?
0: Jelambar itu di Grogol, deket
1: Grok.
0: deket sini, deket deket RRI sih.
1: Oh begitu, baik.
0: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia.
1: Oh,
0: Kalau
1: salam ya buat yang ini.
0: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Okay, baik.
0: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana,
0: Oh iya.
1: ketemu ke Diklat
0: Oh ke
1: itu.
0: Diklat.
1: Iya.
0: Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
0: Iya, Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya, karena
1: Okay.
0: waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
1: Iya, tapi
0: Iya,
1: waktu yang membatasi ya.
0: betul.
1: Okay, kita harus berakhir sebelum jam 14.15
0: Betul.
1: waktu Indonesia Tengah. Okay, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
2: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: Itu
2: ciptaan yang
1: juga
2: lain.
1: nyawa, punya
0: Oke,
1: nyawa
0: punya
1: yang
0: nyawa.
1: begitu.
0: Iya,
1: Oke. Okay.
0: siap. Kita saling
1: Baik.
0: menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan
1: Betul.
0: gitu. Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya
1: Iya,
0: apapun
1: karena kita
0: itu.
1: saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Betul,
2: Cuma
0: itu
2: kebetulan
0: dia.
2: aja punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat.
0: Dan
1: Begitu.
0: Punya akal itu dia
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Siap Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat
1: Terima
0: siang
1: kasih.
0: semuanya.
1: Salam dari Manado.
2: Salam dari Manado.
0: Iya, pemirsa RNA dan juga pendengar Perompat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perompat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo juri itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat, mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali

dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital,

Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Masih ada anak muda dari masyarakat Bugis yang muncul di permukaan. Yang membawa latar belakangnya sehingga membuat bangga. Bukan hanya keluarga Kak Saidah ya?
2: Iya.
1: Tapi masyarakat Bugis turut bangga.
2: Masyarakat Bugis turut bangga dan... Yeah. Kalau kita ini orang kita Bugis,
1: ya.
2: Dalam suka dan duka, apabila itu sudah muncul,
1: baik.
2: Itu sudah menjadi tanggung jawab kita.
1: Bersama, Kak Sedaya.
2: Bersama.
1: Untuk yang itu ganding-ganding lah, Kak Sedaya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Apapun yang terjadi nanti di akhirnya, yang penting kita sudah memberikan
1: berjuang.
2: Support dan kita untuk berjuang bersama. Bahwa keberhasilan ini memang di situ yang memperjuangkan, tetapi ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
1: Gitu. Masya Allah, support sistemnya ini
2: yang sangat luar biasa.
1: Terus kalau ini menjadi tanda tanya besar, kalau misalkan seandainya anak muda tidak mau bergerak, tidak kasih dah,
2: itu
1: orang tua sudah memberi ruang, memberikan support, memberikan semangat untuk berkembang, untuk maju. Bagaimana Kak Saidah menanggapi anak muda yang seperti ini Kak Saidah?
2: Karena mungkin Kak Saidah juga orang pendidikan juga ya, walaupun kata orang yang sekecil-kecilnya, tapi bagian daripada pendidikan. Karena ya itulah saya sangat sayangkan kalau misalnya memang ada peluang anak kita itu tidak mengambilnya. Sedangkan sekarang itu kan pendidikan sekarang sudah sangat-sangat-sangat mudah dicapai.
1: Betul.
2: Pertama, sekarang alat komunikasi sudah canggih. Jangan menyalahkan bahwa enggak lah karena kita tinggalnya di pelosok. Itu tidak menjadi masalah.
1: Bukan menjadi hambatan.
2: Dia tidak menjadi hambatan.
1: Baik.
2: Kalau misalnya dia bilang orang tua kita tidak mampu. Banyak sekali celah-celah yang bisa kita manfaatkan, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada anak kita yang mempunyai keahlian atau keunggulan, walaupun di bidang pendidikan, olahraga, apalah itu, jangan putus asa. Dan di situ kamu tidak sendiri. Tunjukkan bahwa kamu bisa, dan orang sekeliling kamu itu adalah sangat menyayangi.
1: Tentunya orang tua-tua khususnya masyarakat Bugis tidak tutup mata dan tidak tutup telinga.
2: Betul.
1: Dia mendengar aspirasi, dia melihat perkembangan anak. Intinya kita berbuat dulu.
2: Kita berbuat. Terutama ya saya sangat antusias juga. Pengurus-pengurus lainnya juga seperti itu. Dan yang satu ini ketua kita ini sangat mensupport.
1: Mengapresiasi.
2: Okay. Pokoknya kalau dia sudah tahu, dia menggali akar-akarnya di mana dan bagaimana keperluannya apa.
1: Baik, siap. Pokoknya dicari latar belakangnya.
2: Tetapi ya itu tadi, apabila kita sudah mendapat perhatian seperti itu, jangan mengecewakan orang tersebut.
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan RRI.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Saudara pramperi, gempa bumi berkekuatan magnitudo mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin pagi. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan episentrum gempa di Malang itu berada di koordinat 9,52 derajat lintang selatan dan 112,85 derajat bujur timur. Gempa bumi ini tergolong kedangkal karena memang memiliki kedalaman yang hanya sekitar 10 km saja di bawah permukaan laut. Nah, lokasi pusat gempa berada di wilayah perairan sebelah tenggara Kabupaten Malang. Kendati demikian, BMKG menyatakan untuk aktivitas tektonik tersebut tidak memenuhi kondisi yang dapat memicu tsunami. Nah, hingga laporan tersebut diterbitkan, tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG akibat gempa M5,2 tersebut. Dan masyarakat di sekitar wilayah terdampak tetap diminta tidak panik ya, dan tentunya mengikuti informasi resmi dari BMKG.

obeng. Minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

Saudara perempat, cuaca di Tanjung Pinang dan sekitarnya masih terpantau panas ya, dan belum ada hujan lebat yang tentunya mengguyur Tanjung Pinang. Dimana saat baru-baru kemarin juga, ini ada informasi juga pada hari kemarin, lahan kosong seluas sekitar 300 meter persegi di Jalan Nuri Indah sekitar perumahan Villa Vista RT 01 RW 07 Kelurahan Pinang Kencana di Kecamatan Tanjung Pinang Timur terbakar pada hari Minggu kemarin. Kebakaran berhasil dipadamkan petugas gabungan selepas api sempat muncul di sejumlah titik lahan. Kebakaran ini diketahui itu terjadi sekitar pukul 12.20 menit itu setelah memang Ketua RT 1 mendapatkan informasi dari warga mengenai kepulan asap yang terlihat dari lahan kosong milik warga bernama Aliang. Nah, informasi ini kemudian diteruskan kepada Babin Kamtibmas di Kelurahan Pinang Kencana, Ibtu Rudi Sitepu. Nah, sekitar pukul 12.28 kemudian tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran Kota Tanjung Pinang. Saya menunggu petugas pemadam tiba. Warga bersama dengan kepolisian juga melakukan upaya pemadaman di mana menggunakan peralatan seadanya untuk mencegah api supaya tidak merambat ke area lainnya. Dan api berhasil dikendalikan.

Kalau bisa tidak apa-apa, kalau kita banyak sampah ke rumah kita nih, lebih baik kita bawa saja keluar, kita buang dekat tempat sampah atau babak sampah yang disediakan tidak terlalu jauh dari area tempat tinggal kita ya, daripada kita membakar yang tentunya akan bisa mengakibatkan kebakaran lahan. Oke. Sebagai pengingat bagi kita semua tentunya ya, dengan cuaca yang masih panas ini, jadi paling penting adalah jangan membakar sampah sembarangan ya, apalagi ditinggalkan begitu saja ya. Oke, ini informasi terakhir untuk Segmen Lada Tengah Hari di hari ini. Saya sudah menemani dari pukul 10 hingga pukul 15. Nanti kita akan selalu menemani Sada Perempat tentunya dengan informasi-informasi dan acara-acara hiburan lainnya. Karena habis ini tentunya Segmen Lada Petang ada acara Dangdut Ria yang akan menemani saudara hingga nanti pukul 20 malam. Bersama dengan rekan kami Sawa Aulia. Kalau macam itu, saya undur dirilah dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dalam kesempatan, tetap semangat. Lagu terakhir saya persembahkan untuk Sada Perempat tentunya ini dari Juan Reza. Lagunya adalah Curi Curi Pandan. Tetap Sada Perempat RRI Tanjung Minang, Sada Budaya Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perambat, kekah adalah hewan endemik yang sudah menjadi ikon dari Kabupaten Natuna yang memiliki nama latin Presbytis Natuna. Monyet ini cukup unik dan juga sangat lucu sekali, namun kini populasinya sangat mengkhawatirkan karena berkurangnya lahan untuk mereka hidup dan juga perburuan manusia. Karena memang memelihara kekah memiliki nilai prestisius, monyet kekah ini masih bisa kita temui di Pulau Bunguran Besar. Kita beralih ke maklumat lain, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Pinang menerima kunjungan tim asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka visitasi akreditasi di akreditasi madrasah. Visitasi menjadi momentum bagi MIN Tanjung Pinang untuk menunjukkan capaian program serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dibangun. Kedatangan tim asesor disambut keluarga besar MIN Tanjung Pinang dengan penuh kesiapan dan semangat untuk mengikuti seluruh tahapan visitasi. Selain pemeriksaan dokumen, tim asesor juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pendidikan, termasuk proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmose, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Bertanya tentang Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang, edisi Senin 14 September 2026. Menemani Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Saudara perempat di petang hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Karena nampak-nampak memang kita tengah berada dengan cuaca yang buruk saudara perempat. Sebab di beberapa tempat dari semalam ya saya memantau tuh asik. Enggak sih dari hari apa ya? Hari Jumat tuh saya mantau berangkat ke Tanjung Uban tuh dari Pinang, saya lihat-lihat langit-langit sekitar tuh memang saya kira hanya Bintan saja yang memang kena dampak jerebunya saudara perempat. Ya sampai rumah saya pun juga masih kena tuh dampak jerebu. Pinang pun juga tak kalah kena pula lah. Sampai hari ini pun juga tadi saya berangkat dekat Aston tuh, ha, itu asap dia bukan main lagi ha. Saya kira mata saya lah yang kabur, ternyata memang langit dia yang memang kena dampak jerebunya. Jadi kalau kita melihat cuaca sampai hari ini saudara, mendung tapi tak hujan, itu bukan mendung nampaknya ya, tapi asap memang lagi bertebaran di langit Kepulauan Riau, terutama di Pinang dan juga di Bintan, yang memang dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan. Itu artinya apa saudara perempat? Kita janganlah pula bakar-bakar nambah asap, dan gunakan masker di mana saja kalau ketika keluar rumah, batasi pula aktivitas di luar rumah, dan juga pastinya banyak minum air putih. Macam pula sambil dengarkan radio ya, kayak di petang hari ini kita di awal acara pada acara Dangdut Ria. Kita akan menyapa terlebih dahulu saudara perempat yang sudah bergabung di udara, ada Mak Rosi nih, sudah dering-dering dari tadi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam sayangku, kirain putus.
0: Tadi sempat putus sebentar, habis itu tergabung lagi.
1: Itu udah
0: Putus pula lagi.
1: Iya makanya.
0: Iya.
1: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah saya baik. Marosi gimana kabarnya hari ini?
1: Dapat kami udah mulai naik kabut nih ha, Sawa.
0: Udah mulai kabut juga.
1: Udah mulai kabut juga.
0: Iya, yang penting jangan hati kita aja lah yang kabut ya.
1: Iya, jangan sampai lah. Kita sampai kabut pula kita.
0: Iya, betul. Tapi Mak Rosi
1: tetap
0: sehat
1: semangat.
0: Ya. Iya, semangat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hah?
0: Enggak, tadi selalu semangat ya. Putus lagi.
1: Tunggu nanti putus.
0: Iya, boleh lagu apa hari ini? Mau dengar? Halo.
1: Oh, ini aja lah. Yang disuka Kak Kak Deli itu kan.
0: Apa tuh?
1: Lagu ini aja. Apa namanya?
0: Kalau ada.
1: Aduh, apa lagi lo sebutnya?
0: Lupa pula lagunya.
1: Saya sebenarnya nggak ada yang minta tuh.
0: Jangan pula. Ingat lo. Coba dulu ingat lagi. Ingat lagi.
1: Dari Nela Karisma.
0: Oh, Nela Karisma.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Utamanya buat Salwa. Iya. Yeah.
0: Mak, judulnya apa, Mak?
1: Oh judul itu, madu nak nyampu tapi sebenarnya,
0: putus-putus mak, putus-putus pun.
1: Iya makanya.
0: Judulnya apa tadi?
1: Putus-putus pula kan?
0: Judulnya?
1: Halo. Jangan salah menilai.
0: Oh, jangan salah menilai. Oke, nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Ya, salamnya pertama buat Sawa. Selamat sore, selamat bertugas. Baliknya hati-hati sayangku kena kabut nih.
0: Iya, siap.
1: Buat yang nanti penelpon kedua nanti mungkin ada yang ada mamak belia. Adanya Kak Deli, adanya Kak Damadu, adanya Kak Sarin Yahukiu, adanya Pak Amzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam. Adanya Bunda Permata di Penyengat, Nek Anjang juga di Sungai Nam. Ada Nek Balkis, ada Nek Manda juga. Mudah-mudahan semua sehat selalu nenek kita tu. Ini cuci tak bagus ya Salwa ya.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan kita sehat semua. Buat Bang Udin juga tak terlupakan. Buat Bang Awang. Buatnya siapa lagi? Oh Mamak Dini di Karas. Adanya Bang Bayu juga. Ada Bang Edo, ada Siska juga ya. Buat penelpon kedua sampai terakhir nanti sayang. Ini kayaknya jaringan pun tak stabil juga nih.
0: Boleh. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Lagi makan ini si Elwa, lagi makan pagi.
0: Oh, makan pagi di petang hari ya.
1: Makan enak, makan nasi satu hari aja nih, Elwa.
0: Oh, gitu, tapi perutnya aman, Mak. Perutnya aman.
1: Alhamdulillah aman.
0: Oh, macam.
1: Kalau tetangga aman, kalau tidak aman, nah, makan dua kali kadang.
0: Iya, betul-betul ya, demi kesehatan juga ya.
1: Iya, itu aja lah sayang, kasihan orang belakang.
0: Oke.
1: Nah, itu aja, makasih sayangku, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Rosin. Lagi kita beralih ke line telepon pula, ada siapa sekarang ada ke ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Mak Berlian.
2: Iya, sayang.
0: Iya. Gimana Mak hari ini Mak, udah sehat Mak?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, udah bisa keluar rumah lah sekarang.
2: Udah
0: bisa.
2: Tapi ini lagi sakit gigi pula.
0: Waduh, pindah pula sakit gigi kayak lagu itu.
2: Iya, tadi nak cabut ke puskesmas. Puskesmas tak berani nyabut, masih merah-merah.
0: Oh, gusinya bengkak.
2: Gusi.
0: Oh.
2: Gusinya merah katanya, tak mau dia.
0: Oh, gitu.
2: Kasih diobat nanti. Ambil rujukan sini ya, beberapa hari ke depan, dia bilang. Nanti dirujuk ke rumah sakit aja cabutnya. Gitu.
0: Iya. Supaya aman ya, Mak, ya. Langsung.
2: Pada sakit tuh biar dicabut.
0: Iya. Oh, itu kenapa giginya? Emang dah...
2: Bolong.
0: Oh, bolong pula.
2: Bolong. Gigi dah tua, sama.
0: Iya. Tapi emang saya gigi tuh paling nyes banget ya, Mak, ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Makanya nak dicabut tadi rencana punya orang dokter puskesmas tu nengok gusi mak tu masih merah.
0: Berapa hari tu nunggunya biasa mak?
2: Tak tahu lah ni dikasih diobat entah hari ini entah besok dah sembuh nanti entah Rabu ke nyuruh sebujang mak tu minta rujukan ke rumah sakit pula kan.
0: Betul.
2: Lagi balik.
0: Iya tak apalah, semoga mak lekas sembuh ya giginya dan segera dicabut deh, jangan lama-lama dibiar aja ya.
2: Betul. Itu nak makan sama, masuk di lubang-lubang gigi itu, sikat sama sikat gigi dia tak mau keluar habis. Nak dikorek-korek pakai lidi pula, itulah yang menyebabkan dia bengkak tu.
0: Betul.
2: Korek sama lidi itu.
0: Luka dia mak.
2: Ya, itu makanya bikin dia sakit kan.
0: Betul, sensitif memang benda itu.
2: Dengan tema dia sakit gigi aja.
0: Boleh ya.
2: Salam deh, ikut Mak Rosi aja tadi ya. Buat semua, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semoga Mak Berlian lekas sembuh ya. Saya giginya dan tak ada lagi sakit-sakit lainnya ya. Kita lagi mengudara bersama kakak yang suaranya merdu nih dekat ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Ada suara tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Salwa?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Kakak Dang Merdu, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, baik. Cuman itulah, nak rehat bentar, sibuk. Tak lagi baru, tes beres tak iya.
0: Iya, sekarang olahraga
3: biasa
0: lah.
3: Kerja di rumah, tak habis kalau terutkan.
0: Iya, ada jatuh yang kena buat.
3: Iya.
0: Betul.
3: Iyalah, musim debu ini kan jelas rumah banyak debu, jendela berdebu.
0: Ngelap terus jangan hari.
3: Ya, jangan hati yang berdebu, mati kita.
0: Cukup kaca-kaca kita lah yang berdebu ya, kita pula jangan.
3: Jangan.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan hujan lah ya.
0: Iya, amin ya Allah. Hujannya yang normal-normal gitu ya Kak Dang ya.
3: Iya, amin. Kalau kita dengar hujan, soalnya dia gelap. Katanya nak hujan, padahal bukan hujan. Cuman jerebu kata orang Malaysia kan.
0: Betul, jerebu itu bukan mendung-mendung hujan.
3: Ada juga sekolah diriburkan juga. Kena mikir anak-anak tuh kan takut di mana kita kena kispa atau apa kan.
0: Oh, di Pinang juga ada yang diriburkan.
3: Mungkin besok agak, tapi SMP Pak kami mungkin tidak lah. Karena anak-anak di SMP kan udah besar, tahu lah mungkin.
0: Betul, bisa pakai masker lah ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Minta lagu lah.
0: Boleh, mau lagu apa hari ini?
3: Minta lagu Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu, rindu sama siapa
3: dari
0: nih?
3: Dari Ike Nurjana.
0: Oke, okay. Kita hadirkanlah lagunya ya.
3: Terima kasih, salam ya.
0: Oke. Okay.
3: Terutama untuk Salwa sama bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar utang, lancar rezeki, sukses selalu. Semoga selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin.
3: Terus ada tadi Mak Belian, cepat sehat. Kata Perambi kurang vitamin C.
0: Oh, vitamin
3: C bengkak.
0: Iya.
3: Kalau tak ada asam lambung kan, minum air perasan jeruk kan. Taruh gula dikit air hangat tu. Ataupun kumur-kumur dengan air garam, taruh cengkeh. Matikan kuman dia lah.
0: Iya.
3: Ada Mak Rosi sehat selalu, makasih. Dia mantap, masuk terus dia. Kak Sarina, sehat selalu keluarga. Nek Manda muka cepat sehat, lagi kurang sehat orang tua tu. Terus ada Nek Pino, sehat selalu. Nek Anjang, sehat selalu. Bunda Permata juga. Mak Berian tadi udah ya. Oh, ini siapa tuh? Mas Prabu, Kak Sarina, Kak Sarina lagi ya. terus ada Bang Udin nanti masuk. Bang Lukman, Mak Rika, Kak Siti Banamak, muka Bang Namak cepat sehat. Lagi dirawat juga tuh kan. Terus ada Bang Ali, Mak Lisa, Bang Awan Janggot. Ada Bang Iman nanti kalau masuk kan. Orang Karam, oke. Mak Ngah Aida sama Mak Dini ya. Pak Anta Yusuf biasa masuk sinilah tuh. Pak Kumis. Nanti kalau masuk Bang Bayu dengan Mak pula. Kak apa ya? Kak Dali. Dali.
0: Iya.
3: Yang lain-lain salam. Oh, yang Ucu tececer yang Ucu. Kak Wir dia dengar tak masuk dia. Mak Putri juga. Makasih ya sayang.
0: Oke, sama-sama Kak.
3: Oke. Okay. Kalau yang tak tersenggol, disenggol semua. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena senggol semua sampai ujung-ujung ya sama Kak Adang Mardu. Baik, saudara kita lagi menyapa pula dengan siapa dekat ujung telepon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Nanti putus pula saudara berempat. Ya, baik untuk anda tadi sudah masuk juga Kakak Siska ya di pertama, lagu pertama juga tadi lagunya. Apa tadi? Oh, Cinta Fandi A5. Seperti biasa, selamnya untuk Kak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Pak Hamzah Yusuf. Ini Bang Edo dalam mata masuk ya, saudara perempuan ya. Kita lagi mengangkat pula dekat ujung telepon ada siapa sekiranya. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo, Kakak Deli.
4: Alhamdulillah, Nona cantik. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya baik. Kakak Deli gimana hari ini? Happy nampak?
4: Kabarnya happy sekali.
0: Masya Allah.
4: Happy, gitu aja.
0: Alhamdulillah, lagi dekat mana nih?
4: Dekat rumah.
0: Oh, dekat rumah. Tak kemana-mana hari ini? Tak berjalan?
4: Aduh, nak kemana, nak hitung jari-jari dulu lah.
0: Siapa tahu kan, nak belanja-belanja apa gitu kan?
4: Wah, belanja tuh sekarang tinggal ambil handphone.
0: Asik. Check out dia mainnya ya.
4: Sekarang tak perlu bayar tiket. Antar pasti. Tinggal siapkan saja duit dia tuh.
0: Asik. Kalau ada duit tuh aman lah segala hal ya.
4: Ada, pokoknya hidup itu kayak di surga.
0: Oh, amin. Amin. Nikmati aja amin, ya Kak Deli ya.
4: Iya. Karena gini juga, sama juga kita pergi nenteng ranjang, ke pasir juga, satu lagi ya kan?
0: Betul.
4: Sekarang gunakanlah itu.
0: Iya. Manfaatkan yang ada ya, Kak, ya.
4: Iya, kalau tak ada, ya barulah kita nak pergi menggunakan petaki, kan? Ya, sekarang ini sudah banyak yang sekarang supermarket pun online. Jadi sekarang tinggal ambil handphone aja. Apa yang kita nak perlu?
0: Check out, masuk keranjang gitu ya.
4: Nak belanja pasar beli ikan. Pakai telepon ke Just Tip itu. Pasti datang tuh.
0: Amboi, sedapnya macam tuh.
4: Iya, kalau dia tak ada, kita telepon bapak dia. Pulang bapak ini ya. Iya.
0: Iya.
4: Udah kayak anak kecil kita. Jajar pun minta dibeliin.
0: Tak apa-apa, yang penting selalu happy ya, Kak ya.
4: Iyalah, cuma itulah kita di rumah itu nggak ada kerjaan, makanya kerjanya apa nelpon di sana.
0: Lo itu juga kerjaan lo Kak, jangan salah Kak.
4: Iya, ada kerjaan telepon sana telepon.
0: Iya, sibuk juga itu kan.
4: Itulah, ada banyak masuk ya.
0: Lah ramai pelanggan saya hari ini Kak.
4: Itulah tadi kan ah monitor ya. Tadi no kadang masuk ya. Oke, lagu dulu lah ya.
0: Boleh, yang mau lagu apa hari ini?
4: Lagunya Istana Bintang ada.
0: Istana Bintang. Oh, itu lagu dangdut ya, Kak ya?
4: Iya, dangdut lah.
0: Sekejap ya, Istana Bintang dari Wali kah?
4: Yang mana dia? Penting dia versi dangdut loh pokoknya sekarang tuh.
0: Oh, sekejap. Sambil salam-salam juga boleh, Kakak.
4: Ah?
0: Sambil salam-salam juga boleh.
4: Oh iya, kita salam untuk Salwa yang cantik. Ya sehat selalu, tetap manis, tetap dimanja, lancar rezeki mulia, umur panjang, sukses selalu, mak bapak pun sehat ya.
0: Iya, amin ya Allah.
4: Ada Pak Kumis sore, bukan Pak Nyenggo, lupa. Semalam aku dulu baru Pak Kumis. Tadi pun aku dulu baru Pak Kumis. Maaf ya Pak Kumis ya.
0: Iya.
4: Padahal kan Pak Lingga, lupa. Oh. Ya Pak Kumis, bukan ini, lupa.
0: Tak apa-apa.
4: Sorry Pak Kumis ya. Ada Bang Awang, Bang Udin, Pak Hamsa. Ada Mama Rosi, Bunda Permata, Mak Berlian, Mak Ucu, Mama Rika, apa ya, Mak Putri, Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Ali, Nek Tania, Gabung Simis, semoga sehat selalu ya orang tua kita nih.
0: Amin ya Allah.
4: Ada Kak Wir juga ya, mudah-mudahan Kak Wir bisa gabung, Mak Rika juga. Apa lagi ini ya, soalnya satu untuk semua aja lah ya yang udah menipu.
0: Iya, tapi kakak lagunya ternyata Istana Bintang ini bukan lagu dangdut kak, lagu pop Melayu.
4: Oh iya, ini aja lah ya.
0: Apa tuh?
4: Jangan salah menilai, udah masuk belum?
0: Jangan salah menilai, tadi sudah dari request sama Mak Berlian tadi, Mak Rosi tadi ya.
4: Ini aja. Carmilla.
0: Carmilla. Boleh.
4: Ya udah karena sudah sore jadi kita semua sudah salam. Nanti juga sama yang belakang untuk Kak Salwa. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
4: Selalu bulannya hati-hati. Semua yang mendengarkan semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masih sejahtera bagi semua.
0: Amin ya Allah.
4: Amin, Ma, ya. Oke, makasih Salwa ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Deli dari Batu 5. Kita lagi menyeberang ini ke Pancur Lingga Pola ya. Ada Pak Kumis dekat ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dandut Ria asik-asiknya Dandut Ria. Asoy Geboy.
0: Asik Pak Kumis, udah pandai aja nih geboy dulu dong.
5: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Kumis pula gimana hari ini kabarnya?
5: Alhamdulillah, di Lingga kuat betul ano jerbu di ano Salwa.
0: Waduh. Ada imbauan libur sekolah anak-anak tak dekat Lingga Pak?
5: Iya kurang tahu juga Salwa.
0: Tapi
5: nampaknya tidaklah kan? Pagi-pagi biasa.
0: Oh masih normal ya berarti ya?
5: Iya apa? Tapi hari inilah agak gelap gitu kan. Biasanya tak begitu.
0: Berarti udah mulai lebat nih jerbu kita nih.
5: Itulah.
0: Waduh.
5: Kiriman mungkin.
0: Iya betul Pak. Ngeri juga.
5: Kalau ada hujan lah nanti baru direde kan.
0: Iya amin ya Allah amin.
5: Di Pinang hujan tak Salwa?
0: Belum ada lagi Pak, tapi nampaknya sama loh dekat Pinang dengan dekat Lingga nih. Di sini juga mendung udah beberapa hari, tapi mendungnya bukan mendung nak hujan, macam ketutup jerbu gitu Pak. Kuat juga jerbu dia.
5: Betul, sama lah kalau gitu di Lingga pun gitu.
0: Iya, kiriman dari mana ya kita nih? Kalimantan lah agaknya tak?
5: Mungkin lah, saya pun kurang tahu gue kalau itu.
0: Kalau kiriman duit mah kita senang ya Pak Kumis ya. Ini pula kiriman asap. Iya, siapa saja senang nampaknya. Lain pula kena kirim tuh. Tapi tak apa-apa lah ya.
5: Lama tak siaran kemana aja Salwa?
0: Pak Kumis nih tak dengar saya ke. Saya siaran selalu lah. Semalam saya siaran siang.
5: Kalau semalam kan jujur.
0: Iya, petang hari ya.
5: Nah, Pak Kumis tak dapat gabung semalam.
0: Oh, ramai kedai dekat sini tak agaknya.
5: Ramai tak ada cuma gabung apa WA aja semalam.
0: Oh macam tu.
5: Minta lagu lah dulu Salwa.
0: Boleh lagu apa tuh?
5: Minta lagu dari duo anggrek Cikini asik. Ke Kondang Dia.
0: Asik bukan Lingga ke Tanjung Pinang ya Cikini ya. Mantau juga Pak Kumis lagunya.
5: Lanjut salamnya sama ya.
0: Sila.
5: Salam pertama buat Salawala yang lagi bertugas ya.
0: Baik.
5: Terus tadi ada Kak Deli ya.
0: Iya.
5: Kak Deli lupa memang dia. Tadi dia apa nama dia kan gabung di Persada tadi. Kami gabung juga di Persada tadi Salwa.
0: Oh iya.
5: Nah, terus ada cucu pula manggil atuk nih.
0: Ngajak main tuh.
5: Nggak dipanggil atuk Salwa.
0: Oh iya. Tak apa-apa lah panggilan kesayangan itu ya.
5: Terus ada Dang Merdu tak terlupakan ya. Maaf Dang Merdu tadi terlupa nak nyenggol. Ada Bunda Permata, Mak Berlian ya. Mak Rosi juga yang pertama tadi ya.
0: Iya.
5: Pak Umar, Bang Udin. Bang Udin belum gabung juga di sini nih.
0: Betul.
5: Siapa lagi? Siska tak terlupakan ya. Mak Rika juga. Ada siapa lagi? Nek Anjang. Nek Anjang biasa tetap gabung itu di sini tuh.
0: Iya lagi.
5: Nah, Bang Hamzah Yusuf. Terus siapa lagi ya? Buat Bang Edo yang di Kalimantan ya. Mungkin Bang Edo tak dapat gabung nih. Gelap nih di Kalimantan.
0: Oh betul juga.
5: Siapa lagi? Buat Pak Demang. Pak Bayu ya. Terus Asarina Kiyo-Kiyo tak terlupakan ya.
0: Baik.
5: Buat semualah Salwa ya.
0: Oh semua boleh.
5: Tanpa terkecuali Salwa kita bungkus habis ya.
0: Oh iya siap.
5: Maaf aja kalau yang tak sebut nama tu ya.
0: Oh iya.
5: Okay. Tunggu lagu ni Salwa.
0: Siap Pak Kumis. Nanti ini bergoyang kita ya.
5: Itu aja lah buat Salwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada berempat. Kita langsung menghadirkan rekasan lagu dari Anda di petang hari ini. Lagu pertama adalah lagu Jangan Salah Menilai dari Nela Karisma untuk saudara berempat.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Ya, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami import. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?

0: kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ah, sesuai dengan kau.
2: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perempat, kita lagi menyapa sedari tadi sudah hadir lagu Chicken nih. Ke gondang dia. Ini semoga jadi lagu penghibur ya untuk Anda. Di petang hari ini di hari Senin. Kita lagi menyapa nih Balkis nih agaknya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam juga.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Balkis.
1: Saya.
0: Gimana hari ini kabarnya?
1: Kabarnya ya baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Gembira-gembira saja.
0: Alhamdulillah, gembira-gembira saja ya.
1: Ya, pokoknya
0: iya.
1: Perut udah kenyang, gembira lah Salwa.
0: Betul lah, kalau udah kenyang tuh ais mood nak buat apa-apa kan. Tapi ngantuk tak sih bawaannya?
1: Ngantuk datang itu tadi. Kalau udah sore gini ngantuk pun gak datang.
0: Betul, tapi tahan dulu lah, Nek ya.
1: Ay, betul, memang kalau dapat tuh nanti selesai gini nyari kerjaan gitu Salwa.
0: Oh,
1: Bukan di...
0: biar gak libur. Gak libur.
1: Supaya, supaya tidak terpengaruh dengan tidur.
0: Betul, betul, betul, betul. Kalau gitu sambil dengerin lagu requestan Nek Balkis kali ya.
1: Lagu itu aku bawa itu ya, judulnya aku bawa ya.
0: Ku bawa kemana ya. Nih? Ku bawa sekejap ya. Coba kita cari dulu dari.
1: Kalau tepat lah, kalau betul gitu.
0: Dari Wawa Marisa ya?
1: Iya.
0: Oh, ada nih, ada.
1: Alhamdulillah. Pintar,
0: Amin. Salam-salam nih,
1: salam
0: Boleh.
1: Sikit. Salam sebunda permata. Untuk ini banyak permata nih, Insyaallah.
0: Iya.
1: Untuk Mak Berlian, kan? Untuk permata delima. Nah, kan ada banyak permata semua tuh.
0: Kayu pokoknya
1: iya.
0: Perompak nih banyak mas-masnya.
1: Iya. Malah tak tahu ada permata itu nilang sari ada juga.
0: Oh ada juga.
1: Lagi ya jadi lengkap banyak lah kita
0: iya.
1: Nih untuk damerdo untuk siapa lagi calwa ya untuk yang ucu untuk Pak Kumis untuk Pak Janggut. Untuk semua-semua lah Salwa dari pertama sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua.
0: Boleh.
1: Salwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Senggarang. Baik lagi kita beralih ke line telepon pula ada siapa dekat ujung telepon sekiranya yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Oh, lah terputus pula sedara perempat ya. Baik, kita lagi berenang nih ke Kota Batam. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, kakak. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwa Kiu Kiu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak Kiu Kiu.
2: Danduria asik, asiknya Danduria. Yuk gabung sama Salwa Kiu Kiu di perempat. Asoy, geboy.
0: Iya.
2: Pak Kumis ikut-ikutan dia.
0: Terracun asal
2: ada
0: segeboy
2: juga.
0: Iya.
2: Lagunya sayang Kyo.
0: Boleh, lagu apa hari ini?
2: Dari Bunda Rita, Merana.
0: Merana, gitu ya.
2: Tiba-tiba aja suaranya muncul.
0: Apa tuh hidup lo tuh?
2: Tiba-tiba muncul. Waktu angkat telepon mati deh. Tiba-tiba muncul.
0: Oh iya. Kakak.
2: Apa kabar sayang Kyu sehat?
0: Alhamdulillah saya kabarnya baik dan juga sehat. Kakak gimana kabarnya?
2: Kakak ini lagi batuk pilek sayang.
0: Waduh.
2: Sungguh batuk pilek ini kakak. Tahu dah kakak lagi ngapain nih? Di
0: lagi
2: dapur
0: ngapain?
2: Lagi nih.
0: Lagi masak?
2: Lagi bikin bakpao.
0: Sedapnya bikin bakpao.
2: Separuh nak dikukus, separuh nak dibakar. Dalamnya itu kelapa merah.
0: Waduh, jadi pengen saya Kak Sarina macam mana ya caranya? Supaya sekali apa, tak perasa. Untuk buka puasa ya?
2: Ini lagi ini.
0: Untuk buka puasa? Oh, Masya Allah. Iya, tak apa-apa.
2: Salwa, nanti maghrib. Habis itu... Nak ke rumah sakit awal berus.
0: Oh, berobat.
2: Bukan, keponakan tabrak
0: Oh,
2: tadi
0: ya
2: jam
0: Allah.
2: 3 masuk di awal berus koma.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
2: Jadi suami nelpon di tempat kerja, siap-siap aja lah. Ya kami lagi bikin kue ini, bikin roti.
0: Iya. Semoga beliau akan lekas membaik ya, kakak ya.
2: Amin, doa aja
0: Doa
2: selalu
0: terbaik
2: ya.
0: ya dari kita di negara
2: Raffi
0: ya.
2: namanya.
0: Raffi.
2: Raffi, anak
0: Iya.
2: anak suami. Maksudnya anak adik adik suami Kak Sarinah yang paling bungsu.
0: Oh,
2: Anak dia.
0: iya. Semoga Raffi lekas sadar dan membaik ya kondisi
2: Sadar.
0: kak ya.
2: Amin. Dia
0: Amin,
2: kerja
0: amin.
2: di kantor bank itu sayang mau pulang kerja lah.
0: Ya Allah,
2: Iya,
0: iya. Musibah memang.
2: pokoknya Kak Sarina salam satu untuk semua aja sayang ya.
0: Iya, boleh
2: Yang
0: kakak.
2: single Kak Sarina karena single balik.
0: Oke.
2: Batuk, makasih sayang Kio sehat
0: Iya,
2: selalu.
0: kakak juga lancar
2: Baliknya
0: puasanya ya.
2: hati-hati nanti ya.
0: Baik, kakak.
2: Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selina, semoga puasanya dilancarkan nanti hingga berbuka puasa dan lekas sehat untuk Kak Selina. Dan juga pastinya untuk anak Raffi ya, adik Raffi. Ini semoga lekas sadar dan juga lekas pulih dan sehat kembali ya. Karena memang baru pulang kerja, ingin berjumpa keluarga kembali dekat rumahnya. Tiba-tiba dapat kabar buruk pula keluarganya. Siapa yang tak sedih kan sedari perempat? Itu artinya kita juga mesti jaga keselamatan dekat jalan yuk. Karena banyak sangat orang-orang tersayang yang tengah menunggu kehadiran kita, kepulangan kita, dekat rumah kita. Kita lagi menyapa dekat Jambi pula ada Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tante Ria, asik, asik. Selamat petang Pak Hamzah Yusuf. Kak Salwa, salam yang sudah difotokopi Mak Rosi tadi juga Mak Berlian ya. Kak Dang Perdu tadi juga. Semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali, selamat petang, semoga sehat selalu. Dan juga untuk Kakak Salwa, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf, salam persahabatan selalu udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Request lagu Mataharimu dari Sri Devi ya. Oke, kita hadirkan lagunya Mataharimu. Oke, ini semoga mataharinya segala segala segera nongol ya di Kepulauan Riau terutama Tanjung Pinang supaya tidak ada lagi kabut-kabut asap ataupun juga minimal hujan yang turun membasahi bumi Tanjung Pinang supaya air lekas kembali pulih dan juga tidur lagi kena kabut-kabut asap ya, saudara perempat. Kak Salwa, kenapa tidak masuk gabung? Aku tes telepon tidak bisa walaupun waktu diputar lagu namun teleponnya sibuk. Oh, agaknya lagi ada trouble sepertinya tapi tidak masalah kok. Gak apa ya Pak Hamzah, kita sudah sampaikan selama Pak Hamzah dekat WhatsApp ya. Nanti kalau misalnya bisa masuk ntar kita kabari kembali ya. Dan juga saudara perempat, nampak-nampaknya mulai besok ini ya. Ternyata melihat kondisi kabut asap Tanjung Pinang semakin memburuk, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang memutuskan untuk siswa TK, SD, dan juga SMP Tanjung Pinang belajar dari rumah dalam artian ialah daring. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Distrik Tanjung Pinang, Teguh Hamad Syafari ya. Karena memang dari tadi pun juga saya melihat, ya Allah, miris sekali nih, anak-anak pada belum pakai masker semua dan melihat kabut asap semakin tebal. Ini berarti, bukan berarti libur ya, saudara, tapi belajar dari rumah artinya adalah daring ya. Dan memang mulai besok nih, sampai waktunya belum ditentukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dan para guru tetap masuk sekolah, saudara perempat, seperti biasanya ya. Tentunya sembari mendengarkan lagu-lagu requestan dari saudara perempat, lagu yang pertama lagu Kubawa Wawa Marisa untuk saudara perempat. Di beberapa FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melati, Variasi Tampuk Pending, Filosofi. Memakai hiasan bunga melati, muka jernih hati pun suci. Sengketa menjauh, hasad berhenti, berkah mengalir tiada henti.
2: Sembang Komunitas setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro-4, dengarkan selalu Sembang Komunitas Pro-4 RRI Tanjung Pinang bersama YKI, Yayasan Kanker Indonesia Kepulauan Riau, menghadirkan obrolan hangat, edukatif, dan inspiratif seputar kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Marianingrum, spesialis patologi anatomi.

0: Pergi mana tuh?
1: Nah, pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian.
4: Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedada Perempat. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang sesaat lagi untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca pada esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di Pro 4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kami akan update untuk Anda bagaimana perakiran cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada Mbak Rizky di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Mbak Rizky, selamat sore.
3: Iya, selamat sore kita, Mbak Ita.
1: Apa kabar sore hari ini, Mbak?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, kita ada kayaknya dari pagi sampai sore ini cuaca kita agak dibilang bersahabat, tapi agak membagongkan gitu ya, Mbak ya, membingungkan gitu ya. Tapi kita sebelum mengulas untuk cuaca hari ini, untuk esok bagaimana, Mbak, perkiraan cuaca kita?
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca esok hari diperakirakan berawan pada pagi dan siang hari, kemudian diperakirakan cerah berawan pada malam dan dini hari. Kemudian secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 92%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tambelan dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan, dan juga diharapkan serta waspada terhadap sebaran asap karhutlah yang terdeteksi di wilayah Kepulauan Riau termasuk wilayah Pulau Bintan, agar dihimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Baik, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Rizky, berarti kalau cuaca kita di sore hari ini tuh berkabut kayaknya dari pagi sampai saat ini itu masih kabut asap kah?
3: Iya benar, untuk pantauan dari citra satelit pada sebaran asap untuk wilayah Kepulauan Riau hari ini memang terdeteksi asap termasuk di wilayah Pulau Bintan gitu, Mbak.
1: Oke, jarak pandang bagaimana?
3: Untuk di pengamatan di wilayah bandara sendiri, tadi sempat kisaran secara umumnya 2-6 kilo, sedangkan untuk teramati saat ini masih bertahan di 2-3 kilo.
1: Pendek sekali ya?
3: Iya, benar, Mbak.
1: Oke, ini itu di darat atau di lautan itu, Mbak?
3: Di pemantauan visibility atau jarak pandang kami, ini untuk peralatan di darat ya, untuk terutama untuk keperluan take off dan landing pesawat di Bandar Udara Raja Haji Sabilillah Tanjung Pinang.
1: Oke. Tapi itu masih termasuk menghambat, mengganggu, sudah mengganggu kah atau belum gitu ya, Mbak?
3: Kalau untuk keperluan operasional penerbangan, diperlukan standarnya untuk take off landing itu di atas 5 kilo, sehingga untuk jarak pandang di bawah 5 kilo ini berpotensi mengganggu ya kegiatan operasional bandara itu sendiri, terutama pada saat take off landing. Namun untuk hari ini, dari pantauan kami ya Mbak, dari catatan take off landing yang kami berikan untuk dokumen penerbangan, masih terbilang lancar walaupun mungkin tersendat pada saat landing atau ini, karena terdapat hanya dua maskapai domestik hari ini, yaitu pada Batik dan CityLink.
1: Oke.
3: Ya, secara umum lancar ya.
1: Oke, baik. Berarti masyarakat kita sudah mulai dihimbau untuk pakai masker ini ya, Mbak?
3: Iya, benar. Karena juga untuk saat ini untuk kualitas udara di wilayah Pulau Bintan, yaitu dari pantauan kualitas udara yang terdapat di wilayah Batam, di mana gambarannya juga bisa diambil untuk di wilayah Pulau Bintan kita, di mana kategori sudah mencapai kategori tidak sehat. Seperti itu. Mungkin untuk masyarakat kami himbau untuk bisa mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, seperti itu, dan mungkin untuk sementara bisa mengurangi aktivitas, dan jika pun terpaksa, maka perlu mengenakan masker yang sesuai, seperti itu.
1: Oke, baik, Mbak Rizky. Terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali,
3: baik,
1: dan selamat sore.
3: Sama-sama, Mbak. Selamat sore.
1: Ada Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Makcik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali perbaiki rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perempat, satu lagi Pulau Semiun yang juga pulau terluar yang memiliki Kabupaten Natuna. Ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sedada bisa mengunjungi Pulau Semiun melalui Pulau Sedanau yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam penyeberangan. Eksotisme dari Pulau Semiun tidak diragukan lagi. Pantainya yang sangat bersih serta pepohonan yang ada di pulau masih sangat asri, nyaris tanpa sentuhan tangan manusia. Tempat wisata di Kepri ini semakin terlihat eksotismenya dengan ujung pulau yang banyak batuan granit besar. Beralih ke maklumat lain, antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Dapo Singkep setelah sejumlah kios penjualan BBM jenis Pertalite di wilayah Dapo Singkep disebut tutup hampir 2 pekan. Kondisi itu membuat warga terpaksa mendatangi SPBU untuk mendapatkan BBM bagi kebutuhan sehari-hari.

Dan kendaraan terlihat memanjang di area SPBU. Warga memilih bertahan meski harus menunggu antrean karena alternatif mendapatkan Pertalite di kios-kios semakin terbatas. Salah seorang warga, dia mengatakan dirinya rela mengantri karena sulit menemukan BBM di kios-kios sekitar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat SPBU menjadi pilihan untuk mendapatkan minyak. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM di Dapo Singkep. Ketika akses pembelian di tingkat kios terbatas, warga harus mencari pasokan melalui saluran penjualan yang masih tersedia. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hoa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103,3 MHz, Perompat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedada Perompat, Festival Budaya. Ini bukan hanya menjadi ruang untuk menampilkan kesenian dan juga tradisi saja, tetapi juga bisa menjadi bagian dari kegiatan pariwisata loh. Nah, ketika sebuah festival kemudian dikemas pula dengan menarik, maka masyarakat dan juga wisatawan punya kesempatan nih untuk menikmati pertunjukan sekaligus mengenal nilai budaya yang menyertainya. Nah, sedara festival budaya bisa juga loh berkembang di daya tarik wisata karena menawarkan pengalaman yang berkaitan pula dengan tradisi dan juga nilai budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat. Karena keberadaan festival pun juga bisa menjadi ruang bagi wisatawan untuk mengenal budaya secara lebih dekat lagi melalui kegiatan dan juga tradisi yang ditampilkan. Daya tarik ini juga membuat festival menawarkan pengalaman wisata yang berbeda pastinya. Karena kalau biasanya hanya sekedar mengunjungi satu tempat saja, maka di sini bisa pula berinteraksi dengan suasana yang ada. Kesenian juga bisa dilihat secara langsung, kulinernya bisa dirasain pula kulinernya, kemudian juga kerajinan dan berbagai aktivitas yang menjadi bagian daripada penyelenggaraan festival. Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan juga menunjukkan, saudara, kalau festival budaya bisa menjadi momentum untuk mempromosikan pariwisata loh, sekaligus memperkenalkan keberagaman seni dan juga budaya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Karena dengan penyelenggaraan festival, ini bisa jadi salah satu cara untuk menjaga keberadaan kesenian dan juga budaya yang ternyata bisa menjadi dari kehidupan masyarakat loh, saudara Perompat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Perompak. Kalau dikelola dengan baik, kedatangan wisatawan dalam sebuah festival bisa pula memberikan manfaat lah bagi pelaku usaha di sekitarnya. Karena mulai dari penginapan, kuliner, kemudian transportasi, kerajinan, hingga usaha kecil lainnya, ada peluang nih untuk mendapatkan manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama kegiatan berlangsung, Sedara. Festival pun juga jadi sarana promosi ya, yang memperkenalkan sebuah tempat melalui pengalaman yang diberikan kepada pengunjung. Karena dengan dokumentasi sebuah pertunjukan dan berbagai kegiatan festival yang kemudian diberikan melalui media sosial, ini bisa membuat informasi tentang destinasi dan juga budayanya menjangkau banyak orang lagi, Saudara. Ya, meskipun punya potensi untuk mendukung pariwisata, penyelenggaraan festival tetap perlu memperhatikan keberlanjutan budaya dan kenyamanan masyarakat Sedara Perompak. Karena tradisi ini seloknya tidak hanya jadikan tontonan saja, tapi juga mesti dipahami tentang nilai dan juga maknanya, supaya perkembangan pariwisata tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga budaya. Jadi dari sini bisa terlihat juga ya Sedara Perompak, kalau festival budaya bisa menjadi penghubung antara pelestarian budaya dan juga perkembangan pariwisata. Karena ketika budaya ini akan dikemas secara menarik tanpa kehilangan jati dirinya, maka festival ini bukan hanya mendatangkan pengunjung saja, tetapi juga menjadi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan juga pastinya menjaga kekayaan budaya yang dimiliki. Nah, dari kemarin kan juga sudah banyak sekali ya Sedara Perompak festival budaya yang memang diselenggarakan di Tanjung Pinang, hingga akhirnya menjadi bukti juga kalau ini bisa menjadi bagian daripada pariwisata untuk para pelancong yang juga sering hadir di Tanjung Pinang.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Satrio dengan topik mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Dudu Sa'adullah, surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan batuk azan maghrib dan juga doa untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi'usban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazan walizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum washtawfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul aliyyil azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terhapati dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang maha kuasa, yang senantiasa terus-menerus mencurahkan rahmat nikmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga sampai detik, sampai saat ini, kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Salawat barangkaikan salam senantiasa terus menerus kita kirimkan buat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca solawat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan membahas sebuah tajuk, akan mengambil dari sebuah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal pribadi agung beliau. Bagaimana perawakan fisik beliau? Bagaimana beliau berpakaian? Berpenampilan? Bagaimana beliau berakhlak, bersikap? Bagaimana cara makan beliau, cara tidur beliau. Mempelajari, menghayati, mencontoh apa yang beliau lakukan. Itulah bentuk cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi dikumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bagaimana akhlak kepribadian beliau. Dari Al-Hasan bin Ali, Ali memiliki anak Hasan. Al-Husain bin Ali berkata, ini dari Husain, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Lalu ayahku berkata, apa kata Ali? Ali adalah minantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Fatimah. Sekaligus juga Ali ini anak
paman beliau bernama Abu Talib. Maka dijelaskan oleh Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bermuka manis, lembut budi pekertinya, tawadu dan tidak bengis dan tidak berkata kasar. Kepribadian yang agung dan luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembut dalam Al-Quran surat Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi limtalahum. Maka disebabkan dengan rahmat Allah jualah wahai engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berlaku limtalahum, lemah lembut. Bagi Nabi seorang yang lemah lembut. Tidak hanya kepada sahabat-sahabat beliau, kepada musuh pun lembut beliau. Lembut di saat lembut, bijak di saat bijak, dan tegas di saat tegas. Inilah kepribadian yang agung dan luar biasa. Maka lemah lembut ini adalah kunci daripada bersikap, berkata, berperilaku kepada orang lain. Karena Allah sudah menjanjikan, kalau tidak lembut, kalau kasar, kalau berhati keras, Allah menjelaskan, walaupun tafazan ghalizal qalbi lan fa'du min haulik, sekiranya engkau kasar, lagi berhati keras, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Maka kalau ada orang kasar, kasar cakapnya, keras, menyinggung perasaan orang lain, tidak lembut, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Karena itu, seiring dengan itu dalam Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Apa kata beliau dalam Gurindam 12? Apabila perkataannya amat kasar, lekaslah sekalian orang gusar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah sekalian orang mengikut. Gurindam 12 pasal ke-7. Peringkat ini manapun berada, oleh karena itu, lemah lembut ini adalah sifat baginda Rasulullah SAW yang mesti kita contoh. Lembut pada orang-orang terdekat, sahabat, andai tolan. Jangan keras, jangan berhati kasar, orang pasti akan menjauh. Pendengar ini manapun berada, beliau tidak bersuara keras, tidak berlaku dan berkata keji, tidak suka mencela. Beliau tidak kasar, lembut orangnya. Maka satu saat satu ketika baginda Rasulullah SAW menyuapkan seorang yang buta Yahudi. Padahal buta Yahudi ini mencaci, menyejek Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tetap menyuapkannya. Dengan lembut. Satu saat satu ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah tiada. Percuang ini dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan, apa kata seorang Yahudi buta? Ini bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Karena orang yang biasa menyuapkan aku, lembut. Lembut. Apa kata Abu Bakar? Betul. Orang yang telah menyuapkanmu, itulah Muhammad SAW. Sekarang sudah tiada meninggal dunia. Itulah orang yang sering engkau caci maki. Ketika mendengar itu Yahudi buta, menangis jadi-jadinya. Kenapa? Nyata orang yang dicela dan menyuapkan dia, itulah Nabi Muhammad SAW. Dan menangis sejadi-jadinya. Pendengar di mana pun berada, karena itu Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, manusia paling agung. Dalam kata-kata, ucapan, tingkah laku beliau, Masya Allah,
yang perlu kita teladani. Tidak berkata kasar dan berkata keji, dan tidak pula suka mencela. Seiring dengan itu, dalam Gurindang 12, gubahan Raja Ali Haji, beliau juga menyampaikan, jangan mencela orang. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Jadi kalau ada orang mencela, mengejek, menjelekkan orang lain, itulah sesungguhnya orang yang kurang. Kurang adab, kurang budi pekerti, kurang agama, kurang perangainya. Seiring dengan Gurindang 12, apabila mengenal orang yang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Peringat di mana pun berada, Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau membiarkan atau beliau tidak mencela apa yang tidak disenanginya. Beliau tidak membalas kalau orang mencela beliau. Beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongannya menjadi putus asa. Tidak pula menolak untuk itu, beliau tinggalkan dirinya dari tiga perkara. Yang pertama, perbantah-bantahan. Baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada perbantah-bantahan, beliau tinggalkan. Yang kedua, menyombongkan diri. Kalau ada orang yang sedang menyombongkan diri, padahal sombong itu bukan pakaian manusia. Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang disombongkan? Jadi kalau ada orang ketika dia itu sombong,

0: kelemahan orang lain. Oleh karena itu, mencontoh Nabi berarti mengikuti apa yang beliau kerjakan. Beliau tidak suka membuka mencari aib orang lain. Seiring dengan itu, hadis dari Muhammad SAW, "Tuba liman sigalahu aibu anu yubin nas." Beruntung orang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari buka aib orang lain. "Man satara musliman satara fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah yang akan tutup aibnya, ya di dunia sampai ke akhirat. Berdengar di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Oleh karena itu, kepribadian agung Rasulullah SAW yang luar biasa, yang mesti terus kita contoh dari apa yang telah beliau berikan contoh kepada kita. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Maka siapa yang mesti kita contoh? Tidak lain tidak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum baik ini terus menerus kita kaji tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk bagian orang yang man ahabbani, siapa yang mencintaiku, fahuwa ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di syurga. Bentuk cinta kepada Nabi dengan mempelajari akhlaknya, meneladani akhlaknya, mengkaji tentang sirah, berjuang hidupnya, sirah nabawiyah. Bentuk cinta kepada Nabi, berbanyak menyebut namanya, yaitu dengan banyak membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, langit yang tampak kelabu ini seringkali dianggap sebagai pertanda awan tebal atau hujan akan turun. Namun kondisi ini tak selalu disebabkan oleh awan, saudara. Sebab kabut asap juga bisa membuat langit terlihat kusam dan juga berwarna kelabu. Kabut asap ini biasa muncul ketika asap dari kebakaran hutan dan juga lahan bercampur dengan udara di sekitar permukiman bumi. Pada kondisi tertentu, asap bisa menyebar cukup luas sehingga mengurangi jarak pandang dan membuat pemandangan di sekitar tampak berkabut, saudara Perompat. Nah, ada salah satu jenis kabut ternyata yang paling mengkhawatirkan, disebut kabut super. Ini akan terbentuk ketika asap dari kebakaran hutan dan uap air bergabung, membentuk kabut yang sangat tebal. Asap pun menyediakan partikel bagi uap air untuk mengembun, saudara. Beda pula dengan awan yang terbentuk dari kumpulan titik air atau kristal es di atmosfer, ya. Kabut asap ini mengandung partikel hasil pembakaran. Dan keberadaan partikel ini bisa mempengaruhi kualitas udara dan juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tengah beraktivitas di luar ruangan. Kabut asap juga bisa membuat sinar matahari terlihat lebih redup, sehingga suasana siang hari pun terasa macam mendung, saudara Perompat. Kondisi ini juga mesti diperhatikan, ya, sebab perubahan warna dan juga jarak pandang dekat langit itu bisa di salah satu tanda adanya penurunan kualitas udara. Lah terjawab kan, saudara Perompat? Kenapa beberapa hari belakangan ini di Tanjung Pinang dan Bintan selalu mendung tapi tak ada hujan? Tak ada tanda-tanda geluduk atau bahkan petir. Ternyata terkumpul nih titik air hasil pembakaran, ya, kabut asap tadilah yang sedang berada di langit bumi kita, saudara Perompat. Jadi kalaulah memang asap nih kabut mulai mengganggu jarak pandang atau menimbulkan rasa tak nyaman ketika bernafas, seeloknya kita mengurangi aktivitas di luar ruangan, saudara Perompat, ya. Gunakanlah masker yang sesuai dengan kondisi dan juga menjaga kondisi lingkungan tetap bebas dari sumber asap. Nah, ini bisa membantu mengurangi paparan partikel di udara. Karena langit kelabu ini bukan berarti pertanda hujan, bisa saja merupakan dampak daripada kabut asap yang pada akhirnya menyelimuti atmosfer tadi. Jadi kalau kita mengenali perbedaannya dan juga meningkatkan kewaspadaan, maka bisa lebih bijak lagi nih untuk jaga kesehatan sekaligus juga ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya, Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

From FM Surabaya, Kepulauan Riau, sedaya perempat, musim kemarau sering jadi tantangan bagi masyarakat yang gemar berkebun karena ketersediaan air jadi lebih terbatas. Namun kondisi ini bukan alasan untuk berhenti menanam, karena dengan perawatan yang tepat, tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik, sedaya. Nah, satu langkah penting yang mesti dilakukan ialah milihlah jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim kemarau. Karena tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan ini lebih mudah dirawat dan tak butuh penyiraman terlalu sering. Sedangkan penggunaan air juga perlu dilakukan secara bijak ya, supaya tak terjadi perborosan sedaya. Penyiraman pun seeloknya dilakukan pada pagi ataupun petang hari ketika suhu lebih rendah, sehingga air ini bisa dimanfaatkan tanaman secara lebih optimal lagi. Dan menutup permukaan tanah dengan mulsa juga bisa membantu menjaga kelembapan tanah loh sedara perompak. Mulsa dari daun kering atau bahan organik lainnya bisa mengurangi pengelapan air, sekaligus juga membantu menjaga kondisi tanah tetap baik. Selain air, juga kebutuhan nutrisi tanaman pun mesti diperhatikan ya. Selama musim kemarau, pemberian kompos atau pupuk organik secara tepat bisa membantu menjaga kesuburan tanah loh, dan juga mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, pantau secara rutin juga ya saudara perompak, supaya kita tahu tanda-tanda kekurangan air pada tanaman kita, kemudian juga serangan hama atau gangguan lainnya. Kalau kita mengamat dengan teratur, masalah pun juga bisa segera ditangani sebelum menghambat pertumbuhan tanaman. Ya, walaupun berkebun ketika musim kemarau membutuhkan kreativitas, ketelitian, dan juga penggunaan sumber daya yang bijaksana, tapi kalau kita pandai milih tanaman yang tepat, menghemat air, menjaga kelembapan tanah, serta memberikan nutrisi yang cukup, maka kebun kita tetap bisa produktif. Ya, meskipun berada di tengah musim kemarau seperti saat ini, secara

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Tidak ada berompat, terasa tidak ada habisnya pulau dengan pantainya yang cantik yang dimiliki Kabupaten Natuna. Dan salah satunya ialah Pulau Serasan. Tempat wisata di Kepri ini menawarkan keindahan pantai berpasir putihnya yang dihiasi pepohonan kelapa seakan mengikuti lekukan pantai. Dan juga birunya air laut seakan memanggil para wisatawan untuk menikmati segaran bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan akan membahas kondisi pembelajaran di sekolah yang terdampak kabut asap di Kecamatan Tambelan. Pembahasan dilakukan untuk menentukan langkah yang tepat bagi siswa selama kualitas udara menurun. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan Dinas Pendidikan telah melakukan pemantauan kondisi sekolah di Tambelan. Pemantauan juga melibatkan pihak kecamatan dan puskesmas untuk melihat kondisi kualitas udara. Robi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan pembelajaran dari rumah jika kondisi udara semakin memburuk. Jika kondisi tidak memungkinkan, kegiatan belajar mengajar juga dapat diliburkan. Menurut Robi, keputusan terkait kegiatan belajar mengajar akan dibahas untuk seluruh sekolah di Kabupaten Bintan. Hasil pembahasan selanjutnya akan disampaikan kepada sekolah dan masyarakat. Ia menegaskan kebijakan nantinya diterapkan akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara serta keselamatan dan kesehatan siswa. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk Kota Tanjung dan juga sekitarnya tepat pukul 19.13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihanmu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada Rasul pilihanmu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaanmu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Permai FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Setara Perempat. Indonesia punya segudang kebudayaan dan kesenian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya yang masih lestari hingga kini ialah wayang. Ya, tapi kita sering mengenal wayang itu berasal dari Jawa ataupun Sunda ya, Setara Perempat. Padahal masyarakat Melayu juga punya loh kesenian wayang. Karena selain Jawa, Kepulauan Riau ternyata juga punya pertunjukan wayang yang tak kalah unik nih dari yang ada dekat Jawa. Pasti berbeda ya Saudara Perempat, bukan wayang kulit. Wayang khas Kepulauan Riau ialah wayang caca. Wayang caca ini ialah salah satu jenis kesenian yang berasal dari Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ini berupa sastra ikan lisan yang dipertunjukkan melalui media wayang yang ternyata menggabungkan budaya Tionghoa dan juga Melayu. Dan kesenian ini pun juga menggunakan boneka loh, boneka tangan sebagai pamerannya. Boneka ini pun terbuat dari kain perca yang dimainkan oleh dalang dengan cerita yang menggambarkan kehidupan. Ada latar panggungnya sebuah kotak berukuran 2x3 meter untuk tempat memainkan wayang, saudara. Di kotak inilah boneka wayang digerakkan oleh tangan sang dalang dari belakang, saudara Perempat. Nah, wayang caca ini memang udah mulai diakui keberadaannya, saudara Perempat, berwujud sastra lisan. Boneka ini pun ada filosofi hidupnya ya. Kehidupan akan digambarkan dalam tokoh-tokoh wayang, di mana tujuannya adalah menyampaikan pendidikan karakter untuk anak-anak dalam bentuk yang menarik dan juga sederhana, saudara Perempat. Nah, seperti halnya wayang lain ya, dalam tokoh-tokoh wayang pun ada yang digambarkan dengan karakter baik, ada pula yang digambarkan dengan karakter yang kurang baik. Nilai-nilai kehidupan inilah yang bisa kita serap dalam sebuah kehidupan, saudara Perempat. Lantas kalau zaman dahulu, ini bagaimana ya sebuah wayang caca ini akan dipertunjukkan oleh masyarakat? Karena melihat ada pembelajaran yang akan kita dapatkan dari karakter wayang ini yang bisa kita pahami dengan karakter dia baik ataupun kurang baik, ini ngebuat kita pada akhirnya bisa belajar dari penampilan kesenian wayang ini. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Dari perompak, mula-mulanya wayang cicak ini merupakan kesenian yang dipertunjukkan untuk kalangan elit tertentu dan tak menyebar di tengah masyarakat, yang dulu digagas dan dimainkan oleh Khadijah Terung, saudara. Ia nih merupakan seorang seniman wanita pada masa Kesultanan Melayu di Pulau Penyengat. Khadijah ini pun diduga memainkan pertunjukan ini secara tertutup untuk kalangan terbatas saja hingga tahun 1940-an, sehingga informasi wayang cicak ini belum banyak tersebar luas, saudara. Dan kesenian ini dipelajarinya dari persentuhan keluarga Kapitan Cina di Tanjung Pinang dengan boneka yang terbuat dari kain perca dan sebuah ranjang miniatur sebagai pentat. Cerita-cerita yang disampaikan biasanya merupakan sari dari syair-syair Melayu. Ada beberapa syair Siti Zubaidah, Selindung Delima, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk lakon wayang cicak sendiri dimainkan dengan beragam judul seperti syair Siti Zubaidah, cerita Hang Jebat, cerita Engku Putri, Selindung Delima, dan juga lain-lainnya, saudara. Kalau syair Siti Zubaidah sendiri ini berkisah tentang perjalanan Zainal Abidin, putra Sultan Darmawan Syah, hingga menjumpai Siti Zubaidah yang kemudian pada akhir cerita bisa dipinangnya. Dan durasi pertunjukan wayang cicak ini pun antara 10 hingga 90 menit. Nah, untuk tampilan wayang cicak sendiri ini ditampilkan dengan iringan musik dari biola, saudara. Ada pula musik gendang, akordeon, dan juga gong yang mengalun hingga cerita berakhir. Tentu musiknya pun juga kental sekali ya, saudara perompak, dengan budaya Melayu. Nah, kalau Anda sendiri macam mana, saudara? Apakah sudah pernah melihat pertunjukan wayang cicak di sekitar tempat tinggal Anda? Karena sepertinya wayang cicak ini belum se-famous ini ya, macam kesenian-kesenian lainnya, entah itu tarian ataupun juga makyong ataupun juga pertunjukan-pertunjukan kesenian lainnya. Itu artinya sebaiknya kita mulai melestarikan nih, saudara perompak, tradisi kesenian yang satu ini, karena juga sangat baik ya. Kalau dahulu kala hanya bisa dipertontonkan oleh orang-orang tinggi saja, orang-orang kerajaan. Tapi kalau sekarang juga lumrah untuk dipertontonkan di kalangan masyarakat. Dan juga sudah perompakan informasi-informasi lainnya juga ada terkait mengajar dan juga belajar anak-anak sekolah esok hari. Kalau tadi Tanjung Pinang dari TK sampai SMP itu mulai daring ya, dari esok hari sampai tanggal 18. Nah, kalau di Bintan pun juga baru beredar informasi kalau mulai esok hingga sampai kondisi kualitas udara membaik, ini dinyatakan akan belajar daring, saudara perompak, dalam jaringan dan artinya online ini. Nah, pastinya juga anak-anak tetap harus dipantau ya, belajaran di rumah oleh orang tua nih. PR lagi nih untuk orang tua supaya memantau anaknya, tidak meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja. Ketika di rumah tetap harus belajar dan juga menyelesaikan tugasnya dengan baik, entah itu online-nya melalui grup WhatsApp, Google Classroom, ataupun juga Zoom meeting dan tugas-tugas kelompok lainnya. Dan di tengah cuaca yang makin tidak baik biasanya setelah perempat saat ini memang sebaran asap karhutlah terdeteksi di Tanjung Pinang dan juga Bintan sudah mencapai kategori tidak sehat ya. Tadi saya keluar kantor sebentar untuk jajan saja, ya Allah, jerebunya makin tebal ya. Dan untuk Anda itu artinya kita harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, entah itu masker N95 atau KN95 atau juga masker medis ya, setidaknya perompak. Dan sebaiknya kita kurangilah aktivitas di luar ruangan kalau memang tidak ada terdesak sekali. Dan untuk penjual masker, kita mohon jangan naikkan harga masker ya, karena jangan sampai yang lagi viral-viral di tempat lain kita pula terkena dampaknya terkait dengan harga masker yang tiba-tiba melonjak tinggi ya. Dan juga untuk Anda, jangan menimbun masker terlalu banyak, tetap berbagi dengan kawan-kawan kita yang tengah membutuhkan masker, karena ini lagi kondisinya tidak baik-baik saja, jadi kita harus saling sadar diri dan jangan serakah ya, saudara perompak ya. Untuk malam hari ini juga dengan cuaca yang belum membaik, saya lakukan kita di rumah saja dulu selagi belum ada aktivitas yang memang masalah kita untuk keluar rumah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Bukan main lagi aku tengok. Lajen betul lah engkau ni Kadir.
1: Habis nak buat apa lagi? Nak pergi ke laut, bot aku tengah rusak. Nak betulkan bot, duit aku belum ada. Jadi betulkan jala aja lah.
0: Hai, nak betulkan bot pun duit tak ada. Sedih betul kau ni Kadir.
1: Eh, kau tahu sendirilah macam mana kondisi keluarga aku. Anak banyak. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
0: Itulah. Kenapa bini tak ikut KB? Kalau dah macam gini, engkau sendiri yang susah.
1: Eh, hey, istri aku tuh kan masih berpikiran tradisional dan masih percaya dengan pepatah, banyak anak, banyak rezeki.
0: Kalau engkau tuh banyak duit, tak masalah punya banyak anak. Ini cuma seorang nelayan. Tengok sendirilah keadaan kau. Engkau pun satu, ikutkan sangat cakap bini engkau tuh.
1: Habis mau gimana lagi? Katanya kalau belum dapat anak perempuan, dia masih ingin punya anak lagi.
0: Anak laki-laki atau anak perempuan sama aja Kadir. Kalaupun anak-anak engkau tuh menikah, nanti kan dapat juga menantu perempuan yang jadi anak engkau juga.
1: Eh, payahlah aku nak cakap, Sim. Kau kan tahu macam mana watak istri aku tuh. Keras.
0: Hei, kena sabarlah engkau Kadir. Nasib baik bini aku tak macam bini engkau. Dahlah ekonomi susah, nak banyak anak pula.
1: Yang kau sendiri tak pergi ke laut tu kenapa?
0: Aku baru balik subuh tadi. Sekarang nak hilangkan penat akulah.
1: Sedap engkau eh. Banyak tangkapan?
0: Lumayanlah. Cukup buat kebutuhan anak bini aku Kadir. Eh, kenapa pula engkau ni?
1: Aku tuh sebetulnya perlu duit lah, Sim. Aku nak pinjam dengan Toke. Malu. Sebab utang aku tuh dah bertumpuk dengan dia.
0: Terus, engkau nak pinjam dengan aku? Engkau perlu apa?
1: Bukan macam tu, Sim.
0: Alah, banyak gaya pula engkau ni, Kadir. Pakai malu, konon.
1: Tak macam tu. Uang aku yang dulu aja belum lagi aku bayar.
0: Sudahlah, aku tahu macam mana keadaan kau. Bila masa kau ada duit, barulah kau balikkan.
1: Eh, terima kasihlah ya, Sim. Cuma engkau lah yang paham dengan keadaan aku. Tapi duit ini banyak betul, Sim. Apa tangkapan kau semalam melimpah?
0: Tak, anak saudara aku yang kerja di Singapura semalam balik. Dia ada kasih duit dengan aku. Mungkin ini ada rezeki kau juga, Kadir.
1: Mudah-mudahan rezeki kau banyak teruslah ya, Sim.
0: Ha, jomlah kita duduk di kedai kopi kat Tipah dulu. Minum kopi, hilangkan penat.
1: Terima kasih, Sim.

0: Dah balik, Bang.
1: Dah. Kenapa nak kau tu? Dari abang pergi sampai abang balik lagi, asyik nangis saja.
0: Susu dia dah habis, Bang.
1: Itulah kau. Abang cakap KB, kau tak mau. Sekarang tengoklah tu, anak banyak, rumah berserak, nak istirahat pun payah.
0: Kenapa pula balik-balik abang cakap macam tu? Anak kita ni lapar, Bang. Nak minum susu.
1: Macam mana abang tak membebel? Buat rusak, nak turun ke laut tak bisa. Nak dapat duit dari mana?
0: Abang pergilah ke tempat tauke. Pinjam duit dengan dia.
1: Sedap betul kau bercakap. Hutang kemarin aja belum selesai, kau pula suruh abang tambah hutang.
0: Habis nak macam mana lagi, Bang?
1: Makanya, sesekali itu kau dengarlah cakap abang. Jangan ikutkan kata hati kau terus.
0: Apakah abang menyesal menikah dengan Nat?
1: Abang tuh tak cakap macam tu. Cuman kau tuh mestilah tengok kondisi ekonomi keluarga kita. Kalau kita nih banyak duit, anak kita selusin pun abang tak masalah.
0: Jadi abang salahkan Zainab. Semua ini karena Zainab. Macam tu.
1: Pening abang cakap sama kau nih. Selalu itu yang kau katakan. Sudahlah, abang malas nak melayan kau. Asyik bertengkar terus. Ambillah duit nih, beli susu anakmu sana.

0: Jafar, Pak Cik tengok dompet kau ni semakin tebal aja. Apa bisnis di Singapura lancar?
1: Jelaslah Pak Cik. Kalau tak, macam mana saya nak pulang balik Tanjung Pinang Singapura?
0: Kalau macam tu, bolehlah kau ajak Pak Cik kau ni berbisnis macam kau juga. Supaya cepat kaya.
1: Pak Cik ni bisa aja. Hasil tangkap ikan Pak Cik kan lumayan. Dah cukuplah tu.
0: Itu kata engkau, bukan kata Pak Cik.
1: Kalau nak cakapkan bisnis saya ni Pak Cik, tak boleh kat sini Pak Cik.
0: Kenapa pula?
1: Takut banyak yang ikut.
0: Alah, sama Pak Cik kau pun pakai rahasia-rahasia segala.
1: Pak Cik, yang duduk dengan Pak Cik kat kedai kopi kat Tipas malam tu siapa?
0: Oh, itu. Dia tu Kadir, kawan Pak Cik. Semalam Pak Cik tak nampak engkau pun.
1: Saya ada kat sudut dengan kawan saya.
0: Oh, kasihan tengok dia. Anak banyak. Bot rusak. Utang di mana-mana.
1: Memang kesian . Apa dia tak punya anak yang dah tamat sekolah, Pak Cik?
0: Anaknya yang besar, kalau tak salah baru kelas 1 SMA. Kenapa? Apa engkau nak ajak dia kerja dekat engkau?
1: Tapi budak tu masih sekolah lagi. Nantilah, Jafar fikirkan lagi. Boleh Pak Cik kenalkan saya dengan kawan Pak Cik tu?
0: Tentulah. Kau nak bantu dia kan? Jangan lupa, engkau ajak Pak Cik juga ya?

0: Jafar, macam mana? Lu sudah dapat orang buat bawa balang ah?
1: Dah bos, tapi saya belum kenal dengan dia.
0: Haiya, lu macam mana? Sudah dapat, tapi belum kenal loh. Lambat betul. Woi mau cepat lah.
1: Sabar bos, kita tak boleh buru-buru. Ini kerja besar bos.
0: Jafar, woi tahu ah? Jangan ajal uah strategi dagang oh. Lebih paham uah daripada lu. Macam mana pelanggan mau percaya kalau lu punya kerja macam ini ah? Hayah.
1: Saya kan harus cari cara untuk mendekati orang ini, bos.
0: Hah? Sudah berapa lama lu kerja sama gue ya? Tak pernah lambat macam ini tau. Minggu depan balang dari Malaysia ada masuk ah. Gue tak mau tahu macam mana lu punya cara. Yang penting ini balang sudah sampai di Tanjung Balai oh.
1: Iya, bos. Mudah-mudahan hari ini saya boleh kenal dengan dia, bos.
0: Nah, kalau macam itu, siapa orang itu? Apa dia punya kerja?
1: Nah, jadi dia itu nelayan, bos. Nama dia Kadir.
0: Nah, apalagi nelayan, ah? Ada banyak senang kalau disuruh bawa balang, oh. Lu ada jumpa dia di mana?
1: Kebetulan dia ini kawan pakcik saya, bos.
0: Nah, ada banyak senang, oh. Lu punya pakcik, ah.
1: Siang ini, rencananya saya nak jumpa dia, bos.
0: Hah? Cepatlah. Kalau bisa sekarang, lu pergi sana. Hari ini juga, lu dapat orang itu, ah.

0: Kadir, kenalkan, ini anak saudaraku yang aku ceritakan sama kau kemarin. Nama dia ni Jafar.
1: Iya. Sega ya. Dah lama kerja di luar negeri?
2: Sudah, Pak Cik. Lebih kurang 8 tahun.
1: Lama juga tuh. Acim, tengoklah budak-budak sekarang. Tak ada lagi yang nak kerja sebagai nelayan macam kita.
2: Ngapa juga nak jadi nelayan, Pak Cik? Kalau ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, dapat uang pun lebih cepat.
0: Lemak betul cakap Mako Jafar. Ingat kau, Pak Cik engkau ni dan sebagian besar keluarga kita nelayan. Engkau besar dari keringat nelayan.
2: Alah, Pak Cik. Macam tu je naik angin. Cepat tua, Pak Cik.
1: Iyalah, Sim. Jafar kan cuma bergurau aja. Kenapa pula kau marah?
0: Aku tak marah. Cuma tak senang aja kalau ada yang memandang sebelah mata dengan nelayan.
2: Iyalah, Jafar minta maaf. Sebenarnya, kedatangan saya ke kampung ni selain nak bersembang dengan keluarga Pak Cik Hasim, saya juga tengah cari orang yang nak saya ajak kerjasama.
0: Kerjasama apa tu? Bisnis kau itu?
2: Ya, Pak Cik. Kerjanya tak berat. Cuma antar barang aja ke pelanggan.
1: Cuma itu aja?
2: Betul, Pak Cik. Bayarannya pun mahal.
0: Apa barangnya, Jafar?
2: Cuma batu akik aja.
0: Alamak, batu akik? Kat sini dah kurang peminatnya. Yang popular sekarang ni ginjal. Banyak orang cuci darah.
2: Pak Cik ni bisa aja. Jadi macam mana? Nak tak?
1: Kalau cuma antar barang aja maulah. Kan tak susah. Tujuan dia ke mana?
2: 5 hari lagi barang nak dikirim ke Tanjung Balai.
1: Kalau aku okey lah. Kau Asim, macam mana pula?
0: Aku tak bisa lah. Sebab hari tu aku nak ke kawan aku.
3: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Senin 14 September 2026 ya. Tentunya kami sapa buat saudara Pro 4 daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dari studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang menyapa saudara yang berada di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga, baik orang Kepri maupun di luar Kepri lah. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda ya, yang bertajuk Daripada Petaka, dan sekarang tiba pada masa di Pelangi Nusantara. Tentunya ada Baku Cindan di udara. Sudah pun hadir Upik Manih yang selama 2 purnama, 3 purnama, 2-3 pekan yang belum hadir ya. Alhamdulillah hari ini sudah pun hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Assalamualaikum Upi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Upi?
1: Elok banget. Sehat.
0: Masya Allah, luar biasa. Dah lama tidak berjumpa bersua sama Upi. Upi, banyak yang rindu sama Upi nih. Silakan dibuka dulu Baku Cindan di udara malam hari ini, Upi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantun cik dia.
0: Ah, pantun cik.
1: Nak lama dah pantun dah. Ah.
0: Boleh.
1: Jadi kece orang rami orang kapakan baso. Rami di anak mudu-mudu.
0: Siap.
1: Dia dah lama bana pian nak baso. Rindu bana terasa di dalam dadu.
0: Masyaallah. Luar biasa.
1: Jadilah bari yang balam jo barabah, yeah. Barabah basarang di buku buluh. Seirang bana salam upiak 100 sambah, sambah upiak menyusun jari 10. Salam tajelu kanan rapi, sambah tata buah bakinan rami. Salam kapaduni nyak mama, nang gadang basa batua, ketik nindak disabuit namu, gadang indak dimbokala. Malam ko upiak tatiangkan carano yang besi seputaran ranah Minang lah.
0: Boleh upiak.
1: Boleh lagu-lagu Minang, boleh adat budaya Minang.
0: Bye.
1: Mana yang bisa kita bicarakan malam ko. Tinggal di sana menangannya. Kan, ah?
0: Siap.
1: Semoga terhibur. Dek lah lama nak masuk ah.
0: Syukur dah lama ni tak ketawa-ketawa sama Upi. Malam hari ini kita kembali Upi ya.
1: Jadi satu keyakinan, setiap yang sakit pasti sehat.
0: Ah, itu dia. Yang penting kita ingat yang satu, siapa yang sehat, siapa yang memberikan penyakit, tentu dia juga yang memberi sehat kepada kita.
1: Itu
0: Upi ya.
1: Jadi Allah kasih Upi ujian, alhamdulillah bisa Upi lewati.
0: Masyaallah.
1: Dengan izin beliau sampai Upi malam kusku.
0: Atas izin beliau dan kehendaknya Upi ya. Masyaallah. Dengan berbaju bunga-bunga malam hari ini ya. Masyaallah.
1: Bunga-bunga nak jumpa pendengar.
0: Upi, kita juga live streaming ni.
1: Baku Cindan.
0: Baku Cindan ya. Upi, baik, kita juga live streaming ni melalui Facebook Pro 4, YouTube Pro 4 dan RRI Digital Upi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan pendengar standby.
0: Itu.
1: Misalnya berguru Upi ya.
0: Paling tidak melalui kemajuan teknologi, budaya makin dikenal, berkembang dan lain sebagainya Upi ya. Baru saja kita kemarin memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 juga.
1: Sayangnya gitu. Upi biasa misi acara tapi
0: itu dia. Maskanya itu Upi, biasanya Upi menari sambil bernyanyi gitu kan. Tapi
1: terlewatan Allah, sama Upi.
0: Allah berkata lain, mudah-mudahan tahun depan Allah izinkan Upi lagi datang ikut serta dalam perayaan.
1: Terlalu Upi atau Niko.
0: Itu dia. Baik. Upi, sedikit berkisah, bercerita sedikit tadi Upi cakap terkait tentang lika-liku pelestarian budaya Minang di perantauan Upi. Kenapa sebenarnya Upi? Ada apa?
1: Karena untuk mencapai suatu kesuksesan kan tak begitu langsung.
0: Betul Upi.
1: Jadi sebagai warga Minang yang hidup di perantauan, Upi kan pengen budaya ko tetap hidup.
0: Betul.
1: Tetap lestari.
0: Baik.
1: Tetap dijalankan walaupun kita berada di perantauan. Namun
0: tidak
1: segampang itu. Tak gampang melestarikan. Yang melestarikan budaya ada, tapi melestarikan perlu pendukung. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan keinginan Upi ya, untuk tetap bisa melestarikan dapat dukungan dari masyarakat, terutama RRI.
0: RRI
1: yang menyediakan Pro 4 untuk Upi berkecindan.
0: Paling tidak RRI memberi laluan lah, ya. Hari ini memang betul di mana-mana waktu kemarin sempat bertanya Upi mana enggak, kenapa enggak isi gitu kan, banyak yang tercari-cari dengan Upi.
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah.
1: mudah-mudahan banyak pendengar hadir melihat di malam kok.
0: Iya, itulah Upi, mudah-mudahan kita malam hari ini bersilaturahmi kembali, bercerita, mudah-mudahan juga mempererat silaturahmi kita
1: itu
0: ya.
1: dia.
0: Upi, lika-liku yang Upi maksud, yang Upi cerita tadi, sebuah salah satu rintangan Upi di dalam pelestarian budaya Minang di Kota Tanjung Pinang khususnya Upi ya, pada umumnya di Provinsi Kepulauan
1: Kepulauan
0: Riau.
1: Riau.
0: Apa aja salah satu contoh lika-likunya Upi?
1: Ya banyaklah berlika-likunya itu kan.
0: Apa
1: bukan
0: salah?
1: Gampang mencapai supaya orang tuh kenal, "Oh, iku adat Minang."
0: Betul.
1: Bukan sekedar mendengar lagu Minang saja, mempopulerkan lagu Minang tuh pun perlu ya kan?
0: Betul.
1: Pengen Upi rasanya mengadakan festival pakaian adat Minang, tapi bukan gampang mencari pakaian yang memang pakaian adat Minang,
0: yang
1: namun di
0: betulnya
1: perantauan betul-betul yang sesuai dengan adat bersendi, sarak-sarak bersendi kita boleh, itu kan
0: baik.
1: Gak gampang.
0: Betul.
1: Pengen mengadakan festival lagu Minang, harus dicari dulu keyboard yang betul-betul bisa menguasai melodi Minang.
0: Berarti berbicara itu, berbicara juga tentang SDM-nya
1: ya,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Yang pertama, karena kalau kita bekerja sendiri rasanya susah.
1: Kalau orang Minang tuh kan, kalau dipikul sama-sama, badan barik itu terasa ringan. Tapi kalau seorang upiah mendayang, tidak terayang sampan itu loh. Jadi bule kato tuh jadi pembulu, jadi berdiam dia sama-sama, lai setuju diadukan ke apa nak diadukan gitu kan, tentang adat istiadat Minang, budaya
0: baik.
1: Minang. Kalau
0: okay.
1: kita gelar pengen mengadakan gelar karya Minang di RRI, tapi itu tadi faktor pendukung, tema mungkin bisa, tapi banyak faktor yang harus kita siapkan ya kan. Pengen gelar karya Minang tuh di perantauan kok, pengen sekali kan.
0: Pengen, karena niat Upi sangat baik gitu kan, untuk melestarikan budaya Minang di perantauan. Lantas Upi, apa sekarang langkah yang boleh apa namanya Upi ambil untuk pelestarian pelestarian budaya Minang di perantauan Upi? Langkah apa yang Upi ambil sekarang ini?
1: Tetap ingin mengembalikan nuansa-nuansa Minang bisa lewat adat istiadat perkawinan.
0: Boleh.
1: Pengen sekali ada berbentuk festival.
0: Oke.
1: Tapi faktor pendukungnya tuh memang harus
0: apa
1: banyak.
0: Tapi?
1: Harus banyak faktornya, kiri kanan.
0: Kiri kanan.
1: Kalau dari pakaiannya juga, terus peminatnya. Banyak sekali yang harus dipikirkan sebelum dan sesudahnya sama acara berlangsung. Jadi beberapa faktornya, bukan hanya budayawan aja, musikusnya ada, terus tenaga kreatifnya harus ada kalau berbentuk festival kan. Kalau kalau sekarang pe jalan kan dengan adanya sanggar tari dan sanggar musik, itu suatu kepuasan di hati Upi ya, bisa memperkenalkan budaya di Minang. Tapi kalau ada capaian yang lebih lagi kan enak, berpakaian adat, lomba busana Minang, itu kan enak kan. Jadi mana-mana dari 10 kota kabupaten yang di Minang itu mengeluarkan. Tapi menggali itu yang sangat susah masih.
0: Oh, itu yang susah ya, Pi ya. Kalau untuk SDM-nya sekarang gimana, Pi? Apakah mendukung atau tidak untuk, misalkan Pi punya konsep dan punya rencana, punya ide, apakah anggota-anggota yang lain mendukung atau tidak, Pi?
1: Karena itu banyak faktor yang kita kumpulkan, ya. Bukan hanya 1, 2, 3 orang aja.
0: Baik, betul.
1: Jadi kalau berupa festival, itu mulai dari penjuriannya harus mengenal betul adatnya tuh, karena ini tradisi kan. Jadi betul-betul paham dia tradisi pakaian adat Minang yang sebetul tuh macam mana, pernak-perniknya macam mana, yang boleh memakai, umur-umur dia kan ada tertentu, ada pakem-pakemnya ya kan. Nah, pedusi saja yang mulai dari gadih Minang, ada bundo kanduangnya, aduh niat mamanya yang laki-laki, kan banyak tuh yang harus kita anukan. Jadi pengen sih terwujud suatu gelar karya tentang adat istiadat Minang, tapi masih belum.
0: Oh, belum kesampaian Upi ya. Tapi itu kan dalam secara skala besar Upi.
1: Iya.
0: Dalam skala kecil kita kerjakan, ada nggak Upi dalam waktu dekat yang ingin Upi buat ataupun Upi laksanakan gitu Upi?
1: yang dalam waktu dekat
0: Yang
1: ini,
0: dalam bentuk skala kecil lah, apa
1: kalau
0: gitu.
1: macam adat istiadat orang Barale ada, masih ada,
0: Orang
1: masih
0: Barale,
1: berjalan.
0: Barale ini seperti apa, Be?
1: Nah, kita bisa menurunkan alat musik talempong yang Pi bilang tuh. Nah, alat talempong tuh mantap. Setelah akad nikah pagi dengan sakral, siang kita antarkan secara adat marak marapulai. Nah, itu kita kolaborasi dengan junjong-junjong dulangnya, dulang pantanya, dengan tariannya, dengan petatah petiti minangnya, itu masih berjalan. Tapi kan hanya kalau orang ada hajat, kan itu pengennya tuh memang gelar karya. Nah, kalau sekarang kan menjalankan adat.
0: Baik.
1: Menjalankan adat tuh ya orang pasti pernikahan pasti ada kan. Tapi orang tuh pure melihat Minang. Nah, ada acara festival Minang, nah itu kan. Dulu pernah kami ikut di Batam lomba marandang.
0: Marandang tuh masak rendang.
1: Masak rendang. Tapi asli-asli Minang.
0: Apa bedanya rendang Minang dengan rendang pada yang lain, Upi?
1: Takaran bumbunya mungkin, dari segi bumbunya. Ini rasanya ada yang kari, ada kalau Minang asli tuh nggak kari.
0: Jadi
1: ya bukan berbentuk kari, dia bumbunya asli diolah. Kelapanya tuh bukan kelapa yang kayak kita parut gitu aja. Kalau mau yang aslinya yang betul-betul randang itu kan. Ada
0: jadi
1: lagi kelapa yang lainnya gitu.
0: Oh gitu rupanya.
1: Ada yang khusus-khususnya. Ada.
0: Berarti ada yang apa namanya?
1: Spesifiknya ada.
0: Spesial lah itu ya. Yang membedakan dengan randang-randang yang lain ya.
1: Ya orang semua orang bisa masak randang.
0: Betul.
1: Banyak kan?
0: Iya. Dan jadi Pi, dari sekian banyak budaya-budaya Minang yang hari ini Upi bilang macam-macam tadi Pi ya, apa yang sudah terlaksanakan Pi?
1: Ya, yang sudah terlaksana ya melalui sanggar tari, adat istiadat perkawinan dengan menyambut mempersatukan anak dan rumah repulai bisa dari sanggar Upi ya, yang tari persembahan.
0: Batungke.
1: Batungke batu panar.
0: Masih ingat ya. yang ini Pi, yang filosofinya saciok ba ayam.
1: Sadaciang ba basi.
0: Ya kan Upi ya sebelum
1: ya itulah tuh. Jadi kita sama-sama ayam tuh walaupun ayam mana-mana kan bunyinya sama. Nah, itu
0: betul.
1: Kita pengin kebersamaan itu.
0: Itu kekeluargaan itu Pi ya.
1: Jadi barek sama dipiku, ringan sama dijinjing.
0: Iya sekata. Tangan sama melangkah, mata sama memandang.
1: Nah, itu dia.
0: Tangan kaki sama mengayun. Itu dia. Ya, baik. Jadi Upi, sekian setelah purnama Upi istirahat gitu kan. Rupanya Upi dalam itu juga berpikir bagaimana bisa melestarikan budaya Minang Upi ya. Luar biasa. Tetap berputar
1: cuman,
0: otak,
1: Upi bermain tetap ngisi. Orang pakai sepatu cantik, Upi tak bisa pakai sepatu cantik karena kaki.
0: Baik.
1: Cuman aksesoris di sini masih bisa Upi pakai, cuman enggak bisa bergerak leluasa.
0: Betul.
1: Kalau nyanyi ada sendiri enggak bisa, hanya nyanyi doang kalau silakan.
0: Dan tidak belum bisa masih pemulihan.
1: Ekspor tubuh belum bisa. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dokter sudah menyatakan sembuh total.
0: Alhamdulillah.
1: Jaga ya Bu, kata dokter.
0: Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali dan
1: bisa beraktivitas kembali.
0: Itu dia betul. Dan tetap mengisi di perompak Pi ya.
1: Nah, siap.
0: Baik Pi, setelah melihat perkembangan hari ini budaya Minang yang ingin dilestarikan dalam bentuk festival, kemudian pertunjukan, pentas seni yang di mana di situ seni tari, seni musik, seni apalagi macam
1: sebetulnya ada teater dia dalam randa itu,
0: randa ya,
1: tapi menggali itu tuh kemana Upi semalam masih mentok.
0: Iya. Upi ingin membungkuskan itu dalam bentuk satu pertunjukan.
1: Gelar karya.
0: Gelar karya.
1: Pengen sekali, tapi faktor pendukung harus ada.
0: Faktor pendukung, baik. Ini
1: sangat susah.
0: Butuh bekerja sama. Ini butuh konsep yang matang, penggerak yang Kadang-kadang konsep dah penggeraknya nggak ada pun nggak bisa juga. Kadang-kadang gerak ingin tapi kertas pelicin.
1: Faktor pendukungnya.
0: Kertas pelicinnya
1: nggak
0: ada.
1: Kiri kanan ke belakang.
0: Itu. Sekarang orang gerak apapun itu walaupun internet harus pakai kuota, pakai bensin apa ya. Jadi seiring jalannya.
1: No job no money kata orang Barat.
0: Kalau orang Minang apa biasanya nyebutnya?
1: No job no money. Jadi tak ada uang tak bisa bekerja kan gitu.
0: Oke, baik. No PT?
1: Nah, ada PT bak ke Karajo.
0: Iya.
1: Tak dapat minum juga kan? Tak dapat minum, tak dapat rokok sama tang kecerang kan, nambah ya dok.
0: Berarti kita butuh, kita menggunakan bahasa kasarnya, kalau kita menggunakan tenaga orang, ya paling tidak kita hargailah keringat
1: Ibarat
0: mereka.
1: rokok sebatang tuh mesti aduh, ya, karena air segalih tuh mesti aduh.
0: Pembasah mulut tadi dia. Insya Allah, karena waktu orang pun berharga, tidak semua.
1: Berharap Upi kan kemarin kalau September Upi sehat, mungkin Upi bisa bawa rombongan nyanyi. Ternyata ya, Allah berkata lain.
0: Allah berkata lain.
1: Bisa Upi pun walaupun punya konsep pengen nyanyi dengan sanggar Upi dan ya, anu kan, tapi kondisi belum memungkinkan untuk mengisi acara tersebut. Mudah-mudahan nanti kalau ada gelar karya, pokoknya Upi siapkan personil untuk bisa mengisi acara.
0: Masya Allah, Pi. Jadi sekarang bagaimana, Pak, kondisi sanggar Batungke, batu-batu panarwang?
1: Alhamdulillah masih berjalan seperti biasa, sama kan dua sanggar tuh, sanggar musik Minang sama sanggar tari. Kalau sejalan masih kita tampil sejalan, kadang orang minta adat saja, kadang orang minta tari aja. Kalau barengan enak.
0: Baik. Berarti dalam belakangan ini masih permintaannya terpisah-pisah, Pi, ya.
1: Ada-ada yang serangkaian. Karena itu kan kalau memang dia minta tuh Upi rangkai, enggak putus. Enggak putus. Jadi mulai dari arah-arahnya, penyambutan Upi langsung tari, kata-kata selanjutnya.
0: Jadi, Pi, masa Upi istirahat kemarin apa? Siapa yang menjalankan, Pi? Libur dulu kah? Iya, Pi.
1: Iya.
0: Berarti tapi latihan
1: banyak yang terkendala lah.
0: Oh, kendala, Pi, ya.
1: Terkendala lah, gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Karena kan kita pun enggak bisa juga memaksakan ke apa namanya, yang kondisi kita yang masih belum pulih, Pi, ya.
1: Jadi banyak pernak-pernik itu harus kita samakan kan, macam yang sakit di kaki, orang pakai sepatu mulai-mulai, kita pakai sendal jepit kan tak mungkin, adatnya tak bisa kan. Jadi memang harus tunggu gimana supaya kondisinya tuh oke.
0: Jadi, Pi, sekarang masih anggota bertambahkah atau gimana?
1: Kalau sanggar dibatasi.
0: Dibatasi. Sekarang berapa, Pi?
1: Semua yang turun pemain musiknya 6. Yang hantaran 3, bisa 3, bisa 4, bisa 5, pokoknya ganjil. MC 1, Pi.
0: Baik. Baik, luar biasa. Kalau sekarang semua segitu, Pi, jumlahnya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi harus ada personil itu. Dulang panta tuh minimal 3. Pemain musik 6. Udah 9, MC 10.
0: Baik. Dalam seiring jalannya waktu, ada enggak, Pi, niat untuk menambah personil lagi, Pi?
1: Kalaupun ada memang mau, cuman alat yang digunakan itu
0: terbatas.
1: Sudah setnya sudah begitu. Kalau nak ambil dua lagi nanti terimpit bunyi yang lain kan. Jadi balance-nya tuh masing-masing tuh punya nada dua. Do sampai la kan. Jadi ada 12 telempongnya. Jadi masing-masing ada pegang dua.
0: Baik. Berarti itu untuk acara-acara adat lah, Pi, ya. Kalau untuk acara lain ada, Pi? Pasukan yang khusus untuk acara-acara lain seperti tari-tari piring.
1: Kalau tari piring kan sanggar.
0: Sanggar
1: Upi sendiri kan ada juga yang sanggar.
0: Sanggar itu sekarang sanggar berapa, Pi?
1: Sama. Kalau tarikannya satu tari 1 juta.
0: Bukan, ini maksudnya itu jumlahnya.
1: Personil.
0: Iya.
1: Sebanyak penari sesuai dengan koreonya. Koreonya. Kalau koreonya 5 ya 5. Kita ambil komposisi 5, tapi biasa Upi koreonya ganjil 5 memang.
0: Lima, Pi, ya. Itu udah komplit, Pi. Masyaallah.
1: 5 penari, pewacarano, buka silat 2, penarinya 2, 1 pewacarano, Upi MC nosnya gitu.
0: Baik, luar biasa.
1: Kan dia serangkaian.
0: Itu pula. Jadi, Pi, jadi kalau kita lihat lika-liku Upi ini bukan mudah, Pi, ya, sampai itu ini, Pi. Banyak sangat lika-likunya nih, apa ya?
1: Lika-likunya banyak, hambatannya juga banyak, personilnya yang begini, anak sekolah yang tamat ulang lagi. Kan anak-anak sekolah. Nah, pasti dia udah tamat SMA nak melanjutkan.
0: Iya, kuliah.
1: Ganti lagi penari.
0: Jadi apa nih, Pi, pelajaran yang bisa Upi ambil dari lika-liku yang sudah Upi rasakan, Pi?
1: Iya,
0: untuk kami yang banyak, muda-muda gitu, pelajarannya.
1: Yang pasti
0: apa, Pi?
1: Yang tak akan tenggelam. Habis yang satu tak akan tenggelam. Yang sudah kita bina itu tidak akan tenggelam. Karena generasi itu akan berlanjut, berlanjut dan berlanjut terus. Jadi kita bisa memakai skill-skill yang ada tuh. Dalam satu sanggar memang terbatas. Kalau semua ditarik kan susah. Tapi kita menempatkannya pada posisi mereka memang standby. Standby kalau sekolah, kita perkirakan sekolah tuh gimana. Jangan asal dia jangan terus kan nanti sekolah pula tuh biar jadi kita kolaborasikan. Jadi
0: baik.
1: Rekrutan itu nggak tetap itu aja, tapi ini berhalangan, oh ini harus masuk, ini berhalangan, ini harus masuk gitu kan.
0: Cara Upi menanggapi ataupun menangani hambatan ataupun lika-liku dalam proses Upi itu seperti apa sih Pi, sampai Upi bisa bertahan sampai saat ini ya?
1: Alhamdulillah gitu.
0: Itu kan ada penangkis-penangkisnya gitu kan. Seperti apa Pi?
1: Ya karena kami anak Upi sendiri, anak kebetulan dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik kan berhubungan langsung sama anak-anak. Nah, jadi dari anak-anak murid itu, dan kebetulan Andopa juga di sanggar, selain sanggar Betungki ada juga di sanggar Sanggam. Jadi kapan dia mendarat di Sanggam, kapan mendarat di sini, personilnya bisa sama. Jadi berhalangan ini masuk, berhalangan ini masuk gitu kan. Kalau saat butuhkan tari Melayu di Sanggam, anggota UPI juga turun. Saat tampil dari Minang, anggota Sanggam turun ke UPI gitu loh.
0: Saling melengkapi.
1: Saling mengisi lah. Kurang di sini ini nambah, kurang di sini ini nambah. Tapi personilnya nggak bisa pas-pasan. Tampilnya sesuai dengan komposisi, tapi personil yang ada tak boleh pas-pasan. Sebab kalau berhalangan satu, bisa lagi kan, dia sudah punya peran masing-masing. Macam tadi persembahan dua orang silat, nanti tiga carano. Nah kalau 01 kan nggak bisa. Jadi harus anggota lebih dari yang ditampilkan.
0: Baik. Harus lebih. Berarti banyak pemain cadangan lah ya.
1: Selang-seling
0: rolling. Mungkin yang ini sering turun ganti.
1: Minimal 10 lah.
0: 10. Karena harus ada pelapis-pelapisnya ya.
1: Itu tadi. Bisa jadi mereka tampil dalam dua acara karena mereka juga di Sanggam, juga di Sanggam Melayu, di UPIA Sanggam Minang. Jadi harus saling membantu, saling mengisi.
0: Saling melengkapi satu sama lain ya. Baik, luar
1: saat
0: biasa.
1: Saat Sanggam butuh dia tampil di Sanggam. Saat Betungki butuh dia tampil di Betungki.
0: Itu dia, luar biasa. Jadi Upi, jadi sekarang ini Upi sudah menghadapi lika-liku itu sudah biasa lah Upi ya.
1: Alhamdulillah bisa dilewati.
0: Bisa dilewati Upi.
1: Kata orang setajam-tajamnya onak dan duri bisa kita lewati.
0: Baik. Itu yang harus kami banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya kepada orang tua-tua Upi. Sebab-sebabnya apa? Kadang-kadang maklum anak muda ini selalu mengambil jalan cepat gitu kan, tanpa harus memandang resiko A, B, C-nya apa.
1: Jadi intinya sebetulnya fleksibel.
0: Fleksibel, seperti apa ya? Cobalah berikan
1: fleksibel dalam penampilannya, dalam koreonya tuh kita fleksibel, nggak bisa monoton. Aja tak bisa gitu kan. Jadi fleksibel tuh sangat berperan dalam kelancaran suatu tim. Jadi kalau kita monoton, tak ada personil satu, nanti kan kosong komposisinya. Tapi dengan fleksibel tadi nggak bisa yang ini nggak bisa yang ini ya. Dicari solusi tetap tampil utuh. Apapun itu tampil harus utuh.
0: Berarti orang tahu ya udah keutuhan itu.
1: Utuh,
0: walaupun di belakang layar ada
1: orang tahunya harus harus utuh. Tari lima nggak boleh jadi empat. Karena mereka punya peranan masing-masing. Nah cuman anggota nggak boleh pas-pasan lima.
0: Berarti kan Upi sudah mengantisipasi hal-hal yang sedemikian ya Upi ya. Selain kendala daripada SDM, misalnya ada yang sakit ataupun yang double job dan lain sebagainya, apa lagi kendala yang lain Upi?
1: Kebanyakan disitulah
0: double kebanyakan
1: job. Double job terus kadang ada juga anak sekolah. Nah kadang keizinan ada juga, mana guru yang tidak bisa mengizinkan. Ada. Jadi kalau dari sekolah mereka itu ada yang keberatan, harus ambil tindakan. Enggak bisa ini harus ini, ini enggak bisa ini.
0: Baik. Itu berarti kita sebagai pelatih harus siap siaga ya. Kadang-kadang pernah enggak kejadian nih Hamin 1 mau tampil, ujung-ujung anggota enggak bisa.
1: Ya itu tadi karena enggak boleh pas-pasan.
0: Enggak
1: boleh pas-pasan.
0: Berarti sama-sama latihan.
1: Nah saat nih tampil kita tanggal sekian, siapa yang bisa tuh udah 3-4-5. Nanti pas tampil berikutnya, kami nggak bisa, kamu yang tampil, nggak bisa kamu yang tampil, harus gitu.
0: Berarti anggotanya semua ada
1: tak paham. Boleh pas-pasan. Itu aja lah intinya, cuma untuk tampil tetap 5 sesuai formasi dan peranan masing-masing.
0: Jadi bagaimana yang nggak tampil Upi? Upi bawa
1: dia kan digilir,
0: bukan maksud arti itu kan ini kan dah Hamin 1 nih besok acara misalnya gitu, Nih anggota dah 5 dah pakem, tinggal siap-siap bawa alat make up pergi ke tempat acara. Subuh dah dari rias, ujung-ujung pas malamnya dapat kabar nggak bisa tampil.
1: Oh, itu jarang terjadi.
0: Oh, jarang terjadi.
1: Jarang
0: Oh,
1: terjadi.
0: berarti
1: Paling H1 diinformasikan kalau dia punya program. Oh, kami tak bisa waktu itu, Bu. Ambil yang ini, ya gitu.
0: Ah, oke. Berarti
1: dia dadakan jarang.
0: Oh,
1: dadakan
0: jarang
1: jarang.
0: ya. Oke.
1: Dadakan langsung di break itu tak.
0: Oh, jarang ya.
1: Jarang,
0: tapi,
1: jadi.
0: Tapi walaupun itu Upi sudah mengantisipasi itu.
1: Harus ada.
0: Oh, oke, luar biasa. Oke.
1: Harus ada.
0: Hal-hal seperti inilah yang kami harus pelajari, harus kami tahu. Pi, dalam dalam tari persembahan itu antara silat dengan tari, kemudian satu lagi apa tadi Pi Upi sebutkan?
1: Ada pembuka.
0: Pembuka.
1: Pembawa carano.
0: Ah, pembawa?
1: Carano, pembawa carano sendiri.
0: Carano itu apa, Pi? Jenis apa?
1: Isinya sekapur sirih macam kita tepak sirih.
0: Oh, oke, okay. Pembawa carano. Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi pembukaan silat dulu dua,
0: okay.
1: Habis itu masuk musik berikutnya kan dia berantai itu musiknya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu dengan pakemnya memang segitu, Pi, ya?
1: Iya.
0: Pakemnya segitu. Makna dari itu apa, Pi?
1: Bermacam makna.
0: Bermacam
1: isi
0: makna.
1: Sirih itu aja bermakna.
0: Iya, oke. Okay.
1: Banyak
0: udah,
1: tuh.
0: Otomatis sih kalau silatnya pun sudah pakem kah atau boleh silat-silat yang lain?
1: Sesuai dengan musik.
0: Oh,
1: kalau Upi garapan sesuai musik, karena
0: oh.
1: Upi menampilkan tari, tari Sofiani,
0: yeah.
1: Koreonya nggak bisa. Kalau sudah ada koreo, anu tuh kita nggak boleh, anu, nggak boleh disalip lah gitu kan. Jadi koreo Sofiani, jadi kita harus paham dulu yang koreo Sofiani seperti apa musiknya.
0: Okay.
1: Karena Upi dulu waktu kuliah sama Sofiani itu sendiri. Jadi dia dosen Upi, sekaligus Upi jadi anggota sangkar dia dulu.
0: Oh. Berarti,
1: jadi pakemnya dia punya tuh tetap pakem Upi pakai.
0: Berarti kalau di tanah Minang, di tanah aslinya ada silat yang lain berarti?
1: Yang bukan Sofiani pasti ada yang lainnya.
0: Oh.
1: Ini kan Sofiani punya, dia ada Gusmiati, ada Sofiani, ada beberapa Korea juga di Sumatera
0: okay,
1: Barat tuh.
0: Baik.
1: Kalau Upi dari Sanggar Sofiani selama di Tanjung Pinang memang
0: bawa
1: dari
0: itu
1: persembahan sanggarnya tuh
0: oh,
1: Sanggar Sofiani musik.
0: Itu ya. Okay.
1: Walaupun bukan Sanggar Upi ya.
0: Iya.
1: Tampil tari yang lain, tapi musiknya musik Sofiani, tapi koreonya mungkin nggak sama dengan Upiak, mungkin ada perbedaannya.
0: Oh,
1: kalau Upiak
0: okay.
1: Koreonya original original dari Sofiani.
0: Oh, langsung dari sanatnya.
1: Karena Sofiani dengan suaminya ini sama-sama musikus, jadi
0: oh.
1: Yang menggarap musik suami dia Yusuf Rahman, penggarap tarinya Sofiani tadi.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Berarti Upi langsung dapat dari tangannya. Oke. Okay. Halal
1: jadi
0: berarti itu.
1: Tak bisa ditukar-tukar
0: yeah.
1: Karena Upi pakemnya dari dia
0: oh,
1: gitu. Jadi
0: okay.
1: Gak bisa di robah-robah gerakan karena masing-masing macam tari piring ada ceritanya,
0: baik.
1: Ada skenarionya gitu kan, karena kita
0: betul.
1: Dari orang yang menciptakan langsung koreonya, jadi kita bisa norse-nya langsung.
0: Oh, iyalah.
1: Kalau tari itu kan orang nggak pakai norse-nya, nggak ada menceritain ini. Kalau Upi dari tari Sofiani itu ada ceritanya,
0: oh.
1: Cerita tentang petani, petani gimana keadaan di sawah, ini lagi ngapo, petani itu dalam cerita tari piring Upi.
0: Oh, okay.
1: Upi nggak injak-injak kaca.
0: Oh, nggak injak kaca.
1: Nggak.
0: Kenapa, Pi?
1: Nggak.
0: Oh, gitu pula.
1: Kalau dulu, dulu waktu Upi kuliah itu sakral.
0: Oh, sakral.
1: Jadi Upi tidak berani karena kita tampil di hadapan masyarakat yang langsung.
0: Iya, iya.
1: Kalau panggung boleh kita antisipasi.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita tari orang adat istiadat, kadang di sini manggung di sini sudah ada anak-anak kecil berlari.
0: Iya.
1: Sempat mental kaca tuh backingnya Upi enggak bisa.
0: Oh, okay.
1: Memikirkan risiko Upi enggak pernah ya, tari piring yang injak kaca enggak pernah.
0: Oke.
1: Okay. Asli Sofiani.
0: Boleh itu, Pi.
1: Tari piring Sofiani, tapi kalau yang bukan kan Ibu bilang tadi kan banyak koreo-koreo. Bisa mereka menciptakan menganukan sendiri tapi kan enggak pakai lagi gitu kan.
0: Baik. Tapi nilai-nilai yang terkait kanung tetap sama ya.
1: Ya, kan tari piring berarti orang yang menarikan piring. Nah, kalau di Sofiani dia menggarap tari piring sesuai dengan kerja petani, mulai mencangkulnya, menyiangnya
0: okay.
1: Sampai panennya nanti. Jadi tari piring itu bercerita tentang petani yang ada di tanah Minang.
0: Oke, gitu rupanya. Baik, baik, baik, baik. Dan Martin kata agak masuk akal sih gitu kan.
1: Karena cerita
0: okay.
1: Petani, bagaimana petani mencangkul mulai dari menanamnya, menyiangnya, sampai nyabit lagi, habis itu
0: nanam
1: menjadi
0: lagi.
1: Beras, kan diproses tuh.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Itu cerita dari tari piring yang Upi punya.
0: Siap, luar biasa.
1: Tiga okay. Season itu musiknya.
0: Berarti dengan proses yang panjang, Upi ya. Oke, oke, oke.
1: Makanya di sana ada tari piring satu, piring dua, piring tiga.
0: Jadi Upi, apa kisah cerita close statement kita malam hari ini, Pi?
1: Nah,
0: oke, okay. Seperti apa kira-kira, Pi?
1: Ada bintang tamu?
0: Masya Allah, luar
1: Ada
0: biasa.
1: bintang tamu.
0: Selamat
1: Bawa
0: datang.
1: buku bintang tamu.
0: Apa tuh cerita itu?
1: Udah standby bintang tamunya.
0: Oke, Pi, boleh.
1: Putra, ada nak bincang dengan RRI sikit?
0: Apa kisah Bang Awang?
2: Apa yang mau dibincangkan itu?
1: Ada.
0: Sikitnya lagi nih.
1: Ada cadang nih.
0: Boleh.
1: Pas pula kita bahas itu tadi.
0: Iya.
1: Bagaimana geliat Minang tuh sekarang nih munculnya tokoh muda nih.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Kalau kalau kalau pihak kan lah expire dari segi umur kan.
0: Baik.
1: Nah, sebentar lagi pegawai pun sudah pensiun.
0: Siap.
1: Generasi dah ada nih.
0: Oke. Okay. Bang Wang, seperti apa nih Bang Wang kisah-kisah daripada masyarakat Minang yang ada di Tanjung Pinang nih Bang Wang sebelum kita close statement?
2: Kalau untuk masyarakat Minang yang ada di Tanjung Pinang sekarang, kayaknya lebih kita giatkan lagi tuh ke yang muda-muda kayaknya. Tapi kalau ibaratkan tidak dimulai dari sekarang, mungkin susah untuk ibaratkan dapat yang muda-muda lagi. Tambah lagi di sini ada senior juga. Nanti mungkin senior yang akan bantu lagi, akan merangkul lagi kita yang muda-muda di sini. Jadi banyak memang kegiatan-kegiatan yang akan kita buat nanti mungkin untuk yang muda-muda di sini.
1: Jadi ibarat kartu tadi, kartu bajawe gayung masabui itu. Baru tadi bincang, baru kok lah expire ibarat umur dapat pensiun kan. Jadi datangnya si Putra Minang kartu bajawe gayung masabui itu. Lah nampak generasi penerusnya ya nak.
2: Insya Allah.
0: Luar biasa. Siapa yang tak kenal Bang Awang ni kan? Baik, luar biasa. Boleh Pik, Bang Awang kita close dulu acara apa baku cindan di udara pada malam hari ini, Bang Awang. Ya nak close dulu. Upik, ada yang nak sampaikan lagi?
1: Awang aja barangkali nak nyampaikan ada sedikit.
0: Close itu sebenarnya
1: sebelum apa? Close.
2: Sebagai close mungkin untuk masyarakat Minang yang ada di kota Tanjung Pinang, terutama mungkin yang berdarah Minang, bukan hanya sekedar asli, tapi mungkin yang juga yang berdarah Minang, itu nanti yang ingin bergabung, karena kita ada festival lagu Minang. Yang pertama diadakan di Tanjung Pinang, insya Allah nanti kita akan adakan di tanggal 3 dan 4 Oktober 2026.
0: Baik.
2: Bertempat di TCC Mall Tanjung Pinang.
0: Okay.
2: Nah, jadi sama-sama kita ramaikan karena ini ajang pertama kali diadakan di Tanjung Pinang. Jadi sama-samalah perantau yang ada di Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya yang ingin bergabung, silahkan langsung nanti bergabung. Hubungi nanti nomor yang sudah banyak sudah di-share-share juga di mana-mana.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi lagu-lagunya pun juga sudah kita persiapkan itu sebagai lagu wajib. Sudah ada lagu wajibnya, sudah ada jikalau masuk nanti untuk final baru ada lagu bebas yang dibawakan sendiri dari peserta-peserta.
0: Ramai nampaknya nih.
1: Boleh kan tadi Adi bertanya kan? Bang, datang ke sana
0: Alex.
1: Siap-siap, silakan Ardi itu.
0: Boleh.
1: Baru ditanya tadi apa geliatnya? Kok ada geliatnya?

0: peserta.
1: Insya Allah, okay. Karena masih ada lebih kurang 2 mingguan lagi. Okay. Nah, ke depan masih
2: jadi
1: panjang.
2: Jadi pesan Selena melalui Aku Cindan. Siapa saja warga Minang yang berminat untuk mengikuti festival lagu Minang, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa Minang di perantauan.
0: Oke, boleh. Oke, Bawang, Bang Upi, waktu juga yang memisahkan kita. Tiba masa untuk bersurai terlebih dahulu. Boleh ditutup terlebih dahulu dari Upi sendiri, seperti apa?
2: Jadi ladun sana sampai di siku dulu pertemuan kita malam ko dengan cerita dan celoteh yang lado. Mudah-mudahan di minggu hadapan kita bersubuk balik dalam acara yang sama dan gelombang yang sama, jam yang sama, baku cindan di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Kita coba sambut terlebih dahulu. Ada siapa kiranya penelpon yang pertama? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Long.
1: Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik Mak Long. Mak Long, apa khabar di sana?
1: Ya, alhamdulillah, sehat aja.
0: Sehat aja, alhamdulillah. Kalau sehat aja, syukur dengannya. Mak Long.
1: Boleh.
0: Ah?
1: Langsung boleh satu dua.
0: Boleh, Mak Long. Apa Mak Long bergema-gema Mak Long di belakang?
1: Tak ada.
0: Halo?
1: Hello.
0: Wah, boleh Mak Long. Ha, boleh Mak Long pantun Mak Long. Dah, dah, dah.
1: Dari Nangat. Singgah ke jodoh nama bulan.
0: Ya, saya.
1: Ini kenangan kalau jodoh tidak ke mana.
0: Betul. Kalau jodoh tidak ke mana. Awak pantunnya lagi Mak Long.
1: Ya.
0: Apa lagi Mak Long? Sila.
1: Apa lagi? Tengah hari tengah pinta. Anak-anak darah pergi mandi.
0: Betul.
1: Jangan sebelum cinta kalau tidak kekal abadi.
0: Mantap. Tak salah.
1: Nak lagu tadi?
0: Lagu apa?
1: Lagu dia. Elok je.
0: Elok-elok tuan bergantung. Jangan berpegang lidahan
1: rapu.
0: Boleh, nanti kami putarkan Mak Long ya.
1: Ya, ya.
0: Saya.
1: Salam.
0: Suara Mak Long putus-putus malam ni. Apa sebab ya? Kan. Halo Mak Long.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo. Saya Mak Long.
1: Ya. Yeah. Semuanya dia.
0: Boleh sangat Mak Long.
1: Ya, ya. Terima kasih di. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada di belakang Mak Long Diah yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon maupun di talian WhatsApp malam hari ini. Di talian TikTok saya pun juga boleh. Yang nak berkirim salam, ya. Yang nak dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini, kita cuba sambut juga dulu di talian telefon di belakang Mak Long Diah. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Hardi.
0: Bang Hamzah Yusof.
2: Iya, tadi tak bisa masuk.
0: Kenapa?
2: Sangat mungkin ada gangguan.
0: Saya.
2: Alhamdulillah, ni bisa masuk.
0: Iya, saya. Apa buat Bang Hamzah?
2: Lagi monitor lah, gitu kan. Di sana tidak ada kabut asap ya.
0: Tebal Pak Bang Hamzah.
2: Tebal sekali ya. Berarti dari kiriman ya.
0: Tak tahulah dari kiriman ke entah itu ditiup angin ke pun tak tahu juga.
2: Iyalah, karena angin kuat kalau di Jambi mulai 2 hari ini agak kuat sekali ya.
0: Samalah jadi, kalau begitu.
2: Kalau pagi itu Bang Ardi ya, kalau dari pukul 6 hingga sampai ke pukul 8 tu gelap.
0: Samalah kalau begitu Bang Hamzah.
2: Ya, tapi kalau sudah lewat dari pukul 9 tu agak teranglah sedikit matahari, nampak bersinar.
0: Ya, betul.
2: Nanti petang lagi, begitu lagi Bang Ardi ya.
0: Ya, begitulah.
2: Dari pukul 4 hingga sampai pukul 5 tu gelap. Apalagi kalau sudah pukul 5 itu seperti menyelang maghrib gitu kan gelap.
0: Iya kalau
2: begitu. Ya. Jadi lagunya ini tidak ada pantunnya Bang Ardi.
0: Lagunya apa Bang Hamzah?
2: Lagunya Setia Menanti.
0: Setia Menanti
2: Ya, salamnya tadi ada Mak Long ya.
0: Betul.
2: Ada pertama sekali untuknya Bang Ardi, selamat malam, sama Abah Tunggal, semoga selalu.
0: Kemudian
2: ada tadi maklum, adanya siapa ya? Mama Dani, ada Mama Dini juga ya. Ada Bang Ali Gole-Gole, ada Bang Udin ya. Untuk semua lah, ada Kak Dang Merdu juga, ada Kak Sarina Kiu-Kiu, ada yang lucu, Kak Bang Elek, Bang Gais, ada Bunda Permata juga ya.
0: Boleh. Ada
2: Berlian, untuk semualah yang sudah nanti diwakili yang berikutnya. Untuk dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Boleh.
2: Salam nih semua, tentunya Bang Ardi, karena waktunya juga ya.
0: Ya, betul, sayang.
2: Ya.
0: Saya.
2: Tentunya Bang Ardi, selamat malam semua. Ya, terima kasih banyak, Bang Ardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa kiyunya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Maun.
3: Ya, saya.
0: Apa kabarnya Pak Maun? Sehat?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Lama.
3: Agak batuk-batuk sikit ni di.
0: Iyalah.
3: Hanya cuaca ni kabut.
0: Ya, betul.
3: Banyak asap. Apa buat di?
0: Apa buat? Hari ni kerja buat macet-macet aja di tadi ni. Bercakap-cakap.
3: Ya, saya. Kami sini termenung aja.
0: Apa pasal?
3: Nak berjalan pun malas.
0: Apa pasal malas?
3: Kena gini di. Macam kalau mana? Pelanduk di Tanjung Katung.
0: Saya.
3: Ikan dimasak ikan pelata.
0: Ya. Yeah.
3: Jangan duduk selalu termenung. Bawa berjalan cucilah mata.
0: Itu betul lah tu. Tak salah.
3: Tapi itulah di, susah nak berjalan di.
0: Apa sebab?
3: Di sebabnya begini.
0: Macam mana?
3: Kalau dimasak sambal belacan, dalam rumah sedap dimakan.
0: Ya.
3: Bukan tak nak bawa berjalan. Orang rumah tak sedap badan.
0: Oh, orang rumah tak sedap badan. Kalaulah kata orang, kalau nak belah-belahlah papan, batang seruas adanya tebu. Kalau orang rumah tak sedap badan, bentang tilam masuk kelambu.
3: Itu betul pula, Ali. Sedapnya berjalan, berjalan sendiri aja dia, ada kan?
0: Boleh juga jalan seorang, tak salah.
3: Tapi bahaya juga, di.
0: Sebab apa bahaya?
3: Sebab kalau pagi makan berdiri, jangan lupa memetik lada.
0: Betul.
3: Kalau pergi berjalan sendiri, dia sangka nak jumpa mak janda.
0: Oi, tak apa. Kalau pokok rindang, pokok nangka. Buah bernama si buah perepat. Kalau nak cari-cari mak janda, tak apa. Sunnah dapat 4.
3: Itu pula.
0: Ya, saya.
3: Tapi bahaya, di. Kalau berjalan sendiri-sendiri ni, di.
0: Apa pula? Tak apa.
3: Kata orang, anak Melayu di atas tu nak meloncat, jatuh, terlenting.
0: Ya.
3: Kalau dia tak buka pintu, bisa memanjat atas loteng.
0: Itu pula, tapi pokok nibong, pokok jati.
3: Ya, saya.
0: Buah lidah hendak dikait. Apa untung berjalan sendiri? Duit tak luak di dalam dompet.
3: Ya pula, itu dia. Betul juga. Kalau belacan hendak diberi. Anak Melayu di atas batu.
0: Ya.
3: Kalau berjalan seorang diri, balik rumah tak bukakan pintu.
0: Tak apa. Tak tidur tempat lain. Aduh, hai. Bukan susah. Jadi apa kisah malam ni Pak Mahon? Lagunya?
3: Lagu ni di. Lagu Jamal Abdillah yang ada judulnya. Ada judul rantau ni gitu lah di. Lupa judulnya dia.
0: Tak ada Bang Maun. Yang ada mati hidup semula. Gadis Melayu surga di bawah telapak kaki ibu yang ada. Jamal Abdillah.
3: Itu je lah. Sujud di bawah telapak kaki ibu tadi.
0: Boleh? Baiklah kalau begitu nanti kami tunaikan ya.
3: Di kayu diletak di atas batu.
0: Ya.
3: Burung malam di atas sapi. Merayu hendak bertalu-talu. Merenung duduk membuang sepi.
0: Mantap, jangan banyak menong sangat bang Pak Maun, kelak tersampuk. Banyak-banyak minum air kopi Pak Maun eh.
3: Awak tadi yang tadi. Salam-salam di untuk yang pertama tadi. Siapa di?
0: Ada Mak Long Dia Bang Hamzah Yusof.
3: Mak Long Dia ada Pak Hamzah Yusof. Bang Jais, Bang Mahmud.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk Mak Rika, untuk buatnya Kak Derli, untuknya Yang Ucum, Nek Manda, Nek Balkis.
0: Ya, yeah, saya.
3: Untuk yang dicok, yang dikolek siapa di? Lupa pula.
0: Nek Ngah.
3: Nek Ngah. Semoga sihat selalu Nek Ngah. Adanya Bang Iman.
0: Ya. Yeah.
3: Bang Pusat Kemalai, Bang Nama, hey. Kak Siti.
0: Boleh.
3: Buat semua-semualah di. Yang penting sihat selalu dia. Cuacanya tak bagus. Buat Adi, selamat bertugas di. Selamat malam. Sihat selalu keluarga.
0: Ya, yeah, terima kasih.
3: Buatnya Kak Sarina juga di. Itu ya di. Salam satu untuk semua lah di. Boleh. Tanpa terkecuali di.
0: Ya, saya.
3: Assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Pak Maun yang sudah pun bergabung yang berada di Tua Paya eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada di belakang Pak Maun ada siapa kiranya kita cuba sambut di telefon ada siapa. Assalamualaikum. Halo. Nampak tak ada suara di talian telefon eh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada di talian TikTok saya pun juga sama yang ingin bergabung yang nak tunaikan lagu-lagu Melayu berkirim salam bersama keluarga pun boleh juga eh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika.
4: Ya.
0: Apa khabar, Mak?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat eh, Mak.
4: Adi, apa khabar?
0: Macam semalam, Mak. Sehat juga kami.
4: Malam.
0: Ya.
4: Tidak macam hari ini
0: ya. Macam hari ini lain pula. Hari ini, hari inilah. Kalau macam semalam tu contoh dia.
4: Ya.
0: Mak apa buat, Mak?
4: Lagi bagi. Tengok pasal malam.
0: Lagi bagi tengok pasal malam?
4: Balik tengok pasal malam bagi.
0: Oh, macam tu. Wow lah kalau ya. Apa dia dapat, Mak, pasal malam ikan?
4: Mana ada pun saja tak ada setengah jam dah balik.
0: Dekat ke rumah tak jauh. Oh, dekat aja. Kalau dekat aja senanglah bulang pergi ya. Jadi apa kisah malam ni, Mak? Lah makan.
4: Sudah.
0: Lah makan. Lah apa lauk kita malam ni?
4: Lauk. Lauk siput, lauk ikan tongkol.
0: Saya.
4: Itulah
0: segi
4: lauk
0: dia. Itulah lauk dia. Jadilah daripada tak ada, Mak.
4: Adi dah makan.
0: Perkara makan sudah, alhamdulillah, Mak. Tadi petang makan tadi, ha.
4: Apa lauk?
0: Lauk tunjuk-tunjuk kami.
4: Lauk tunjuk-tunjuk. Senang lah.
0: Lauk senang, Mak. Jari yang melengkung.
4: Pokoknya, asal pakai tunjuk tahu jadi,
0: eh? Tahu jadi. Jari melengkung tapi.
4: Apalah makan sendiri.
0: Itulah. Apa kisah lagu malam ni, Mak?
4: Lagu. Lagu Bimbang Serumpun Kasih.
0: Bimbang Serumpun Kasih. Bimbang terus perasa Ardi Mak ni.
4: Bimbang terus.
0: Bimbang kenapa, Mak?
4: Entahlah ya, bimbang aja.
0: Bimbang terus Mak saya satu ni.
4: Suka dengar aja.
0: Suka dengar aja.
4: Salam-salam lah dulu ya.
0: Boleh. Salam-salam dia maksudnya kan.
4: Yang pertama tadi siapa? Apa tu?
0: Mak Long Dia, Bang Hamzah Yusof, Pak Maun.
4: Buat Mak Long Dia. Buat Hamzah Yusof, Bang Hamzah Yusof, Pak Maun.
0: Baik.
4: Buat Kak Sarina. Buat Dang Merdu. Buat aku tu bunda pemata. Buat Mak Belian. Buat Puteri Marisha. Buat Mak Dani. Buat Pak Umar.
0: Ya, saya.
4: Buat Mak Prabu. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Buat Siti dan pada mak, buat mak penara. Yang ucu, mak yang ucu pantun. Buat Uwir.
0: Baik.
4: Mak Nora, mak Indah.
0: Betul.
4: Buat Nek Longya. Buat Nek Balki, Nek Manda, Nek Anjang.
0: Boleh.
4: Buat Nek Aida.
0: Ya, saya.
4: Ini. Buat Mak Rosi, buat Kak Jamila, buat Teh Dinda.
0: Buat siapa lagi, Mak? Buat semua? Buat
4: Bang Jais.
0: Ya. Yeah.
4: Buat Bang Ilek.
0: Ya, yeah, saya.
4: Buat Kak Derli. Buat, apa tu, buat Bang Bayu.
0: Ya. Yeah.
4: Siapa lagi, ya?
0: Semua.
4: Semua je lah. Kita sampai terakhir. Senggol semua.
0: Betul, Mak. Kita
4: buat ini buat Pak Kumis.
0: Ya, boleh.
4: Bang Udin. Lukman. Bang Ali.
0: Ya.
4: Tun. Buat Awang Janggut.
0: Baik.
4: Biar dia masuk cepat Awang Janggut. Banyak pantun tu ada.
0: Ya, saya.
4: Kita kemalai. Kelak-kelak pun ada pantun semua tu.
0: Ya.
4: Wajarlah
0: ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang berada di Pulau Ladi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Alam kembali. Apa khabar? Apa hajat, apa maksud? Sila sampaikan.
5: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Itu penting, Pak Osman.
5: Ini ada pantun satu untuk pengawang ni.
0: Apa tu?
5: Di waktu subuh hendak sembahyang. Sianglah hari buka tingkap cetedah pintu. Kalau nak cari jodoh, wahai Bang Awang, sampaikan hajat, jangan malu-malu.
0: Itu dia. Jangan malu-malu, eh?
5: Ini untuk Bang Maun tadi, ya?
0: Ya, boleh.
5: Kalau nak memancing ikan tenggiri, dapatlah pula si ikan pari.
0: Ya.
5: Kalau Bang Maun berjalan suka sendiri, nanti balik malam tidur dekat serambi.
0: Saya takut serambi tak apa. Saya takut di pokok
5: ini. Ini satu pantun untuk Ardi di.
0: Untuk Ardi pula. Apa pula tu?
5: Habis sudah masa remaja.
0: Ya.
5: Kini belum berumah tangga. Kasih dan sayang harus dijaga.
0: Betul.
5: Harus mencintai kedua orang tua.
0: Itu penting.
5: Betul kan?
0: Betul.
5: Minta dondang, Hadi.
0: Dondang apa tu?
5: Minta dondang sebentuk cincin permata belian.
0: Sebentuk cincin permata belian, eh?
5: Untuk adik bertunang dia.
0: Untuk adik bertunang?
5: Untuk awak lah bertunang.
0: Boleh aja.
5: Kalau apa, malam ini tak nak pantun mak janda, Di.
0: Apa sebab?
5: Ada dinding sampai gambar nanti, tak kena buka pintu.
0: Suailah, Hardi jadi tumbal malam ni, eh? Pandang.
5: Punya abang malam ini berkaku ni.
0: Lah, kami fahamlah kalau macam tu.
5: Berkaku lah malam ini ada kakak samping. Tak berani pantau berjanda.
0: Salam aja lah buat orang belakang, ya.
5: Kedengar semua di. Ini ada adik, ada keponakan abang ni.
0: Salam semualah kalau macam tu.
5: Yalah, waalaikumsalam malam ini.
0: Ya, saya.
5: Salam dia.
0: Boleh, Pak Osman. Salam.
5: Semua buat Adi, selamat malam, selamat tugas. Semoga sihat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala di jalan pun, di mana pun berada di.
0: Ya, Pak Osman pun begitu juga.
5: Selamat di jalan, selamat sampai ke rumah.
0: Pak Osman pun begitu juga dengan keluarga, sihat-sihat selalu, bahagia selalu, sukaria lah.
5: Amin. Jangan suruh abang mencari yang kedua.
0: Itu nantilah kisah tu.
5: Masalahnya abang ni apa ni? Abang ni pemurah hati kan?
0: Faham betul saya.
5: Hati orang dia penyian gitu.
0: Jangan, kena air kawu tak dibuat orang.
5: Tak ada di samping ni.
0: Ada. Apa tambol malam ni?
5: Tak ada pun. Satu jangkit besar ni.
0: Mantap. Sampai subuh lah tu.
5: Salam tadi buat Pak Mendah Yusof, ya?
0: Boleh.
5: Maklum, Pak Maun. Semoga sihat selalu. Mak Rika tadi mewakil Beladi, apa tu Bang Udin, Salam Masra. Pokoknya orang now semuanya disenggol tanpa kecuali Tanah Merah dia.
0: Boleh sangat.
5: Pokoknya orang Karas mewakili Aida. Ada Mak Dini, Mak Anda. Semua Karas disenggol dia yang monitor radio perempat ni.
0: Ya, saya.
5: Dari awal sampai hingga akhir tanpa kecuali yang masuk di perempat semua nanti Abang Salam sayang dia.
0: Baik, terima kasih.
5: Abang Adi, terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Osman yang berada di Desa Penaga Di belakang Pak Osman yang ingin bergabung langsung sahajalah di talian telefon, di talian WhatsApp di talian TikTok saya ada pun Kak Seni nampaknya. Selamat bergabung. Mudah-mudahan sihat-sihat selalulah buat saudara mara kita yang mana pun saja berada Oh ya juga saya cuba ingatkan kembali dengan cuaca kita yang kabut sangat tebal. Ini terjadi di tahun 2012-an dulu. Yang di tahun lalu, di tahun 2011-an, saya ingat Ardi dulu masih Pekanbaru terbakar juga kemarin. Kalau kita ingat-ingat kisah lama, sama halnya juga terjadi di tahun ini ya. Luar biasa, sangat kabut yang tebal, asap abuk yang pun sampai ke rumah nampaknya Tadi dekat belakang rumah kos saya tu, dekat teras banyak abuk-abuk yang terbakar. Tak tahulah apakah Benten ada kabar terbakar atau tidak. Tapi kalau pun ia jauh betul datang. Kalau tak ada, jauh datang berarti tu Jadi dengan cuaca yang kita semacam ini, harap-harap kita jaga kesihatan juga. Sama kita lindungi segala, lengkapi segala kelengkapan kita. Kalau berjalan pakai masker lah. Jangan sampai kelak sesak nafas atau apa segala macam. Kita biar mencegah daripada mengobati. Itulah pentingnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di. Majid memang ah.
0: Majid memang Mak Nga. Apa khabar Mak Nga?
1: Oh, dia apa dia? Anak dah tidur dia ni tadi.
0: Oh, ya lah lah cepat nak pula tidur.
1: Pajak nak tidur tadi. Dah 3 hari ni dapat menjet pajaklah bujung.
0: Tu pula.
1: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik.
1: Alhamdulillah sehat juga di. Ya, memang di sini baru ni ada kedek kabus sasat di. Orang kayu kerja pun payah di.
0: Nak ke laut.
1: Kata kami orang makan-makan apa kan pergontah apa. Nampaknya memang kat laut sana tak ada pulau-pulau nampak di.
0: Betul. Orang-orang kalah ramai pergi ke laut.
1: Itulah kerja di. Memang ke laut memang.
0: Itulah.
1: Itu abang kami tu. Dia hati-hati. Bilang nak pergi kerja nyaring pun payah di.
0: Laut tak nampak. Pulau tak nampak maksud saya tu.
1: Tak takut saya balik ke mana-mana.
0: Hati-hati.
1: Adik kami tadi tu angin kuat. Cari terukup di. Dia kan nak tengok orang belumba. Sepit tu kan. Kat atas sebuah sana. Tak berelang sana kan. Lepas tu kata nak balik di. Kata hantam dia sebiji tu. Kata ni tarik tak dapat balik. Dia kesian tengok.
0: Ya Allah.
1: Sepit ketau lah. Sepit kecil tu kan. Ingan.
0: Hati-hati, ingat selalu pada keluarga.
1: Itulah di.
0: Jangan sampai terjadi
1: hal ada mojo aja lah kita orang Melayu ni kan.
0: Itu pula kadang
1: Angin gelombang ngentang di belakang kan, tahulah kata dia.
0: Ingat selalu. Ingat
1: kabus gini.
0: Untuk
1: orang selalu je lah. Kata kami dengan adik kami hati-hati. Tak usah berkayuh lagi. Tak usah kerja lah dulu lagi gini. Kata kami nampak.
0: Duduk aja ke rumah dulu Tapi tapi payah juga maklum. Kita
1: Mak Nga.
0: Tak kerja, tak berasam.
1: Tidak apa juga dia.
0: Kerja
1: tidak,
0: boleh.
1: Kerja tinggal rumah anak dengan mak tu kan. Dia tak ada bagi makan. Tak ada apa rumah tangga juga di gitu kan.
0: Bukan, kalau kerja pun boleh lah. Tapi hati-hati berkabar.
1: Jangan hati-hati, betul.
0: Jangan jauh-jauh sangat pergi melaut tu. Itu pula kan. Dapat untuk sehari.
1: Dia kita waspada lah. Dia lagi kabur-kabur ni.
0: Betul. Cuaca tak nampak
1: belayang. Kita tidak kabur dia kalau lah tinggal itu kita keadaan kita tengok tu kan. Takut memang dia.
0: Betul.
1: Tuan kan kabur. Buah sisi jangan sampai je lah kat kita ni dia.
0: Betul. Buah sisi.
1: Itulah kata Mak Nga kalau entah apa benda ngatakan kakak ipar. Kami nak banyak pokok. Awak panjat dengan pokok. Lari ke mana lah kau kata dia. Pokok-pokok habis kata dia apa? Apalah kata Mak Nga minta jauh mereka perempat dia. Jangan sampai. Ya Allah jauhkan awak. Amin.
0: Itulah. Jadi apa kisah malam ni Mak Nga?
1: Lagu dia.
0: Apa tu?
1: Lagu dia Mak Nga minta lagu Hati Muda je di.
0: Hati Muda boleh.
1: Biar lancar super lah lagu tu di.
0: Boleh.
1: Salomah tu.
0: hati muda eh. Bergeliklah Mak Ngah kat rumah ni rasa saya tak.
1: Bergelik malam. Aja geliling.
0: Kaki
1: ni. Oh ni dengan lagu ancak tu bergelik
0: mai. Oh, Mak Ngah.
1: Ya.
0: Badan tak bergelik, kaki yang letes-letes
1: lah. Kaki lah, ni kaki keluh sangat kerja. Badan tak bergerak lah pokoknya.
0: Kaki
1: letes-letes. Aduh, tak apa lagi tinggal bareng ni, takkan bangun lah. Bergelik gini-gini aja ni.
0: Yalah, oh. Betul lah tu.
1: Boleh gerana-gerana ni ya. Bergelik dengan bantal peluk ni dia, oh.
0: Bergelik dengan bantal peluk.
1: Salam di. Mak Ngah tak ada modal saya. Jadi.
0: Tak apa.
1: Salam jadilah di. Salam buat Adi dululah, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Adi dan keluarga Adi semoga sihat selalu, Adi. Buatnya tadi tu pertama buatnya Mak Longgiah pandai pantun.
0: Betul.
1: Buatnya Mak Amzah Yusof juga. Buatnya di tu apa Mak Rika ya, Adi. Kak Dang Merdu masuk Kak. Buatnya Kak Sarina, Mak Ngahwe juga di Cokolik di. Buatnya Bang Ali, Mak Lisa di Teladan.
0: Ya, saya.
1: Tanah Merah, Kak Siti mana Mak juga. Kak Budi. Wir mana lah masuk. Buatnya Bang Yais, Bang Lukman, Teluk Bakau. Buat siapa lagi di? Buatnya Mayang Ucu dia. Buatnya di Karah lah di. Nanti lupa di. Buatnya apa lagi tu di? Mak Dini masuk lah tu.
0: Ya, boleh.
1: Buatnya Mak Lumpiah di Karah. Buatnya Mok Enam juga, buatnya Mak Jum, buatnya apa lagi di yang mendengar di kakak ni tak tahu sebab satu-satu saya ngurus semuanya di mendengar dengan Muan di dibilang ini di kami pun suka kalau Mak Ngah Haida ni masuk dibilang Mak Ngah suka nak kalau bercakap ikan tamun kata dia gitu kan. Apalagi dengan Ardi kami pokoknya ketawa terus ya senggol lah kali kami kata dengan abang kan ini senggol lah kakak semua.
0: Mak Ngah,
1: ya.
0: Sekampung lah saya salamkan untuk orang Kak As eh.
1: Di terima kasih Adi yang sudah salam. Yeah, pokoknya paling senang kalau Adi siaran dia bilang gitu kan. Adi kan pandai malah pantun-pantun dengan kami gitu kan.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya kalau Adi datang ke Asmul Kabana kata dia bilang kami nak kenal Adi.
0: Saya.
1: Biasalah nanti kita artis datang turun kalau kapan-kapan.
0: Aduh mak.
1: Iyalah Adi. Ya senang pokoknya senang betul kalau
0: saya.
1: Adi.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak itu je Adi. Assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Ida kita yang berada di Karas. Belakang Mak Ngah ada siapa? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dang Merdu Bunda Berjasa.
6: Perkasa.
0: Oh, Perkasa. Salah. Melahirkan putra Perkasa, hang tua. Sambung kat Dang tak sampai lagi kami.
6: Itulah kisahnya.
0: Aduh, hai Kak Dang.
6: Ya, saya. Assalamualaikum dah ya.
0: Waalaikumsalam. Masuk Kak Dang, jangan tak masuk.
6: Masuk, paham-paham aja lah. Kalau dah tutup tu dah. Tak tertidur. Gitulah seterusnya.
0: Ya.
6: Ayolah di. Aku tak pantun lah.
0: Apa kisah kak?
6: Tak pantun tak apa.
0: Tak pantun tak apa kak. Apa nak lagu malam?
6: Ayah minta lagu lah.
0: Apa tu lagu dia?
6: Ayah dan ibu. Gitu.
0: Ayah dan ibu. Na na na na.
6: Itulah.
0: Permulaan
6: kami.
0: Daripada siapa eh?
6: Dapat melihat bulan dan matahari. Dari Sudirman tak?
0: Ayah dan ibu eh? Boleh, nanti kami tunaikan ya.
6: Terima kasih. Salam sikit ya.
0: Ya, boleh.
6: Tadi siapa naik pokok? Banyak pokok.
0: Itu Mak Ngah kita lah. Siapa pokok, lagi?
6: Takutlah banyak pokok. Mati kita melayar pokok.
0: Biasalah. Tak apalah. Tapi kalau untuk orang kuat manjat tak apa. Mak Ngah yang tak kuat manjat ni bahaya kadang-kadang.
6: Apa kena buat patah tu tak sesuai dengan timbangan.
0: Yang tak kuat tak tunggu di bawah aja.
6: Kami tower ada.
0: Tower. Raulah kena macam tu.
6: Taklah manjatlah. Setia pada Allah lah.
0: Iyalah. Nama dan Allah. Nama
6: turun hujan.
0: Amin ya Allah.
6: Orang bisa kita kembali. Anak-anak saya ke sekolah kembali.
0: Amin.
6: Itu kita doakan setuanya. Apa ya, jika boleh tidak itu Allah yang menentukan, Adi.
0: Betul.
6: Kadang-kadang dengan Ardi ni, tak ada distance lah. Terbantuan. Yalah, kurang aja lah ya.
0: Tadi ya, boleh.
6: Doa tak hujan lah. Mudah-mudahan tiga usaha ada bahaya dan musibah.
0: Amin, ya Allah.
6: Salam untuk adik sehat selalu. Moga selamat sampai di rumah. Tapi dekat sini aktivitas terus. Usaha pun tak ada urusan. Nak jerebu ke, debu-debu ke.
0: Olahraga, maklum je lah.
6: Kami gitu juga, olahraga juga. Ya, terus ada tadi Mak Haida sehat selalu dan Mak Dini ya.
0: Ya.
6: Yeah. Kak A sajalah semua. Untuk Nek Manda, Nek Mika, moga cepat sehat lah ya.
0: Apa, sakit?
6: Tak dengar radio tadi.
0: Oh, tak dengar kabar di.
6: Dah 2 hari dah.
0: Oh, iyalah. Mudah-mudahan Allah yang menyakit untuk Nek Manda eh. Ya Allah, lama tak.
6: Nanya dia, dia macam itu, macam lemah gitu.
0: Oh, iyalah pula.
6: Sehat. Nek Balkis juga jaga kesihatan.
0: Ya, saya.
6: Kalau Mak Rosi tak dengar malam dia.
0: Oh.
6: Sama Nek Anjang pun tak dengar. Yang dengar sini, Bunda Permata tak dengar juga. Kita wakil aja yang dengar eh.
0: Boleh.
6: Ada Pak Wajangot, Kak Sarina. Moga cepat sehat tu. Flu dia, Bang Damak dah balik ke rumah dah tadi. Kata menantu dia. Dia sama sakit di dah hari.
0: Oh, Bang Damak pun sakit juga?
6: Provinsi.
0: Baru dapat kabar di. Yalah.
6: Berteman dengan menantu jadi tahu.
0: Yalah. Mudah-mudahan mana yang sakit Allah angkatkan penyakitnya.
6: Amin. Yang Allahumma amin.
0: Yang mudah-mudahan
6: yang kesihatan
0: kan. Itu dia dengan cuaca macam ini eh.
6: Banyak-banyak makan vitamin C.
0: Betul. Banyak-banyak makan taman, sihat.
6: Awal tulang.
0: Tulang sampai. Tulang tak.
6: Tulang.
0: Yalah kalau okay. Macam tu. Ya.
6: Terus ada Mas Prabu,
0: Mas
6: Yusof,
0: saya.
6: Apa tu Mak Rika eh?
0: Heeh.
6: Cuma berlian tu sakit gigi, sakit semua tu.
0: Sakit semua. Allahuakbar sedihnya.
6: Adik kau depilah sakit gigi, sakit hati, dia sakit hati dia.
0: Sakit gigi, wah semua tak kena.
6: Kami sakit gigi mati kita.
0: Aduh.
6: Abang Ali apa dekat sini? Pakai nama Bang Pak. Apa balik golek Pak Mo?
0: Pak Mo.
6: Mong Pak Mok mang dia tu dengan isteri dia eh.
0: Pak Mok. Ya.
6: Terus ada apa Nek Longiah eh. Kak Wir dengar je, Mak Putri dah tidur.
0: Ya.
6: Dah semualah.
0: Boleh.
6: Abang Rumah juga Mak Iman. Iman dah tak kuat. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Kak Dang Merdu kita yang berada di Batu 10 yang sudah pun bergabung malam hari ini bersama Ardi ya. Terima kasih buat Kak Dang yang nak bergabung, yang lain-lain juga tadi pun sudah bergabung ya. Kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
7: Selamat Ardi.
0: Dengan siapa?
7: Salam mesra.
0: Bang Udin. Ya. Apa kabarnya bang?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
7: Kamu ada pengantin kemarin dekat Petung Seribu, kamu datang ya?
0: Ada.
7: Ada Bapak Haji Surat ngomong tadi dengan Abang Udin. Dia bilang tadi, Abang Udin tak dapat undangan. Kalau dapat undangan, pergi.
0: Kalau
7: dapat undangan, tak pergilah.
0: Iya.
7: Kalau Abang Udin pergi sana, pasti menghibur agak satu dua lagi.
0: Itu kalau dia. Sayangnya pula Abang Udin tak ada eh.
7: Ya tak ada undangan. Dia kan orang baru datang itu. Ya, belum tak kenal dengan warga setempat kan. Ardi lewat jalan depan SD tingkat 2 tak?
0: Tidak bang.
7: Oh jalan-jalan Petung Seribu ya?
0: Iya betul.
7: Ya. Okey lah. Yalah kita minta lagu ini. Sayang jangan mengenang ya.
0: Sayang jangan mengenang boleh.
7: Ya, kita ada pantun berapa nih ya. Malam yang indah, bulan purnama. Bintang-bintang, suruh juga menghiasi bumi. Di malam yang sunyi, sepi, terpantun ria. Menghiburkan perasaan hati.
0: Baik.
7: Nah, satu lagi dia.
0: Boleh.
7: Duduk termenung seorang diri. Penuh hayalan di masa remaja.
0: Betul.
7: Janganlah kita berduka hati. Kita berpantun menghibur dengan gembira.
0: Boleh.
7: Semoga dua jadi ya.
0: Ya, saya.
7: Yalah. salam tadi ada Kak Darmardi.
0: Ah, betul.
7: Yang sebelum itu tak dengar tadi soalnya dari Pro 1 tadi kan. Ya salam juga lah tadi Aida Lestari dengar tadi ya. Aida Lestari, Kak Darmardi.
0: Baik.
7: Nanti kalau masuk Kak Berlian ya, Kak Karina Kiu-Kiu ya. Terus ada Nek Tino ya, atau Nek Basket ya, ada yang lucu biar juga. Salam juga buat Bunda Sulami ya.
0: Boleh.
7: Di Karas tadi Aida dengan Mak Dini ya masuk ya. Juga Masjid Emah ya, ada Pak Kumis kita ya.
0: Boleh.
7: Nek Manda ya, Nek Manda sakit kata Damar itu tadi.
0: Ardi pun baru dapat kabar tadi, barusan ya, dapat kabar.
7: Ya, itu juga. Ya, mudah-mudahan Nek Manda sehat lah ya.
0: Ya, saya.

0: Bang Iman kita, maksudnya Bang Iman kita. Siapa lagi ya? Itu Kak Siska, ada Ibu Ani juga. Salam satu semuanya dia.
1: Boleh, saya.
0: Putra Kemalai ini, jangan lupa. Putra Kemalai ini, Bang Usep kita. Ya, Bang, apa namanya, Bang Usep ya?
1: Ya, Pak Osman.
0: Ya. Siapa namanya?
1: Pak Osman.
0: Oh, Pak Osman, iyalah Putra Kemalai ya, dari Desa Penanggung. Yalah, salam satu untuk semuanya. Salam sehat, bahagia. Tak lupa. Salam mesra.
1: Saya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak dimanapun saja berada, tadi ada Bang Udin juga. Kita cuba baca di talian WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada pantun satu ni. Ha, boleh. Sungguh lembut si bulu kasap. Si bulu kasap. Buat raga barang sebiji. Kabut asap sungguhlah gelap. Kalau mengendara berhati-hati. Terima kasih pantun nasihatnya. M. Haris Tanjung Sebau ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, Bang Udin tadi, ada Kak Dang Mardu, Mang Aida, Pak Osman atau Bang Putra Kemalai, Mak Rika, Pak Maon, Bang Hamzah Yusuf, Mak Long Diah. Terima kasih banyaklah yang sudah pun bergabung ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, masih ada lagu yang nak saya tunaikan, nak saya putarkan juga. Mudah-mudahan lagu yang dipinta sesuai dengan selera dan dapat menemani waktu rehatnya juga ya. Dengan cuaca yang semacam ini, harap berhati-hati dalam berkendara, hati-hati juga dalam bekerja, beraktivitas. Buat orang tua-tua saya yang bekerja di laut pun, tengok kondisi dan cuaca ya. Dan kita yang bekerja di darat, haraplah untuk menjaga kesihatan juga . Banyak-banyak minum air putih, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Sebab-sebabnya asap jerebu pun bisa buat kita sesak nafas, batuk, sakit tekak dan lain-lain lah ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, mudah-mudahan kita sama berdoa menadahkan tangan kepada Allah. Mudah-mudahan segala mara bahaya, bencana pun Allah angkatkan daripada negeri kita, dan Allah jauhkan, Allah sehat mana yang sakit, Allah lapangkan segala yang sempit. Tentu kita sama merendahkan hati, merendahkan diri ke di hadapan Allah. Tentu kita bukanlah sesiapa, melainkan hanya titipan yang duduk di muka bumi ini ya. Baiklah saudara perompak, kita balik ke pangkal jalan, kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bahasa Melayu Riau terdiri dari subdialek daratan dan subdialek kepulauan. Ciri khas kedua subdialek ini ditandai dengan kata-kata yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata-kata yang berakhir dengan vokal A. Pada subdialek daratan, penyebutan kata bila,
1: bilo,
0: tiga,
1: tigo,
0: kata,
1: kato.
0: Sedangkan pada subdialek kepulauan, penyebutan kata bila,
1: bile,
0: tiga,
1: tiga,
0: kata,
1: kata.
2: Suara Budaya Nusantara.

Riau. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Inigo Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Saudara perompak, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahu

adalah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kepastian hari kiamat dan bekal amal soleh. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita merenungi salah satu surah dalam Al-Quran yang penuh dengan peringatan dan nasihat, yaitu surah Al-Waqi'ah. Allah membuka surah ini dengan firman-Nya yang berbunyi,

0: الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan terjadinya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 dan 2. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak seorang pun bisa mengingkarinya, karena ia merupakan janji Allah yang tidak mungkin dipungkiri. Maka dari itu, dunia yang kita tempati sekarang bukanlah tempat tinggal yang kekal, melainkan hanya persinggahan sementara untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan abadi nanti. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menjelaskan bahwa manusia pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan kanan atau Ashab Al-Maimanah, yaitu orang-orang yang beruntung atau para ahli surga yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan kiri atau Ashab Al-Mash'amah, yaitu orang-orang yang celaka, yang mengingkari Allah dan mendustakan risalahnya. Dan yang ketiga, golongan yang mendahului dalam kebaikan atau As-Sabiqun. Nah, mereka adalah orang-orang pilihan yang sepanjang hidupnya selalu berlomba-lomba dalam amal soleh. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, yang artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak puas hanya menjadi seorang mukmin, apalagi yang biasa-biasa saja, tetapi kita harus berusaha menjadi hamba yang selalu mendahului dalam kebaikan, karena merekalah yang mendapat kedudukan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari beriman dan di pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini sejalan dengan pesan Surah Al-Waqi'ah tadi bahwa amal soleh adalah bekal utama dalam menghadapi hari kiamat. Waktu kita di dunia itu amat singkat, sementara kehidupan akhirat kita itu lebih kekal, bahkan abadi. Nah, barang siapa yang memperbanyak amal soleh nih, nah dialah yang akan menuai keuntungan besar di hari kemudian. Ada pula riwayat yang masyhur, meskipun derajatnya diperdebatkan oleh para ulama, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Walaupun hadis ini diperselisihkan kesahihannya, namun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa surah Al-Waqi'ah memberi semangat agar kita selalu ingat akhirat. Orang yang hatinya senantiasa mengingat hari kiamat tidak akan diperbudak oleh dunia. Dan orang yang menjadikan hari akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan mencukupkan rezekinya di dunia. Para pendengar Pro4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Waqi'ah kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti dan bahwa manusia kelak akan terpecah menjadi tiga golongan. Kemudian amal soleh itu adalah akan menjadi penentu kita masuk golongan yang mana. Jadi, tergantung amal soleh kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita jadikan amal soleh sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia yang sebentar ini membuat kita lalai, sementara kehidupan akhirat yang kekal justru kita sia-siakan. Na'udzubillahi min zalik. Marilah kita berdoa, semoga Allah meneguhkan hati kita di atas iman, menjadikan kita termasuk golongan kanan. Bahkan bila Allah berkenan, kita bisa termasuk orang-orang yang didekatkan kepadanya. Semoga surah Al-Waqiah ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita nih untuk senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kelak kita bisa menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan yang saya pelajari sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar Pro4 ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu. Amin.
1: MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun, tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Anies Darmansyah menjelaskan, kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya pada para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Polsek Tanjung Pinang Barat berhasil menyelesaikan kasus perundungan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur yang sempat viral di media sosial. Perkara yang terjadi di kawasan Monumen Tugu Pensil, Jalan Haji Agus Salim, Kota Tanjung Pinang ini diselesaikan melalui jalur mediasi dan kekeluargaan setelah dilaporkan pada Ahad kemarin. Kapolsek Tanjung Pinang Barat, Ibtu M. Bangun, menjelaskan insiden bermula dari kesalahpahaman dan aksi saling mengejek antara korban dan dua orang remaja perempuan pada Jumat 11 September 2026. Salah satu terlapor kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap korban yang aksinya sempat direkam serta disebarluaskan di media sosial. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun

0: Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dendam pasal yang keenam. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Salam takzim, salam hangat untuk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezeki dan juga hati pun senantiasa tenang dan senang. Itu poinnya, ya tak? Nah, pagi ini sudah pempat, mari kita awali hari dengan senyum yang manis. Kalau tak manis, kasih gula, kasih madu. Dengan hati yang lapang dan juga dengan satu pesan yang sederhana, bersabarlah dan juga berbahagialah. Ya, kadang-kadang hidup ni sudah pempat tak selalu berjalan macam yang nak kita buat, gitu, yang kita harapkan. Ada masa kita dah berusaha tapi hasilnya belum nampak, ya kan? Ada masa kita dah berdoa tapi jawabannya belum datang. Jangan cepat putus asa. Mungkin bukan ditolak ya, sedang berempat, tapi sedang disiapkan untuk waktu yang paling tepat. Orang Melayu bilang pelan-pelan asal selamat. Begitu juga dengan hidup, ya kan? Tak apa lambat asal kita tak berhenti melangkah. Dan tak apa hari ini belum seperti yang kita impikan. Yang penting saudara perempat, kita masih diberikan kesempatan untuk mencuba lagi dan masih diberikan nafas pagi hari ini. Alhamdulillah, walaupun masih berjerbu saudara perempat ya. Ayah pedih mata. Dan jangan lupa saudara perempat, bahagia itu tak semestinya menunggu kita punya banyak hal gitu ya, punya banyak benda, punya banyak harta. Kadang bahagia ni ada dalam secangkir kopi pagi, ya kan? Teh hangat, dalam tawa keluarga, dalam kawan yang masih setia, ya kan? Dan dalam hati yang mampu berkata, alhamdulillah, hari ini aku masih diberi kesempatan hidup. Enak ya? Jadi saudara perempat, bersabar dengan apa yang sedang kita jalani dan berbahagia dengan apa yang sudah Tuhan titipkan untuk kita. Tetap semangat. Jangan sementung-sementung pagi-pagi, ya kan? Pagi ini kita senyum dulu, kita syukuri dulu, kita jalani hari ini dengan hati yang baik. Saya Syahrudin Aznam, temankan pagi sedar perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini membawa rezeki yang luas, urusan yang mudah dan juga hati yang penuh bahagia. Selamat pagi dan berbahagialah. Bangkit. Bangkit apa? Bangkit budak Melayu.

0: apa? Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
1: Memang bertanya apa?
0: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Iya eh. Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
0: Mak? Iya eh.
3: Intermezzo. Saudara perempuan di mana saja berada, terima kasih masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, Tanjung Pinang, tanah Melayu di ujung laut, kini diselubungi kabut. Saudara perempuan ya, pandangan jadi samar, pedih mata ya. Angin terasa mau pesan dan suasana seakan dia menyimpan cerita. Ini saya ambil dari Suara Melayu ya. Nah, saudara perempuan, hari ini pandangan kita di selimut kabut agak lain, mata ni pedih ya, kalau apalagi tengah hari saudara perempuan, semalam ya Allah ya, pedih mata. Nah, jalan jadi samar, cakrawala juga seakan menghilang, tapi mungkin bukan hanya mata ya, yang sedang diuji untuk melihat, melainkan hati juga ni saudara perempuan ya. Hati yang sedang diajak untuk lebih peka lah sikit, bukan peka eh. Nah, sebab sejak dulu saudara perempuan, orang Melayu tidak hanya membaca apa yang tampak, mereka membaca alam, merasakan perubahan angin, mendengar pesan dari laut, dan juga memahami bahawa setiap tanda tu ada sesuatu yang patut kita renungkan eh. Kabut mungkin hanya singgah eh, tapi pesan yang ditinggalkannya tu jangan sampai kita abaikan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tanah tempat kita berpijak. Kerana Tanjung Pinang bukan sekedar sebuah kota, ia tanah yang menyimpan maruah sejarah dan juga cerita orang Melayu. Dan selama masih ada yang peduli, cerita itu tidak akan pernah hilang ditelan kabut. Itu intinya saudara-saudara. Tanjung Pinang, Kota Gurindam.

0: Intermezzo.
1: Ngapain kau? Kesurupan hantu cepeda eh? Amboy, kawan aku nampaknya tengah berseri-seri. Jatuh cinta kau eh? Apa sih? Makin kesini macam tak betul aja kau ni. Oh, tahu aku. Berapa?
2: 100. Beli kuota.
1: Bertuah memang. Pantaslah tersengih-sengih. Tersengih-sengih. Minjam duit rupanya.
0: Intermezzo.

101,3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Zubir Abdullah, itu dia warisan Pulau Penyengat. Mengalun di ruang dengar sedar perempat pagi hari ini. Lagi live streaming di TikTok saya juga. Lagi live streaming di RRI Digital juga. Yang belum punya aplikasinya, unduh now. Unduh sekarang, why? Why? Yang baru bangun, baru celik mata, hey. Bangunlah bergegah dari tempat tidur tu, ya kan? Wah, hari nak WFH, kabut, jerebu tu. Banyak alasan, ya kan? Nak keluar, pakai masker, ya kan? Penting sehat, insyaAllah, ya. Mudah-mudahan jerebu ni cepat berlalu lah, ya kan? Dia ada pesan yang harus kita dapat, apa? Telaah dari keadaan sekarang, 1.4, ya. Mungkin, bukan mungkin lagi. Banyak kebakaran yang terjadi ni 1.4, ya. Kalau tak salah saya, kemarin ada kawan di info sekitar wilayah Bintan sana lah, ya, ada yang terbakar juga, ya. Kalau untuk dalam tahun ni aja Tanjung Pinang banyak titik api yang pernah terbakar ni 1.4, ya. Kemarin ada Dompak juga, ya. Kalau nak bakar-bakar, nak bersih-bersih tu ingat-ingatlah, wak, wak, ya kan. Udara bukan kita seorang aja yang hirup, ya kan. Bukan kita seorang yang punya kebun. Bersih-bersih juga, tapi jangan membakar di saat musim-musim sekarang ni, musim kemarau ni sekarang, dapat sedar perempat, ya. Nanti melagat, baik, ujung-ujungnya habis berhektar-hektar, ya kan. Baik, sedar perempat di mana saja berada, selamat pagi buatnya Kak Matty. Ini dia mengucapkan salam pagi tim perempat RRI Tanjung Pinang, salam dari tim perempat RRI Palembang. Okey, salam budaya, salam hangat, salam tazim. Juga selamat pagi buat Nyepi, enggak tahu namanya, budak ganet. Okey, selamat pagi, dia nak dengarkan lagu daginya Al-Hafiz. Apa tu judul tadi? Judulnya, apa judulnya tadi? Oh ni, Manis Bualan. Boleh, boleh, nanti kita akan putarkan, ya. Baik, sebelum kita ke dondang berikutnya pagi hari ini, saya nak sampaikan maklumat tentang ini. Pasti setiap orang, anak-anak muda, maksudnya yang tua juga, ya, nak punya gelar, ya, cik. Ya, iyalah, gelar pendidikan tu penting juga 1.4, ya. Tapi kalau saya belum ada gelar pendidikan, memang banyak kebutuhan yang lain 1.4, ya. Nah, memiliki gelar pendidikan tinggi ini sering dianggap sebagai salah satu bekal untuk memasuki dunia kerja. Tapi gelar akademik ini 1.4 tidak selalu menjamin seseorang itu mampu mendapatkan pekerjaan, gitu, ya, kan, yang sesuai dengan pendidikan, atau setelah menyelesaikan pendidikan dia dapat kerja, belum tentu juga, gitu. Yang penting semangat aja untuk cari kerja 1.4, ya. Apalagi di waktu sekarang ni, tapi dah tutup, ya, kemarin ada namanya apa, nama magang nasional, gitu, ya. Kebutuhan perusahaan 1.4 terhadap tenaga kerja juga terus berkembang, ya, seiring dengan perubahan zaman, teknologi dan cara kerjanya. Nah, kemampuan menggunakan teknologi, mengolah informasi juga, nah, ini penting sekali. Bekerja dalam tim, bukan bekerja seorang-seorang, apalagi kerja saling sikut, tak boleh itu. Nah, terus juga kerja yang menyelesaikan masalah serta belajar hal baru, ini jadi bekal yang semakin dibutuhkan 1.4. Karena dunia kerja saat ini juga mempertimbangkan berbagai aspek lain, keterampilannya, terus juga pengalaman, kemampuan berkomunikasi, sikap profesional juga, ya, bukan individualistis, gitu, ya, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan. Karena lulusan perguruan tinggi ini perlu juga mempersiapkan diri dengan kemampuan yang dapat diterapkan secara langsung. Ingat tuh, walaupun dapat SS lah, gitu, ya, kan, tapi kalau misal di waktu praktek lapangan tak paham, lalu neng kepala, ya, kan. Nah, nih, saudara perempat, pengalaman juga dapat jadi nilai tambah, ya, bagi pencari kerja. Karena kegiatan magang, organisasi, terus juga proyek, pekerjaan paruh waktu, maupun pengalaman mengerjakan suatu kegiatan, ini dapat membantu seseorang membangun keterampilan, sekaligus juga memahami lingkungan kerja. Apalagi untuk anak-anak kuliah sekarang, ya, sebelum KKN dia ada PPL kalau nggak salah. Oh iyalah, PPL. Jadi ada pengalaman untuk menikmati waktu kerja, belajar bekerja, gitu, ya. Jadi ada satu bekal nanti setelah dia lulus, setelah dapat SS nya dulu, S1 ke S2 ke, di situ dapat bekal pengalamannya dengan teori-teori yang sudah kita pelajari waktu kita perkuliah. Itu akan bisa kita praktikkan dengan keterampilan yang mumpuni, insyaallah dapat kerja yang layak,
dengan gaji yang layak juga. Ah, ini penting. Kadang gaji banyak yang tak layak sudah perempat ya. Kata dia UMK, UMR tapi pas kerja tak sesuai dengan ketentuan gitu ya kan. Banyak kejadian tu sudah perempat. Tapi mudah-mudahan untuk wilayah kita sesuailah ya kan. Gaji sesuailah dengan UMK wak ya. Sekarang gaji tak di pokoknya di bawah UMK tu mengalah. Kadang beli beras habis gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita tak banyak mengeluh lah. Lakukan yang terbaik dengan keterampilan kita punya. Kita bisa membuat lapangan kerja sendiri, ya kan? Entah itu kita berwirausaha, entrepreneurship, seolah konon bahasa gede-gede. Biasa ya. Kalau orang yang punya kejelian melihat peluang, insyaallah dia akan mampu bertahan dalam keadaan apapun. Dan yang terpenting sudah perempat, kita jangan lupa untuk menikmati hidup dan berbahagia. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu poinnya. Hello.

0: kena aku ni. Manis bualan.
1: Hantui? Ha? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha. Itu lagi, tu, ha. Puntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan, ya. Selain motor lingkungan, kan ni semua baikkan orang lain. Apalah.
3: Woi, buang sampah jangan di mata orang, woi. Memang buat.
1: Ha kan? Dah kena bahaya, wai wai.
4: 101.3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada di lingkungan sekitar kita, tentu selalu ada limbah namanya kan, limbah keluarga, rumah tangga gitu kan. Tapi yang terpenting bagaimana kita bijak untuk mengelola limbah tersebut. Entah itu nak membuat limbah jadi hal-hal yang bermanfaat, lebih kreatif lagi ya kan. Mengubah limbah menjadi wadah, ini kreativitas yang bernilai dan juga ramah lingkungan tentunya sedar perempat ya kan. Nah, limbah rumah tangga ini seringkali dianggap sebagai barang yang sudah tak punya manfaat. Padahal sebetulnya kalau dengan kreativitas yang bagus dan pengolahan yang tepat ya, sebagian benda tu, sebagian limbah tu dapat dimanfaatkan lagi sedap perempuan ya kan, jadi berbagai benda yang berguna. Salah satunya adalah mengubah limbah jadi wadah yang dapat digunakan untuk nyimpan barang ataupun kebutuhan sehari-hari, atau mungkin macam banyak botol gitu ya kan, botol-botol minuman mineral tu tak pakai lagi, mungkin bisa jadi buat tanaman ya kan? Tanaman kat dinding bisa jadi ya nak? Buat tempat nanam sayur, boleh tu. Yang penting kreativitas bagus, ada pemikiran, ini jangan sampai benda tak bermanfaat, buat dia jadi bermanfaat, kan boleh ya tak, Botol plastik ni misalnya, ini dapat dikerat, dipotong dan hias jadi tempat alat tulis atau pot tanaman. Sementara kardus ni, kardus bekas ni yang sembarang buang je, ini dapat diolah lagi jadi kotak penyimpanan. Sedangkan kalau misal kaleng ya, kaleng itu dapat dimanfaatkan sebagai wadah serbaguna setelah dibersihkan dan dibuat lebih aman. Bersihkanlah, penting lebih aman, jangan sampai ada tajam-tajam gitu ya. Nah, sedar pun kegiatan mengolah limbah menjadi wadah itu bukan hanya menghasilkan barang yang bermanfaat, tapi juga dia dapat membantu kita untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Nah, prinsip penggunaan kembali barang yang masih layak pakai itu dapat jadi salah satu langkah dalam membangun kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, selain memberikan manfaat bagi lingkungan kita, kreativitas mengolah limbah ini juga memiliki nilai ekonomi. Dengan desain yang menarik dan juga kualitas yang baik, produk berbahan limbah itu dapat dikembangkan jadi kerajinan yang bernilai jual. Asal nak saja, kalau yang tak nak itu agak susah sedapnya kan. Semua dapat kita lakukan kalau mau. Yang tak mau tu yang tak dapat, ya tak?

Ini lagu memang asik ya, asik asik asik asik, menyenangkan untuk mendengarkan sudah perempat ya, menyenangkan untuk ikut tren ini juga ya, yang lagi viral-viral ini sudah perempat ya, joget nih itu juga menyenangkan sebetulnya ya. Oke, saudara perempat di mana saja berada, kita di wilayah Tanjung Pinang sekitar ini udah lama betul tak hujan ya. Hujan, janganlah kau pergi, aku rindu alunan nada-nadamu. Goresan pena pula. Belasan tahun dah acara itu dah. Oke, saudara perempat di mana saja berada, hujan itu tidak hanya membawa udara yang lebih sejuk, bawa berkah, ya kan? Kalau dalam keyakinan umat Islam, di saat hujan inilah saudara perempat, di saat hujan itu turun, itulah waktu yang salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Banyak-banyaklah berdoa waktu hujan. Jangan waktu hujan tu menggerutu, mengeluh, halah, tak dapatlah keberkahan hujan. Jangan. Jauh rezeki sudah berempat ya kan. Kali buat di waktu hujan itulah salah satu waktu yang mustajab untuk kita lantun melangitkan doa, melangitkan harapan pada Yang Maha Kuasa ya. Karena hujan itu adalah berkah yang turun. Nah, saudara perempat, hujan itu juga menghadirkan aroma yang khas yang muncul ketika air itu pertama kali membasahi tanah. Coba hirup di waktu hujan itu. Bau tanahnya. Apa Bang Den? Bau tanah dah. Nah, saudara perempat, bau ini sering disebut sebagai aroma tanah setelah hujan dan dapat terasa semakin kuat ya setelah periode cuaca kering yang cukup lama, saudara perempat ya. Aroma khas ini berkaitan dengan senyawa bernama geosmin ya, yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu di dalam tanah. Nah, terutama kelompok bakteri Pomises ya. Senyawa ini juga dapat berada di permukaan tanah dan kemudian terlepas ke udara ketika terkena air hujan gitu ya. Nah, tetes hujan yang jatuh ke permukaan tanah itu juga dapat membentuk gelembung udara berukuran sangat kecil. Dan hujan ni Bang Den, Bang Syah, ada manfaat juga kalau lagi sedih, nangis tengah hujan, tak nampak orang. Boleh juga ya. Biasalah tu. Tak ada orang yang tak ada, ada masalah. Tak ada orang. Semua punya masalah. Masing-masing dengan kadarnya masing-masing, dengan kemampuan bertahannya masing-masing. Tapi yang penting adalah menikmati apa yang Tuhan kasih, kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, semua itu dengan nikmat syukur. Nah, saudara perempat, selain geosmin, aroma setelah hujan itu juga dapat dipengaruhi oleh minyak alami yang dilepaskan tumbuhan dan menempel pada tanah atau permukaan batu. Nah, ketika hujan turun, senyawa-senyawa ini juga dapat kembali menyebar ke udara dan berpadu dengan geosmin sehingga menghasilkan aroma yang khas dan sering dianggap menyegarkan. Ya Allah, dah lama tak hujan ni dah. Hujanlah ya Allah. Mudah-mudahanlah hujan dalam beberapa waktu nanti, insyaallah ya. Nah, saudara perempuan, aroma tanah ni, aroma tanah setelah hujan pada dasarnya itu merupakan hasil dari interaksi antara air hujan, tanah, mikroorganisme dan juga senyawa dari tumbuhan. Nah, karena itu bau tersebut bukan sekadar tanda tanah jadi basah, tapi juga merupakan proses alami yang membuat suasana setelah hujan itu memiliki karakter aroma yang berbeda dari kondisi cuaca lainnya, saudara perempuan. Mudah-mudahanlah hujan tak lama lagi ya, insyaAllah.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.